0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara untuk menjaga kesihatan mental. Tok beberapa tip yang boleh kita amalkan untuk menjaga kesihatan mental. Pertama, bijak mengurus masa. Kedua, lakukan aktiviti yang anda sukai atau minat dan bermanfaat. Ketiga, kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Keempat, makan makanan yang sehat. Kelima, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Keenam, lakukan aktiviti fizikal atau senaman, berjalan dan beriadah. Dan akhir sekali, elak pengemelan rokok, dadah dan alkohol. Kesihatan mental bukan sekadar emosi. Ia mempengaruhi cara kita berfikir, bertindak dan berhubung dengan orang lain. Jaga minda, jaga kesejahteraan. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Ya, masih bersama dengan kami, duo pagi kita.
4: Yeah.
3: Selamat Pagi Sarawak. Aida dan juga
4: Bab.
3: Okey, untuk pagi tu, Tok merupakan jam yang ketiga edisi hari Selasa 26 Mei 2026 bersama Ika. Dengan ya. Jam yang ketiga.
4: Betul lah,
3: hari Selasa 26 Mei 2023. Bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah.
4: Ya.
3: Jadi untuk pagi tu, kita nak berkelakar tentang pengorbanan. Tapi sebelumnya nak Andy, rakan penyampai kita, nya ada berkongsikan tadi, nya ada sikit portal apa nama portal berita tempatan kita. Ngesye, nya ada sapi ke? Sapi ke kebo terlepas tadi?
4: Sapi lah.
3: Sapi nak. Capi.
4: Dekat satu. Tapi ya, yesterday nya lepas. Jadi nampaklah dalam video ya, apa namanya,
3: sapi yang bersia-sia.
4: Bukan, dia tidak bersia-sia, dia berlari-lari lah.
3: Wah, berlari-lari.
4: Mestilah dia nak melarikan diri.
3: Dari sini tak
4: terlepas sebenarnya. Jadi cerita orang kampung, nak ialah ngepung lah sapi ya, sebab nak nangkap balik. Kan esok hari dah ibadah korban. Nama pun sapi korban lah. Tapi sebenarnya tok benda yang selalu berlaku sebenarnya. Setiap kali tibanya
3: musim ibadah korban,
4: ada ajak cerita kan.
3: Betul.
4: Tok si mau di korban ya kali.
3: Yalah tik. Ya tahu nak. Okey, aku akan jadi bangsa. Aku ambil kesempatan tok. Ada peluang aku lari. Kejalah aku
4: itu.
3: Kejalah aku, katanya pada. Ya.
4: Yalah. Sama macam kita keju putihnya, teh putih kok.
3: Sapi
4: ya, teh sapi.
3: Sapi. Pakai keju putih. Okey. Begitu saja dia sapi-sapikan kita ya, guys.
4: Mari kita membaca mesej.
3: Okey, silakan untuk komen kita untuk bagi tu.
4: Daripada Mahani Ani, bila disebut tentang pengorbanan tu, nah banyak sebenarnya. Cuma yang paling besar dan berharga dalam kehidupan kita ialah membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang walaupun banyak ragamnya. Jaga orang tua, si bapa sihat dengan pelbagai kerana yang menguji kesabaran. InsyaAllah, semoga Allah sentiasa menjaga iman kita. InsyaAllah. Itu adalah salah satu pengorbanan sebenarnya yang kita sebagai anak-anak kan, sebagai ibu bapa harungi sepanjang hidup kita.
3: No, iyalah, daripada kita tak sebenarnya berkenaan dengan pengorbanan. Apa pengorbanan yang paling besar yang kita orang pernah lakukan?
4: Ya.

0: sepanjang kehidupan kita orang. Sikit kisahlah pengubadan kita orang terpaksa untuk menolak tawaran kerja demi untuk menjaga anak-anak ataupun menjaga ibu bapa. Ataupun ada yang terpaksa mengorbankan rumahnya. Paksa melego rumahnya demi untuk apa kata orang ialah mungkin kita si tahu nak kelangsungan hidup betul, ataupun ialah untuk pelajaran anak-anak apatah lagi yang kereta nak kereta motosikal terpaksa aku melego sebab aku tek contoh yang bujang tek nak berkahwin katanya tek terpaksalah 1001 caranya tek yang berkorban. Jadi apa cerita anda? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Kita bacakan lagi ada komen daripada pendengar kita untuk pagi tu. Kejap kami nak dengar dulu. Untuk pagi tu kita nak kongsikan dari Kak JJ kita. Kejap ni Kak JJ kita pun komen tu. Katanya ada pengorbanan yang terbesar sekali. Katanya ada apa tu? Berjuang bertarung nyawa demi melahirkan saya. Oh, Tok lebih kepada maknya Tok. Apa yang termampu, saya cuba sedaya upaya membalas jasanya, berkorban apa saja setiap keinginannya. InsyaAllah akan diusahakan. Biasanya tertunai juga sampai tercapai imannya, impiannya. Kata ibadah. Dan kata ibadah, paling kena adab kesalahan orang lain, kita yang dapat habuan. Toklah pengorbanannya. Siapalah reda. Mungkin ujian yang orang lain si mampu pikul, namun kita dapat junjung atas bahu. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak JJ.
1: Ya. Okey, kita bacakan daripada Kak Rabuyah Ali. Okey. Kenangan kami masa Hari Raya Adik-Adik tu banyak. Katanya nak ceritakan panjang gila juga. Teringat pengorbanan anak kami yang sanggup membuat kami rasa akikah rasa kami.
0: Akidah.
1: Nyekah akidah nak. Akidah. Buat adiknya, anak saudara nya anaknya pun melalui korban di Mekah. Itu adalah pada tahun lepas. Ialah pengorbanan yang sik dapat nyelupakan jua dan sigit lagi nya kehilangan ibu bapa semasa menyambut Hari Raya Aidil Adha. Itulah salah satunya.
0: Okey, salam takziah daripada kami di Surah FM untuk peringatan kita tadi. Dan untuk pagi tu, kita nak dengar apa cerita daripada anda, pengorbanan yang terbesar yang pernah kita orang lakukan demi untuk kelangsungan hidup.
1: Betul.
0: Demi untuk mencapai cita-cita anak. Sebab ada peringatan kita tadi terpaksa berkorban emasnya demi untuk mengantar anaknya ke Menara Gading. Ada cerita kita untuk pagi tu.
1: Betul.
0: Jadi boleh hantarkan kepada kami di ruangan komen FB Surah FM cerita anda. Okay, bukan cerita orang lain. Kita nak dengar cerita daripada kita orang, pengorbanan kita orang, ataupun apa yang kita orang terharu. Mungkin terharu, mungkin ada lekat berkorban nanti rasa macam terkilan. Pengorbanan si dihargai ke apakah. Ada je. Boleh kongsikan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Masih tak jumpa? Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Sempena Hari Raya Aidiladha, jangan lupa ikuti rancangan Duke Dapur Khas menampilkan 2 resipi lauk istimewa dan 2 pencuci mulut yang menyelerakan bersama kami pada hari Rabu 27 Mei 2026 jam 11.20 pagi dan siaran ulangan Ahad 31 Mei 2026 hanya di Sarawak FM.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Hello. All right, everybody, welcome to... Kembali bersama
1: Aida dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag Geng Pagi Kita kembali bersama dengan kami berdua. Mm-mm. Untuk itu dalam Selamat Pagi Sarawak. Jadi ada lagi story yang kita nak share bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk pagi itu, guys.
4: Ya, betul lah. Itu mengenai pekerjaan yang mana kita di
3: Malaysia,
4: di Malaysia itu. Ada berita mengatakan lebih 7,000 hilang pekerjaan pada April. Naik 21%. Dan berita itu kita petik daripada Berita Harian. Seramai 7,057 pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan pada April lalu, meningkat 21% berbanding 5,855 kes pada Mac. Jadi ini adalah menurut Menteri Keuangan Akmal Nasiruddin Mohamad Nasir. Beliau juga berkata perkembangan itu perlu diberi perhatian walaupun jumlah berkenaan lebih rendah berbanding awal tahun ini. Jadi ketika taklimat mengenai krisis bekalan global selepas mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Akmal memberitahu jumlah kehilangan pekerjaan pada April masih rendah berbanding 10,658 pada Januari dan 7,512 kes pada Februari. Namun peningkatan bulan ke bulan memerlukan pemantauan yang rapi, sebab setiap angka adalah mewakili sebuah rumah yang kehilangan sumber pendapatan. Jadi kerajaan akan memastikan sistem insurans pekerjaan SIP ataupun lindung kerjaya di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO berfungsi pantas bagi membantu mereka. Alright. Itu yang kita nak kongsikan dengan semua pendengar kita pada hari itu mengenai jumlah yang kehilangan pekerjaan itu adalah setakat April. Ada kenaikan sebenarnya 21%.
3: Okey, dan juga kita nak kongsikan juga yang itu kita petik daripada MyNewsHub.tv, di mana yang itu kita nak kongsikan pemandangan esok hari dari ibadah kurban.
4: Ya, betul.
3: Berita baik, harga daging lembu turun 2% bersama dengan RM38.45 sekilogram. Itu menurut kenyataan oleh Menteri Ekonomi. Dan seperti yang kita sedia maklum, untuk yang mana Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir mengumumkan harga daging lembu semasa turun sebanyak 2%. Dan beliau yang menyifatkan perkembangan itu sebagai berita baik memaklumkan harga terkini daging lembu adalah RM38.45 per kilogram. Dan terdahulu Menteri Ekonomi berkata secara keseluruhan harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei 2026 masih lagi terkawal. Dan menurut beliau, harga barangan makanan domestik berada dalam julat pergerakan antara negatif 2.0% hingga 3.6%. Dan ujar beliau lagi, bagi item utama seperti ayam, perata harga semasa adalah RM9.57 per kilogram. Bagaimanapun, bagi sawi berlaku kenaikan ketara sebanyak 3.6% kepada RM7.08 per kilogram. Jadi itu peringatan yang diutarakan oleh Menteri Ekonomi. Beliau menggesa golongan peniaga supaya sik mengambil kesempatan waktu itu, kerana kerajaan akan terus menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan. Dan itu peringatan untuk kita sebagai pembeli.
4: Yep.
3: Rakyat diminta untuk menggunakan aplikasi Price Catcher, bandingkan harga, jadilah pengguna yang bijak kerana kuasa membeli ada di tangan anda.
4: Bunyi transformer.
3: Yalah, Tik. Jadi apa-apa pun, berbelanjalah dengan berhemah, okey. Jangan, yalah, Tik, duit banyak duit kali tu. Ya, jangan beli itu ini dak daging beli senggak-enggak hati ya. Kes stok katanya. Kali nak udah daging dah sempat pakai lagi. Peliklah bau daging tu.
4: Hai, pelik juga.
3: Dia nyimpan kes stok tu nak. Jadi berbelanjalah dengan berhemah. Okey. Jadi berita baik, harga daging lembu turun 2%, RM38.45 per kilogram. Yang tu kita petik daripada mynewshub.tv. Jadi pada kita orang boleh layari portal tersebut untuk membaca dengan lebih lanjut lagi. Okey, sekembalinya kita lepas tu,
4: ya,
3: kita akan bacakan lagi komen daripada anda.
4: Mm-mm.
3: Berkenaan dengan topik kita iaitu
4: ya, pengorbanan. Aha. Apa pengorbanan yang paling besar yang pernah kita umpulah sepanjang hidup kita orang? Pengorbanannya macam mungkin kita orang terpaksa berhenti kerja.
3: Oh.
4: Kerja bagus no? Bukan kerja sip bagus. Kerja kata kita gaji 5 angka. Tapi oleh kerana sip orang nak nyaga orang tua kita,
3: Anak-anak, orang tua
4: kita terpaksa berhenti kerja. Mungkin ada dalam kalangan pasangan yang terpaksa PJJ.
3: Terpaksa
4: berkorban PJJ sebab tuntutan kerja.
3: Ada juga
4: si dapat nak bekerja di satu tempat yang sama.
3: Ada juga yang terpaksa downgrade keadaan rumah tangga, ekonomi rumah tangga. Terpaksa dulu marik dah maki kereta, kini tu terpaksa lagi maki motosikal.
4: Apakah sebabnya?
3: Jadi kita nak dengar pengorbanan anda. Bukan pengorbanan orang lain, no? Pengorbanan anda, pengorbanan terbesar yang pernah kita lakukan.
4: Betul.
3: Untuk pagi tu, hantarkan di ruangan komen FB Sarawak FM. Jadi kita akan kembali lagi selepas tu. Dengarkan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Ini dia, Selamat Hari Raya. So FM
4: Satu Sejiwa.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
1: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come the roses.

0: eat it up.
1: Kembali bersama
2: Aida dan Bab Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Geng Pagi Kita.
4: Okay, hashtag geng pagi kita. Pengorbanan. Kita cerita tentang pengorbanan itu.
3: Pengorbanan.
4: Apa pengorbanan terbesar yang pernah kita orang lakukan? Si kisah lah. Demi untuk kejayaan anak-anak, demi untuk menjaga orang tua, berbakti kepada orang tua anda. Kita nak dengar pengorbanan anda sahaja ya, bukan pengorbanan orang lain. Cuba Ida. Saya nak tanya awak.
3: Saya dah
4: pengorbanan terbesar yang pernah kita lakukan.
3: Sedar.
4: Pelik juga. Penyetuk alien ke? Si pernah berkongkong alien? Aduhal, lama tu saya berpatut dengan alien.
3: Saya nak bacakan komen saja.
4: Baik. Nah.
3: Okey, komen daripada Kak Asimah Kelas. Pengorbanan, katanya, pengorbanan setiap bulan kami akan ke kampung menjaga mak kami seminggu. Dan seminggu-minggu kami akan meninggalkan laki kami dengan anak-anak kami di Kuching. Dan hari itu pun dah di kampung. Dia akan merayakan hari raya kurban di kampung dengan ahli keluarga. Jadi banyak kita setiap bulannya terpaksa pergi balik, pergi ulang-alit tak balik ke kampung, semata-mata nak menjaga maknya. Mungkin cik tak nyorang bergilir-gilir antara adik-adik lah biasa.
4: Dia take komen daripada siapa?
3: Kak Hasimah Kelas.
4: Okey, kita bacakan komen daripada Jamilah Joniman. Kata yang madah pengorbanan banyak kesannya, salah satunya berkorbankan harta benda ataupun kata yang madah lebih spesifik lagi emas, perhiasan. Semuanya untuk anak-anak yang mau belajar hingga menjadi orang yang berjaya dalam hidup dunia dan juga akhirat. Tapi saya dah madah lah kira untuk anak-anak bekerja sebagai apa hasil daripada pengorbanan seorang ibu tu tadi.
3: Jadi sama juga tu sebenarnya Bab dengan Kak Suhayati Abdullah nak. Yang ada berkorban untuk keluarga walaupun bermacam-macam ujian dan cabaran, harus jalan pelan-pelan dan kesabaran demi meraih kebahagiaan. Yang ada pernah dulu waktu lagi susah bila tidak anak-anak nak masuk ke sekolah, pergi masuk universiti, perlu menggunakan kos belanja yang tinggi. Dan dalam masa yang sama ya juga lah encik suami katanya ambil ijazah di salah sebuah universiti tempatan. Jadi hanya terpaksa berkorban mencari rezeki, berniaga kecil-kecilan, berniaga kuih-kuih untuk menambah pendapatan. Dan ada nasib baik juga lah, ada duit masa beli emas katanya. Dan emasnya digunakan di saat anak-anak keluarga memerlukan duit. Bila ada rezeki, barulah kita beli balik lah kan. Jadi ia adalah salah satu pengorbanan sebenarnya untuk melihat orang-orang yang tersayang menggapai kejayaan.
4: Tapi ialah kata orang, masternya dapat ditebus balik.
3: Betul.
4: Jadi kita nak belinya no. Tapi ialah tek pengorbanan daripada seorang ibu demi untuk kejayaan anak-anak dia.
3: Ya, jadinya sangguplah kan biar rumah dah teh anak-anak berjaya. Yang penting.
4: Jadi kita nak dengar lagi apa cerita daripada anda, pengorbanan yang terbesar pernah kita orang lakukan. Sepanjang kehidupan anda. Apa yang kita orang korban gila-gila, baiknya dari segi kewangan, tenaga, masa, kudrat kita orang, untuk pagi tu hantarkan di ruangan komen untuk pagi tu. Okay, jadi insyaAllah tepat pukul 9 pagi kita ada ringkas 9 pagi. Utama 9 pagi dan kita akan kembali lagi untuk jam yang terakhir. Kita nak bacakan komen daripada anda. Ada lagi info, cerita, sharing kita untuk pagi tu. Semuanya dalam
3: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
4: Geng Pagi Kita.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha, jangan lupa ikuti rancangan Ju ke Dapur Khas menampilkan dua resipi lauk istimewa dan dua pencuci mulut yang menyelerakan bersama kami pada hari Rabu 27 Mei 2026 jam 11.20 pagi dan siaran ulangan Ahad 31 Mei 2026 hanya di Sarawak FM.
1: Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilapas sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTM.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setiap

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
3: Ai?
1: Sketsa kayu,
3: tepi,
1: jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu, tepi jeraya.
1: Sobri.
6: Oh, apa lah?
1: Kau daripada kau melungak handphone, duduk melungak handphonenya. Coba kau ngecek dulu, Sobri. Dalam guni baja, dalam guni baja aku nun. Kau tangga kau cukup nak barang nak pekekas pakai kita nulung sidak masjid meleh sapi sok. Nak guni warna coklat nun eh? Nak kaki tangga kau. Coba kau nilit dalam guni apa ada dalam guni ya?
6: Tak ada, baru duduk aku tu
1: dah.
6: Baru balik dari masjid bah. Coba boleh aku menapas dulu.
1: Maka kau ya teh numpang motosikal aku. Bukannya jalan kaki kita tu Sobri. Wah, agak
6: dekat sun. Awak. Debat tangga tu kah?
1: Nah, oh, ya nak warna coklat ya.
6: Guni tu kah? Guni tu kah dah?
1: Astagfirullahalazim, tangga kau dalam guni ya dulu. Ai.
6: Ada tu. Parang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada parang panjang, ada parang kontot, ada air. Sampai juga banyak parang nak dimbak kita dah. Pisau besar kecil kapak pun ada. Kita tu nak meleh sapi, kena meleh dinosaur. Banyak gila tu.
1: Ya bukan parang aku seorang ya Sobri.
6: Sampai
1: parang karim ada, pisau japa ada, dengan man ada juga sia. Dari aku si ada nak bola 2-3 hari tu teh tang laju jak mulut aku ngegeh ngoper sidak ngasah. Yalah banyak nak orang jua ya. Mun ada semua teh nak. Simpan kau dalam bonet kereta kau dulu. Jangan nak sebarang ayan gila barangnya.
6: Kita parang tak ya ada semua. Parang aku ada sidak. Pisok ke apa ke? Nakah aku dengan kita sekali sok. Ada kasih.
1: Astagfirullahalazim kau weh. Siboh kau nak berangan.
6: Hai, faham.
1: Kau bukannya bahagian nak megang parang besar ke tak ya?
6: Okay.
1: Selak, nun. Tangga kau nun.
6: Napa? Apa nun ada?
1: Nun, dacin nun. No ya, main kau isok. Kau bahagian timbangan. Besar tanggungjawab kau Sobri, isok ke Sobri. Jangan kau. Lekat timbang sama berat. Ikat dalam plastik. Kasin ke nya. Kira betul-betul. Ekot jak list nak diberi manisok. Jangan lupa sarung tangan dengan apron. Pakai kau bersih sikit rupa kau. Kelak esok Siti Jemilah teman kau.
6: Cekan ya ajak kerja aku. Sampai jauh si mencabar nak kerja diberi kita dah. Bukannya orang puas.

0: aku dak diberi kita kerja nak kedai ya. Ya kerja kacang gila ya.
1: Eh nah si bo.
0: Berilah nak cabar sikit.
1: Kau eh kacang dak kacang aku si mau apa-apa berlaku tau untuk sobri. Kau ya sedar diri dikit. Kau ya geli dengan bulu sapi. Jangan kau macam-macam. Jangan kau nak pandai-pandai ikut orang meleh, melapah. Ingat kau pesan aku dong.
0: Lupa aku badak. Menati juga lupa aku. Jadi selamatlah aku dak. Mudah lantang mena kerja aku ya. Dapat juga nak ngula esok. Lekat ya nulung sidak masak kah, molah air kah, apakah.
1: Ya, belum apa-apa kau dah nak ngula rin lah. Esok 7 ikut sapi boleh kita eh.
0: Ya Allah.
1: Kita udah masing-masing ada peranan esok. Mun kau ada hati nak ngula ke tak ya.
0: Ay.
1: Kau ibu dengan je kau. Duduk kau di rumah, niat cerita Doraemon je kau. Ibu kau tak kaku.
0: Kita ada ya. Bisik lah guru aja badak. Tahu ya. Aku bah. Saya dah lah aku nak berani bah.
1: Tahu nang nak suka nak nyuruh aku.
0: Dah kita eh, guru aja tadi dah. Banyak ada cerita kata lain. Kena mesti kita nyuruh aku dia cerita Doraemon ya.
2: Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
2: Ai?
0: Kisah kayu.
2: Tepi
0: jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilapas sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTM.

0: Rasa tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Hello.
1: All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
2: Aidal dan Ba'adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Ya, masih lagi bersama dengan Aida dan Bab untuk ruangan kita mesti Selamat Pagi Sarawak di jam yang terakhir.
5: Betul.
3: Untuk hari ini.
5: Jadi untuk pagi tu kita nak ucapkan selamat pagi untuk anda sekiranya di sini kita orang berada pada waktu tu. Mungkin ada yang mendengarkan kami di stesen apa nama? Minyak. Selamat pagi.
3: Ya, yeah, selamat pagi.
5: Di kafe-kafe, restoran-restoran, makan otiane begitu. Selamat bersiaran bersama selamat dengan kami.
3: Selamat menyambut selera ya.
5: Dan juga di sini oh, kami pergi sini mari oh dengan suara Azri je pagi mari bah.
3: Sini tak asal.
5: Allahu akbar. Sini dah pergi kami mari kah?
3: Yalah, udahlah munawak dah lupa ingatan, abaikan aja.
5: Saya pergi bertapau bermakan lah sebenarnya.
3: Serius?
5: Oh.
3: Sini.
5: Ya lah tek lupa. Masya Allah.
3: Ya lah memang dah mudah lupa. Abaikan aja.
5: Jadi apapun, terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran perkhidmat anda. Dan untuk jam yang terakhir tu, insya Allah kami dua Aida akan terus bersama dengan kita orang. Terkongsikan topik kita untuk pagi tu berkenaan dengan pengorbanan. Apa pengorbanan terbesar yang pernah kita orang lakukan?
3: Ya.
5: Boleh kongsikan. Okay. Dan sedikit perkongsian, kita ada story yang kita nak share bersama dengan anda berkenaan dengan ibadah haji tu, yang mana lebih 1.5 juta jemaah mulakan ibadah haji. Untuk yang kita petik daripada sinarharian.com.my, yang mana lebih 1.5 juta jemaah dari seluruh dunia mula menunaikan ibadah haji di Arab Saudi untuk tahun tu ketika suasana serantau dilaporkan masih berdepan dengan ketidaktentuan susulan gencatan senjata rapuh dalam konflik Iran serta tekanan krisis tenaga global. Jadi, Komander Pasport Haji, Pasukan Pasport Haji Saleh bin Sa'ad Al-Muraba memaklumkan bahawa angka kemasukan jemaah ke Arab Saudi telah melepasi 1.5 juta orang setakat Jumaat dan jumlah itu dijangka terus meningkat dalam beberapa hari akan datang guys. Dan bagi kebanyakan umat Islam, perjalanan ke Makkah merupakan impian sepanjang hayat yang menjadi kenyataan dan selain dianggap sebagai salah satu ibadah paling bermakna dalam kehidupan. Dan bila dikongsikan di situ now, ada jemaah dari Mesir meluahkan rasa bersyukur dan terharu apabila berpeluang menjejakkan kaki ke tanah suci bagi menunaikan ibadah yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Jadi itulah perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda. Seluruh dunia mengerjakan jemaah
3: ibadah haji.
5: Dan apa yang menariknya, ada seorang jemaah dari Amerika Syarikat, Yusuf Yahud, menyifatkan haji sebagai proses untuk mereset kehidupan yang penuh ujian namun sangat bermakna. Jadi apapun mun tahun tu si ada apa nama nama kita orang naikkah untuk mengerjakan ibadah haji, insyaallah doa. Ni tahu tahun depan,
3: tahun depan rezeki anda, rezeki kita kan.
5: Jadi itulah perkongsian kita untuk pagi tu berkenaan dengan 1.5 juta jemaah memulakan ibadah haji. Perkongsian kita untuk pagi tu dipetik daripada sinarharian.com.my. Okay guys, balik kepada kita pun topik untuk pagi tu, pengorbanan. Jadi apa pengorbanan anda yang paling terbesar pernah kita orang lakukan? Bukan pengorbanan orang lain lah, tapi pengorbanan anda. Jadi kita nak bacakan lagi komen daripada siapa, Aida?
3: Ya, pengorbanan tu adalah Kita bacakan daripada Nolia Nujawa. Mada nak kira pengorbanan banyak sama macam orang lain juga. As anak sulung dan suami pun anak sulung. Korban untuk mak bapa, adik, suami dan anak-anak yang biasa. Nak kelakar hal pengorbanan as kakak ipar bantu suami belanja menjadi sekawin adik-beradik, tumpang makan minum katanya. Macam-macam aja katanya mada dari segi keuangan. Nulung anak buah belajar katanya. Berkorban perasaan katanya. Alhamdulillah. Berkat reda rezeki suami belakangan tok melimpah ruah secara langsung katanya. Suami beri rezeki ya dengan kami dan alhamdulillah anak-anak pun berjaya. Tok orang madah tek orang kata tek pulangan lah dalam kita membantu orang lain lah. Ada rezeki juga untuk kita di dunia hari.
5: Betul. Okey, ya tek perkongsian daripada
3: Nolia Nujawa.
5: Okey, kita ada perkongsian daripada Anna Arisa tu. Katanya ada pengorbanan yang amat terkesan yang telah dilakukan melepaskan peluang untuk bekerja atas faktor kesihatan yang si begitu mengizinkan, dan pengorbanan melepaskan pekerjaan itu juga berulang lagi. Di mana tahun 2022 terpaksa melupakan niat, hasrat dan impian untuk bekerja semula, namun faktor kesihatan tetap menjadi penghalang utama. Syukur alhamdulillah, pengorbanan melepaskan peluang pekerjaannya berbalas bila kesihatan semakin baik walaupun si sepenuhnya. Untuk komen daripada Anna Arisa. Jadi kita doakan semoga kembali sehat sedia kala, insyaAllah. Dia tahu dalam masa akan datang tu ada sesuatu yang Allah akan sediakan untuk kita. Jadi bersabarlah buat masa tu dulu.
3: Betul.
5: InsyaAllah ada kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alright, 9.30 minit pagi dan kita akan kembali lagi selepas tu. So jangan ke sini, ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Sarawak FM,
3: Satu Sejiwa.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag Geng Pagi Kita menghampiri minit-minit yang terakhir untuk pagi itu bersama dengan kami Bak Adudu dan juga
4: ya, kami Aida untuk pagi itu. Yes. Ah, rasa kita dah ujung-ujung siaran.
3: Dah di ujung-ujung siaran dah
4: kita. Ya, betul.
3: Jadi apapun, ada lagi komen yang kita nak habiskan? Jom kita lihat loh.
4: Saya bacakan sedikit lah. Perkongsiannya sangat panjang. Tapi pengobanannya tu adalah untuk sama macam yang kita baca tadi sebenarnya. Kami rasa belum baca tu. Dah baca belum? Udah. Ampunkan saya. Macam saya ada lagi dah. Kita pun komen tu. Alright.
3: Kita refresh dulu. Kita dengar entah komen untuk pagi tu. Berkenaan dengan pengorbanan untuk pagi tu. Jadi apa pengorbanan yang paling besar yang pernah kita orang lakukan? Okay, yeah. Saya rasa nak.
4: Rasanya
3: itu saja komen daripada pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak untuk pendengar-pendengar Sarawak FM yang dah pun menghantar komennya untuk pagi tu. Dan untuk ucapan ataupun permintaan lagu, kita orang boleh dengar pada sebelah petang tu untuk ritma. Dari pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang untuk permintaan lagu dan juga ucapan untuk anda. Yang pastinya untuk sebelah petang tu, jangan kita orang minta lagu, nak lagu-lagu hits terkini. Semuanya lagu retro. Okay.
4: Ya.
3: Jadi Aida, sebagai kesimpulan lah untuk kongsian kita.
4: Ya, untuk semua pendengar pada pagi tu, adalah tu bukannya sekadar sambutan tahunan kata kita, tetapi ia membawa satu pengajaran mendalam tentang nilai pengorbanan, keimanan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengingatkan kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan membawa keberkatan dan kebaikan dalam kehidupan. Jadi selain ibadah korban yang menjadi simbol utama Aidiladha, perayaan itu juga memperkukuhkan semangat kebersamaan kita dan juga kasih sayang kita dalam masyarakat. Jadi semoga sambutan Aidiladha itu membawa kedamaian dan juga keberkatan dan mengukuhkan semangat pengorbanan serta keikhlasan dalam diri kita untuk semua umat
3: Islam.
4: Ya.
3: Dan ingatlah ketika kita orang senang-lenang di rumah, ada insan-insan yang berkorban di hari raya, yang bekerja di hari raya macam saya.
4: Sama lah. Walaupun saya officer.
3: Ya, officer.
4: Tahun ini saya dapat
3: Baik. Sihal. Kita menangkan Aida. Okey, apapun ialah berkenaan dengan pengorbanan tajuk yang kita bukakan untuk pendengar-pendengar Sok FM noh. Pengorbanan yang kita polah sepanjang hidup kita tu, si kami yang sedar, tetapi sekali kita mula silap noh, ialah yang akan dikenang sepanjang hayat. Percayalah. Dan sikit lagi.
4: Apa
3: wang madah noh.
4: Wang ni madah.
3: Wang madah. Kan saya madah. Mun mo rompuan ingat kita tu sampai bila-bila. Padah sikit je.
4: Apa?
3: Perkataan kita gemuk. Jangan ingat sampai bila-bila. Cari lah pada kami.
4: Masalahnya je lah. Apa kena mengenak dengan Aidiladha kita itu?
3: Tapi siapa lah mun rasa badan agak ialah nak
4: awak jangan body shame saya.
3: Si. Saya pun terasa je.
4: saya sama awak macam Eminem nanti.
3: Sebab ya saya lelah.
4: Okey. Baik.
3: Jadi korban lah untuk menurunkan berat badan.
4: Dia cakap kita lah tu.
3: Bukan saya jua.
4: Tak ada.
3: Cuba tekak berat
4: saya. Dah serampang dok mata.
3: Cuba tekak berapa berat badan saya kena tok.
4: Saya si pandai menekak. Saya si mau nekak. Berat mata memandang.
3: Berat lagi saya yang seorang pikul.
4: Nah, iyalah. Tu nasib baik awak pikul sendiri.
3: Itulah dia. Okeylah guys, sampai situ dulu untuk selamat pagi Sarawak.

0: Okey, jadi untuk pagi tu, lepas tu kita akan bersama dengan Syaza.
1: Ya, betul, bersama Syaza.
0: Untuk info ekspresi. Uh-huh. Dan insyaAllah hari bila kita akan bersuara lagi?
1: Hari Jumaat.
0: Hari Jumaat tu?
1: Ya, Jumaat. Ada tajuk yang best juga untuk kita orang.
0: Yes.
1: Pasti kita orang terus saja kesetiaan bersama dengan kami di Surah FM.
0: Dan juga jangan lupa esok hari.
1: Ya.
0: Raya Haji no. Saya akan berada di Masjid Jamik untuk memberikan laporan untuk solat dan khutbah Hari Raya Aidil Adha pada esok hari. Okey, kita tinggalkan anda bersama dengan Cendrawasih untuk pagi tu bersama di Hari Raya. Sarawak FM,
1: Satis Jua, Salam Aidil Adha.

0: Okey, Nazam Lebaran menghiburkan anda pada pagi ini di Ruangan Ekspresi, warnai hari anda dan sahabat pagi untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami di Surat FM. Dan sekarang anda bertemankan saya Syaza di Ruangan Ekspresi pada hari ini, edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026, bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan esok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, dan pada hari ini juga seperti biasa di Ruangan Info Ekspresi, kita ada akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi di sesi kawasan di Sibu FM pada hari ini. Hello, Sazia.
1: Hello, assalamualaikum Syaza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Hari Raya, oi.
0: Selamat Hari Raya,
1: nak.
0: Oh, sibu rasa,
1: oh. Oh, sibuk rasa. Nah.
0: Sebelum tu kita Hari Raya di Fitri, dan kita tu kita dah pergi ke Raya Aidiladha.
1: Benar.
0: Macam mana kita sihat di sini?
1: Alhamdulillah sihat. Kita di sini?
0: Alhamdulillah sihat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kami hari tu si seorang aja. Kami bersama dengan Fitri, merupakan student intern kita.
0: Kami ingat tak tetamu, dua hati ada student intern kami.
1: Oh, student intern yang bersama tu adalah Minggu Tahir. Betul si Fitri? Kenalkan diri kita lho.
2: Betul.
0: Betul katanya. Dari
2: sini kami nak daripada belajar daripada Universiti Teknologi Sarawak, UTS.
0: Berapa lama dah di Sibu FM ataupun intern, ada di intern di Sibu FM ataupun di ATM Sibu sini?
1: Yang nanya kita berapa lama dah kita intern?
2: Kami dah intern selama masuk 4 bulan.
0: Oh, 4 bulan.
1: Baiklah.
0: Sibasa. Pejam celik dah habis dah untuk kita malah praktikal di satu tempat lah. Macam sebelum tu kita pun pernah jua praktikal di sesuatu tempat lah. Okey, dan untuk Sazia, pada hari ini mungkin ada info-info yang dikongsikan bersama dengan pendengar Surat FM dan juga pendengar Sibu FM. Silakan.
1: Okey, untuk info kita di Sibu Syaza, untuk di Julau, Pesta Lada Julau edisi ke-12 bakal berlangsung mulai 26 September sampai 3 Oktober 2026 bertempat di tapak Pesta Lada Parkir Majlis Daerah Meradong Julau. Penganjuran pesta berprestij itu diterajui oleh Pejabat Daerah Julau dengan kerjasama strategik Lembaga Lada Malaysia, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta barisan ketua masyarakat dan ketua kaum tempatan. Pelbagai pengasian acara terdahului rangka bagi menarik kehadiran pengunjung yang dibahagikan kepada beberapa kluster utama. Ada pameran dan perkhidmatan, keusahawanan dan perdagangan, pendidikan dan kesihatan, ada pertandingan kebudayaan dan hiburan jua, dan selainnya ada sukan dan rekreasi melibatkan aktiviti fizikal dan sukan rakyat bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pesta Lada Julau merupakan platform terbaik untuk melonjakkan ekonomi usahawan tani dan mempromosikan kebudayaan unik daerah Julau kepada pelancong luar. Dan ada lagi info yang kita nak kongsikan berkenaan dengan ibadah kurban Tok Syaza. Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu akan mengadakan program ibadah kurban peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu pada esok 27 Mei 2026 bertempat di Surau.

0: Darul Huda di IPD Cebu.
1: Itu antara info yang pertama. Ada telah pun dikongsikan. Kedua ke pertama tadi kan?
0: Pertama dan kedua.
1: Okey, dan sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info yang seterusnya yang akan dikongsikan oleh Sazia, apakah kita berhibur dulu Sazia?
0: Okey, boleh.
1: Sazia akan hiburkan anda dengan lagu dari Cebu FM.
0: Lagu dari Cebu FM, kita nak main lagu raya juga lah. Tadi rindu dengan kita main lagu raya nak.
1: Oh mestilah kita nak ambil mood raya apa.
0: Okey.
1: Silakan Sazia. Teruskan bersama kami di Info Ekspresi Cebu FM dan juga Sarawak
0: FM.

0: Nolela kaya untung orang nama Nolela. Ya nak on Syaza on.
1: Meriah
0: di pola. Dipolah lagu namanya Rindu Hati.
1: Yalah, nunggu cak omah lagu nama Sazia ka, nama Syaza ka.
0: Nah, oh.
1: Belum ada rezeki bah. Selalunya dengan nama nak Rosana. Lagu apa nama Isabella.
0: Isabella.
1: Lagu nang Sazia betua. Dengan Syaza dengan si Eda waktu tu.
0: Itu ada lepas tu nak oh.
1: Kelak ataupun kita dua aja berlagu.
0: Minaya.
1: Tapi tak tahulah Sazia seorang penyanyi yang cukup terkenal, penyanyi tempatan, mestilah dia pandai patik berlagu macam Syaza tu sebagai background singer aja
0: lakang. Lama dah si berlagu.
1: Okey, baiklah Sazia, kita teruskan dengan info seterusnya, silakan.
0: Okey, lepas tu kami nak nyuruh Fitri untuk sharekan info yang ada di Sibu. Silakan Fitri, apa cerita kita retok Fitri?
2: Info kedua kita, JBC Sarawak lancar Ops Aidiladha dan Gawai. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak melaksanakan Ops Hari Raya Aidilfitri 2026 bermula hari ini sehingga 31 Mei. Seterusnya, Ops Gawai Dayak 2026 akan dijalankan dari 1 hingga 6 Jun di seluruh negeri bagi masyarakat keselamatan dan kelancaran trafik sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Menurut JPJ Sarawak, dalam perkongsian di Facebook, operasi khas ini dilaksanakan susulan peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya, terutamanya melibatkan pergerakan orang ramai pulang ke kampung halaman dan destinasi percutian. JPJ Sarawak akan mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasa di beberapa lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan kerap berlaku kemalangan serta laluan utama seluruh Sarawak. Pihaknya turut menyeru semua pengguna jalan raya agar mengamalkan sikap bertanggungjawab dan berhemah ketika memandu demi keselamatan semua. Pemanduan berhemah bukan saja menyelamatkan nyawa, malah memastikan semua dapat pergi dan balik dengan selamat sepanjang musim perayaan ini, katanya.
0: Ya, jap. Ya, ada lagi info lain? Ada info lain, Gik?
2: Ada.
0: Ada. Ada lagi, ya, Syaza. Ada.
1: Oh, okey, silakan. Untuk tengah melek, ya, ada kertas ni lah. Fahamlah kita.
0: Okey.
1: Pun tak belantah indah, Syaza. Bapak
0: tenang. Bapak tenang. Okey, Fitri, silakan.
2: Untuk info seterusnya, berita daripada Julau. Mm-hmm. Pengguna jalan raya diingatkan berhati-hati sempena musim perayaan. Peningkatan jumlah kenderaan sempena musim perayaan memerlukan setiap pengguna jalan raya untuk lebih berdisiplin serta mematuhi undang-undang lalu lintas demi keselamatan semua pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Datuk Roland Duat Yubin berkata, dalam kegembiraan menyambut perayaan yang bakal diraikan, orang ramai diingatkan agar berhati-hati di jalan raya supaya tidak berlaku kejadian tidak diingini akibat kecuaian, keletihan atau sifat sambil lewat pemandu. Jelasnya, ramai orang akan melakukan perjalanan jauh berkumpul bersama ahli keluarga dan sanak saudara di kampung serta di rumah panjang. Justru, sikap berhati-hati ketika memandu amat penting bagi memastikan perjalanan berlangsung dengan selamat.
1: Ya, di antara info dia kongsikan bersama dengan
0: info di Sibu, Syaza.
1: Info yang keempat lah sampai tadi nak.
0: Info yang keempat.
1: Okey, baiklah Syaza, cerita pasal ibadah korban kita nak nyambut hari raya Aidiladha tu. Macam ni persediaan di Sibu, mungkin ada aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur untuk esok hari kah? Nah,
0: ada aktiviti-aktivitinya ya, seperti yang kami maklum tadi lah.
1: Banyak
0: untuk, banyak. Dan kami pun besok berkonti jua di hari raya.
1: Tahniahlah kepada anda berkorban untuk menghiburkan pendengar-pendengar di Sibu FM.
0: Ya, kita berkorban demi demi tugas
1: tugasan.
0: Betul.
1: Baiklah, untuk Syaza, apa kata kita berhibur lagi? Kita nak bersama dengan lagu raya. Syaza nak putarkan untuk pendengar Sibu FM dan juga Sarawak FM. Dan dengan lagunya Junainah M. Amin, dengan lagunya Suasana di Hari Raya untuk anda, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sibu FM.

0: Ya, lagu raya meriah macam bunyi.
1: Benar.
0: Lalu terasa tak nak.
1: Benar, meriah. Esok kita dah nyambut Hari Raya Aidil Adha dan minggu depan perayaan Hari Gawai.
0: Betul. Baiklah, Patik Sazia, kita nak kongsikan juga Patik info cuaca di beberapa tempat di kawasan di seluruh Sarawak lah. Cuaca pagi tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan cuaca petang hingga senja ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri dan Limbang. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan Moon tadi, Syaza turun kerja lah ataupun on the way nak turun kerja tadi. Alhamdulillah cuaca di luar sini, di luar, yalah memang alhamdulillah.
1: Okay.
0: Bangunan tak kering, kering
1: pula. Panas.
0: Apa tak cuaca kering lah. Macam bunyi orang kemarau lah bunyinya. Cuaca panas, alhamdulillah. Semoga panas berpanjangan hingga ke petang. Mungkin tak sinar macam ni cuaca di sini.
1: Sama di situ panas juga. Kelak petang, kelak hujannya.
0: Kebiasaan adalah kebiasaan. Mungkin kebiasaan. Kita ambil pengalaman dari semalam tak nak. Mungkin ada hujan semalam. Okey. Baiklah, kita cerita pasal persediaan ibadah korban untuk merangkumi persiapan mental, fisikal dan material. Perkara utama tak maksudlah membersihkan niat kita kepada Allah, memastikan sumber kewangan yang halal, memahami syarat sah haiwan serta hukum fiqh dan menjaga fizikal dan tidak memotong kuku dan rambut bagi yang berniat. Dan mungkin ada yang tengah-tengah orang di masjid tengah melakukan persediaan untuk esok hari, melakukan ibadah kurban di setiap tempat. Mungkin bukan setakat di Kuching, di Sibu, tetapi di seluruh Sarawak tu yang dah pun merancang untuk program ibadah kurban tu sepanjang sebulan-bulan tu lah yang telah pun dirancang awalnya untuk menjayakan program ibadah korban tu sebenarnya.
1: Tapi jangan lupa juga untuk hari tok Syaza, hari tok merupakan adalah waktu mustajab lah untuk kita doa. Betul. Hari Arafah. Jangan lupa untuk hari tok ambil peluang malam tu doa sungguh-sungguh, minta apa yang terbuku dalam hati kita.
0: Semoga doa termakbul.
1: Betul.
0: Dan mungkin ada yang tengah berpuasa pada hari tok juga.
1: Sama
0: berpuasa untuk kita orang menjalani ibadah puasa sambil-sambil ya dengar kami dua sazialah dalam radio tu kita sambil-sambil kita berhibur dengan lagu raya, ada lagu-lagu terkini, ada info-info terkini yang kami kongsikan bersama anda semestinya di Sarawak FM dan juga Sibu FM.
1: Benar. Apapun untuk itu, semoga doa-doa yang kita ulang diam-diam selama tu Allah makbulkan. Waktu yang terbaik. Amin.
0: Baiklah, Sazia, apa kata kita nak kongsikan komen di laman Facebook Sarawak FM?
1: Boleh.
0: Syaza nak bacakan dulu daripada Mas Noh Loso tu. Assalamualaikum sahabat petugas Syaza dan juga Sazia. Cuaca panas di Batu 11 katanya. Di kesempatan tu kami nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat muslimin dan muslimat, maaf zahir dan batin dari kami sekeluarga katanya. Seterusnya pada Sazia.
1: Okey. Tu Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ Sazia dan DJ Syaza. Hai. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Dan salam ekspresi warnai hari anda dan selamat Hari Raya Aidil Adha buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama. Terima kasih juga.
0: Dan sebelumnya Syaza nak kongsikan satu lagi. Nuraini Amrento, salam DJ Syaza di Sarawak FM dan juga si WFM. Ekspresi warna hari anda, panas hari tu DJ terit jap rupa panas tu. Terit kan tadi kering tapi dah terit dah tu. Esok dah raya katanya ada dari Syaza si WFM. Semoga semua sahabat dan mula masak malam tu tengah tengok live tu DJ tengah nangga live di Facebook lah.
1: Terima kasih.
0: Macam kita orang yang mungkin nak tahu macam ni rupa paras petik DJ Syaza tu ataupun DJ Syaza, bolehlah ke live Facebook Sarawak FM ataupun kita juga ada masing-masing ada TikTok kita masing-masing lah. Mungkin ada yang live kini tu. Boleh nangga juga. Okey, apapun untuk anda yang menghantar komen anda di laman Facebook Sarawak FM, terima kasih pada anda. Mungkin nak kongsikan aktiviti-aktiviti kita orang pada hari tu, sepanjang hari tu, bolehlah kongsi bersama kami orang. InsyaAllah kami orang bacakan komen kita orang kelak. Baiklah. Sazia, mungkin ada info lagi yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Sibu FM dan juga Sarawak FM. Silakan.
1: Okey, selepas tu kita akan bersama lagi dengan Fitri. Ada lagi Fitri?
2: Ada, okay. Info baru.
1: Okey, boleh kongsikan.
2: Okey, info seterusnya, Town Hall Hari Sarawak bakal himpunkan suara belia di Sibu. Program Town Hall Hari Sarawak yang dijadualkan berlangsung Julai depan bakal menjadi platform utama golongan belia menyuarakan pandangan serta mendapatkan perjelasan secara langsung mengenai hala tuju pembangunan Sarawak. Datuk Timbalan Menteri di Premier, Datuk Abdullah Saidul berkata, program yang akan diadakan di Universiti Teknologi Sarawak itu menyasarkan kira-kira 70% daripada peserta program itu terdiri daripada golongan muda. Program Town Hall ini akan menjadi platform yang jarang diperoleh belia untuk berinteraksi secara terus dengan Premier yang akan menjawab pelbagai persoalan serta berkongsi pandangan mengenai masa depan Sarawak, katanya ketika melakukan lawatan ke lokasi program tersebut. Beliau berharap golongan muda di Sibu mengambil peluang menghadiri sesi itu bagi membangkitkan isu penting melibatkan mereka termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan keusahawanan. Golongan muda perlu mengambil peluang ini untuk menyuarakan pandangan dan bertanyakan isu yang dekat dengan kehidupan mereka sama ada berkaitan pendidikan, pekerjaan ataupun persoalan. Menurutnya lagi, Sibu sebagai lokasi sambutan juga amat signifikan kerana zon tengah mempunyai kaitan rapat dengan sejarah perjuangan awal Sarawak termasuk legasi perjanjian Malaysia MA63. Katanya, zon tengah khususnya Sibu dan daerah berhampiran kini muncul antara kawasan pesat pembangunan menerusi pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur termasuk jalan raya dan jabatan.
1: Begitulah ceritanya untuk kita di Sibu.
0: Okay. Nah, baiklah Sazia. Ya, antara info yang dikongsikan oleh Sazia tadi dan juga pelajar praktikalnya tadi Fitri nak baiklah Sazia, mungkin kita nak berhibur lagi dengan lagu raya ataupun lagu-lagu terkini yang nak dihiburkan bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Sibu FM.
1: Boleh. Memandangkan besok orang nak cuti, minggu depan pun bercuti untuk perayaan Hari Gawai. Kami main lagu itu nak?
0: Kita main lagu.
1: Okey. Untuk kita orang berhati-hatilah untuk kita orang pulang ke kampung. Pastikan kita orang sebelum memulakan perjalanannya, cek dulu kenderaan kita orang dan rumahnya juga. Pastikan mundi tinggalnya, maklumkan kepada jiran-jiran.
0: Betul.
1: Jangan biar kosong.
0: Betul. Baiklah.
1: Walaupun selamat pulang ke kampung.
0: Lagu apa Teh Sazia?
1: Balik kampung.
0: Balik kampung. Lagu wajib.
1: Lagu wajib.
0: Baiklah. Okay. Terus bersama kami di Info Ekspresi dan juga Sibu FM.
1: Sibu FM.

0: Baiklah lagu raya ya Rabi. Mesti orang dengar nyata berkobar-kobar rasanya tok si semangat ni untuk balik kampung boleh dengar lagu raya yang telah diputarkan oleh Sazia tadi. Macam bila dia mengatakan moodnya macam bila lagu raya dia orang macam semangat tak sih tak semangat dia lain semacam je nak balik kampung nak
1: tapi untuk makluman kita Saza lagu-lagu lama lagu-lagu raya lah utamanya memangnya beri vibe yang apa kata orang lain vibe-nya
0: ni macam lagu ya macam masuk menusuk di kalbu tak sih kita
1: gitu
0: Okay. Baiklah, Sazia mungkin ada nak dikongsikan lagi info-info daripada Sibu FM, silakan.
1: Oh, memandangkan kita dah main lagu apa tek balik kampung tadi nak. Kami nak kongsikan sempena perayaan Aidil Adha dan perayaan Gawai 2026 yang balik kampung. Untuk makluman kita orang, pelanjutan masa feri bahagian Mukah di pangkalan feri Batang Paloh di mana tiga feri akan beroperasi bermula 27 Mei sehingga 7 Jun seawal jam 6 pagi sampailah 1 pagi.
0: Dan untuk kita orang yang mungkin ada persediaan nak balik kampung petang tu balik kampung, pastikan perjalanan balik kampung anda lancar, selamat, menyeronokkan, sambil-sambil dengan Sarawak FM lah, dan jual Sibu FM ayah mesti jual lah.
1: Okay,
0: harus dan, harus kenderaan harus di servis dulu lah, brake check dulu, tayar check dulu, engine check dulu, rancang perjalanan lebih awal dan elakkan kesesakan dengan memantau aplikasi ataupun guna Google Maps kah, dan pastikan keselamatan rumah kita orang, cabut plug elektrik kita orang, pastikan rumah pintu dan tingkap berkunci, jangan ditinggal gajah, tutup injap gas utama sebelum keluar, dan keperluan keluarga sediakan kit perubatan asas, bekalan ubat peribadi yang mencukupi, takut kira kita dalam perjalanan sakit perut kah, rasa nak muntah kah, yalah kegunaannya teh kit perubatannya teh, dan sediakan uang tunai secukupnya, dan pastikan kad pengenalan serta lesen wang duit anda dibawa sekali. Kadang-kadang dalam kita bergaut-gaut lupa ngembak dat lesen, ngembak IC, segala benda terlupa yang dokumen penting yang patut dibawa lupa, kerana ngengon nak benda-benda lain macam dat bag nak ada juga macam yang ada kes-kes terpencil yang berlaku. Dah sampai ke airport lupa IC.
1: Kita mudah macam ya kok.
0: Mudah. Satu pengalaman mungkin boleh dikongsikan bersama dengan pendengar kita untuk peringatan kita bersamalah, bukan setakat pendengar tetapi untuk kita dua jua Sazia. Kadang-kadang kita tak mudah nak lupa bah kagum dengan telefon, kagum dengan barang-barang sampai
1: dan
0: lupa
1: anak-anak lagi.
0: Betul, dengan anak-anak lagi, kebiasaan anak ibu-ibu lah yang paling madah tek paling kagum lah madah
1: benar-benar
0: cerita ialah kita dua tek persediaan nak balik kampung persediaan daripada segi perjalanan nak balik kampungnya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang menyambut hari yang mulia Hari Raya Adi Adha kelak,
1: Raya Gawai jua
0: Raya Gawai jua si lupa minggu depan tu si berasa cepat je masa berlalu daripada kita bulan Januari dah pun tengah tahun dah kita
1: tengah tahun
0: kita berada di tengah tahun, kita rasa macam cepat je masa berlalu,
1: cepat,
0: pasal hujung tahun pasal tahun depan 2027 pasal usia pun makin meningkat dan kita si berasa usia kita makin meningkat. Padahal kita kira-kira lah semua makan banyak gila. Apa kata mungkin ada dikongsikan oleh Sazia info-info dari Sibu FM, silakan Sazia. Ada lagi?
1: Ada. Toknya info yang kami nak kongsikan dari Sibu, di mana Kemas Sarawak Raih Perak bagi kategori Modern Dessert pada World Chef's Championship 2026 di Johor. Pemaju Masyarakat Masakan Dayang Asiah Abang Hashim dari Pejabat Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bahagian Sari K, dan Pemaju Masyarakat Masakan dari Kemas Tanjung Manis Dara Matasia GD berjaya mengharumkan nama Kemas Sarawak apabila meraih tempat kedua Perak dalam pertandingan berprestij World Chef Champion 2026 bagi kategori Modern Dessert yang berlangsung di Persada Johor International Convention Center pada 21 hingga 23 Mei yang lalu, dan kejayaan membanggakan itu dicapai menerusi hasil ciptaan pencuci mulut moden bertemakan Holy Holy Cafe Near Blossom dan Holy Almond Royal yang berjaya menawan hati para juri profesional menerusi kreativiti persembahan menarik serta gabungan rasa unik. Menurut mereka, kemenangan pingat perak tersebut memberi makna yang amat besar selepas segala usaha latihan pengorbanan yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil dan membanggakan. Kejayaan tersebut bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada Kemas Sarawak, malah membuktikan bakat serta kemampuan warga Kemas mampu bersaing di peringkat antarabangsa dalam bidang seni kulinari. Mereka turut berharap pencapaian itu menjadi titik permulaan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia kulinari sekaligus terus mengharumkan nama Jabatan Kemas Negeri Sarawak dan Malaysia di persada dunia. Syabas ucapkan atas kejayaan yang diraih untuk Sarawak.
0: Alhamdulillah. Baiklah, itu antara info-info yang dikongsikan bersama dengan pendengar. Ada lagi kah, Sazia?
1: Ada.
0: Ada lagi. Silakan kita.
1: Okey, untuk di Sibu, Majlis Perbandaran Sibu anjur program vaksinasi anti-rabies di Taman Tasik Permai pada 27 Jun 2026 di mana dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterinaria Sarawak, Majlis Perbandaran Sibu akan mengadakan program vaksinasi anti-rabies, perlesenan dan microchip anjing secara percuma di dataran terendak Taman Tasik Permai pada 27 Jun ini. Sehubungan itu, orang ramai dijemput hadir membawa bersama haiwan peliharaan masing-masing pada program tersebut yang dijadual berlangsung pada jam 9 pagi sehingga 2 petang dalam usaha melindungi haiwan kesayangan dan mencegah penularan rabies. Dan orang ramai, terutama pemilik haiwan peliharaan juga, perlu membawa kad pengenalan serta kad vaksinasi anjing masing-masing selain memastikan haiwan peliharaan berumur 3 bulan ke atas tidak bunting serta sihat. Kerjasama semua membantu memastikan komuniti bebas rabies dan lebih selamat untuk semua.
0: Ya, jap info lagi, ada info lain?
1: Info yang lain. Info yang lain ada.
0: Ada.
1: Boleh kami kongsikan?
0: Boleh, sempat lagi untuk saja nak kongsikan sebelum kita mengakhiri info ekspresi dari Sibu FM. Silakan.
1: Fitri ada lagi nak dikongsikan? Ada?
2: Ada.
1: Ada. Anjat Amir.
2: Ada.
1: Okey. Silakan. Okey, silakan Fitri.
2: Okey, berita seterusnya lagi daripada Julau. Perpaduan kunci pembangunan inklusif dan berterusan, keharmonian dan kesatuan rakyat yang dipupuk tanpa mengira latar belakang bangsa, agama serta fahaman politik menjadi asas penting dalam menjamin masa depan yang lebih gemilang. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata perpaduan masyarakat harus sentiasa dipelihara serta memainkan peranan besar dalam pembangunan yang inklusif dan berterusan di seluruh Sarawak. Jelasnya, perpaduan yang kukuh menjadi pemangkin percepatkan pembangunan kawasan luar bandar agar menikmati kemajuan seiring dengan perkembangan semasa. Ujarnya, masa depan negara bergantung kepada usaha dan kesatuan rakyat bagi membina semua kawasan yang progresif serta mampu mencapai pembangunan pesat selari dengan arus kemajuan dunia pada masa kini. Katanya, kemajuan sesebuah kawasan hanya dapat dicapai sekiranya memiliki hubungan yang baik antara penduduk, wakil rakyat, ketua masyarakat serta penjawat awam dalam melaksanakan pelbagai agenda pembangunan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis makan malam pragawai anjuran wanita Parti Demokratik Progresif Meluan di Julau.
1: Baiklah, ya, info dari Sibu.
0: Baiklah, mungkin ada lagi info dari kongsikan?
1: Saya ada lagi dah rasanya.
0: Okey, nampaknya kita dah pun mengakhiri segmen info ekspresi kita di Sibu FM bersama dengan Sazia dan juga Fitri di Sinun di Konti Sibu FM. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi, Sazia, di ruangan yang sama tapi hari yang samalah. InsyaAllah kalau Sazia bertemu lagi lah bersua dengan Sazia kelak. Nasib berasa
1: kita berjumpa lagi.
0: Kota kita dah berkelakar-kelakar. Nasib berasa dah sampai ke penghujung info ekspresi. Dan apa kata kita beri buat lagu raya lagi, Sazia? Lagu boleh. Raya nak dihiburkan dengan pendengar Surat FM dan juga Sibu FM. Mari tu Syazah tu banyak kelak betik berbelit dah itu tu. Tapi sihat lah. Sambil-sambil kita teruskan hiburan kita pada pagi tu dengan lagu daripada Awi dan juga Ziana Zain, Halaman Asmara, untuk anda di Sibu FM dan juga Sarawak FM.

0: ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, ya.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Bah, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
2: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apa punca psikosis? Ramai bertanya, kenapa seseorang boleh mengalami psikosis? Sebenarnya tiada satu punca yang tunggal. Biasanya ia melibatkan gabungan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor genetik. Risiko mungkin meningkat jika ada ahli keluarga yang mengalami gangguan mental tertentu. Tetapi, ini tidak bermaksud seseorang pasti akan mendapat penyakit yang sama seperti mereka. Faktor kedua adalah faktor biokimia. Neurotransmitters atau bahan kimia di dalam otak adalah tidak stabil seperti dopamin, serotonin dan norepinephrine. Yang ketiga, tekanan hidup. Contohnya, kehilangan orang yang tersayang, tekanan kerja yang melampau, trauma, sejarah penderaan secara fizikal atau seksual, buli, tekanan akademik yang melampau atau masalah keluarga dan lain-lain. Tekanan melampau ini boleh menjadi pencetus kepada individu yang mempunyai kerentanan tertentu. Yang keempat, penyalahgunaan dadah. Alkohol dan bahan perangsang seperti methamphetamine, shabu, amfetamin, ekstasi, ganja dan kokain, halusinogen seperti LSD dan bahan sintetik boleh mencetuskan psikosis. Psikosis turut berlaku akibat daripada kesan sampingan sesetengah jenis ubat atau akibat daripada mengambil dos ubat secara berlebihan. Kadang-kadang simptom masih berterusan walaupun penggunaan dadah telah dihentikan. Yang kelima, penyakit perubatan. Contohnya, epilepsi, jangkitan otak, ketumbuhan otak, kecederaan otak, stroke, gangguan hormon atau masalah neurologi seperti Parkinson's, Alzheimer's dan sebagainya. Semua ini kadang-kadang boleh mengakibatkan psikosis. Sebab itu, pemeriksaan doktor adalah sangat-sangat penting. Dan yang keenam, penyakit mental. Psikosis merupakan antara gejala penyakit seperti skizofrenia, schizoaffective disorder, bipolar disorder atau depression.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: fenomena lautan awan karpet yang sangat memukau di puncak ini. Memandangkan pengurusan tapak ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sibuang, pastikan anda membayar yuran kemasukan minimum yang dikenakan sebagai tanda sokongan kepada ekonomi komuniti setempat. Patuhi juga papan tanda keselamatan dan kekalkan kebersihan sepanjang laluan pendakian anda. Daripada denai kebun getah yang sunyi hingga ke puncak menara pandang yang tular, Tanjung Rambung adalah bukti bagaimana keindahan alam mampu menyatukan komuniti kita. Jom kita raun ke Padawan. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa di Juraun.
2: Sarawak FM, Sahar Hasil Jiwa.

0: Ekspresi.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi. Ekspresi.
2: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Masih lagi bertemankan saya Syazad untuk jam yang kedua, 11.23 minit pagi, menemani anda hingga jam 2 petang kelak. Okey, dan cerita pasal percikan minyak panas. Mula di kadangan kita tu tengah masak, kena percikan minyak panas. Ya, kebiasaan kepada ibu-ibu ataupun kaum wanita lah selalunya yang berada di dapur, ataupun ada juga yang betul kaum lelaki yang masak-masak terkena nyapun kulit percikan minyak panas. Ini saya nak kongsikan, elak 3 kesilapan jika kulit terkena percikan minyak panas. Petua sapu ubat gigi sebenarnya berbahaya. Oh, benar juga. Kadang-kadang bila kita kena minyak panas nak, lalu dah tak kau ubat gigi macam ialah nak. Oh, tapi sebenarnya ia adalah tindakan yang berbahaya lah katanya. Bagi mereka yang sering memasak terkena percikan minyak panas, bukanlah satu perkara yang pelik. Malah kebanyakan masanya mereka sudah tahu cara merawat luka melecur itu tanpa ke hospital jika tidak teruk. Malah ada mengamalkan pelbagai petua tradisional untuk meredakan kes pedih terkena minyak serta mengelak parut. Syazah dah kena dah waktu raya yatik. Dengan sampai kena tok dah ada kesannya lagi. Siapa hilang, siksa bilanya akan hilang. Bagaimanapun, menurut Mayo Clinic, terdapat 3 perkara yang perlu dielakkan ketika merawat luka melecur bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Dan jika gunakan air sejuk untuk menyejukkan luka mencuk, kerana ia boleh menyebabkan kecederaan menjadi lebih teruk. Jangan sapu mentega kah, ubat gigi kah, minyak kah. Mungkin ada minyak yang dah disediakan untuk khas untuk kita melecur lah pada bahagian-bahagian tertentu, terutamanya pada tangan kita selalunya kena minyak pada bahagian yang melecur. Kerana bahan ini boleh memerangkap haba, amun kita angkah ubat gigi dengan mentega ya, menyebabkan iritasi dan memburukkan keadaan luka kita lagi. Dan jangan pecahkan gelembung, blister. Selalunya kita bila kena lecuran tak nak, kita akan menggelembung ataupun kembang lah omadah, kerana ia berfungsi melindungi lecur daripada jangkitan sebenarnya. Jika gelembung tersebut pecah, bersihkan dengan lembut menggunakan air dan sapukan antibiotik yang boleh didapati tanpa preskripsi. Namun jika luka mercur yang dialami adalah dalam ataupun serius, anda boleh memerlukan rawatan lanjut. Jumpalah doktor segera. Itu mengenai rawatan luka melecur kepada anda yang mungkin ada tangan-tangan kena lecuran ke waktu masak. Lagi-lagi waktu perayaan tu, banyak persediaan nak memasak untuk esok hari. Mungkin ada keluarga nak datang ke rumah sepenuh hari raya, ada hal kelak nak gagal-gagal masak, kena percikkan minyak di tangan. Ya, antara perkara-perkara yang perlu dielakkan muskiranya tangan kita orang kena lecuran yang tadi lah. Baiklah, sambil-sambilnya jom kita berhibur lagi dengan lagu raya untuk memberi mood raya untuk kita orang menyambut hari raya esok hari, hari raya Adi Adha. Jom kita berhibur bersama Nur Kumalasari dengan lagunya Pulang di Hari Raya. Untuk anda, terus bersama kami di Info Ekspresi, warnai hari anda.
3: Kita orang tua-tua, sabar itu separuh daripada iman. Dan kepada yang berduka ketika ini, dengan lagu seterusnya dari Nur Kumalasari.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan nak bersignal. Tangan lu belok
1: sakit hati.
0: Sakit hati sih kau. Ah, nak cemas apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
1: Tapi bini tak penting.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dah kena bahnu dah, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus jam muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.

Langit biru bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa menemani anda di mana anda berada, tak kisahlah jauh ataupun dekat. Yang jauh boleh dengar dari RTM Klik, menerusi RTM Klik, ataupun yang tengah melayari Facebook ketika ini boleh juga dengar menerusi Facebook, dan juga untuk di radio boleh di mana-mana juga boleh dengar, di dalam kereta boleh, di dalam rumah boleh, di tempat luar, di gerai kita orang yang tengah berniaga boleh, sambil-sambil ya berhibur bersama kami dengan lagu-lagu yang telah disusun atau sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi. Dan saya nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen rakan-rakan Facebook kita, daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum Syaza dan juga Sazia, tadi yang hantar komen tu. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk kita dua. Terima kasih untuk kita dua dan semua pendengar sahabat. Tak lupa juga buat adik-beradik dan semua keluarga di Kabung, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir batin untuk kami sekeluarga di Kajang, Selangor. Oh, dia berada di Selangor. Kita itu baiklah. Seterusnya daripada Jamilah John Iman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua Syaza dan juga Sazia di Sibu FM. Selamat bertugas, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat muslimi dan muslimat. Selamat pagi buat semua warga pendengar Sarawak FM untuk info ekspresi pada pagi tu tadi. Dan seterusnya daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM, DJ Sibu FM. Hai, apa khabar kita dua pagi tu? Alhamdulillah, sebuyur panas cuaca. Katanya kami layan ekspresi warnai hari anda buat sahabat kami. Silupa yang berada, lupa Nur Lehana Kuang Zara Haji Cik Masnah Loso Norangah Nora Jalina Julahi Rashidah Edi dan semua yang mengenalinya lah, dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Ada selamat masak untuk kita on semua. Minta lagu apa-apa ajak lah lagu. InsyaAllah kami akan putarkan lagu raya, lagu-lagu terkini di selang-seli lah. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kita putarkan tadi jua. Dan apapun, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak lagi info yang akan Syaza kongsikan bersama anda di ruangan info ekspresi nanti. Dan jangan tukar siaran anda, terus berhibur dengan Dola MWA or Ara Johari menjaga jodoh orang lain untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Hari Raya Aidil Adha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidil Adha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTN.

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

Ok, Sarawak FM, sehati sejiwa. Tepat jam 12.30 hari nanti, jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas itu, Syaza akan kembali menemani anda semestinya di ekspresi Warnai Hari Anda.

bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Lupakan sengketa lama lah pada lagu tadi. Seloka Hari Raya daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir. Selamat tengah hari untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada. Dan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk persediaan menyambut Hari Raya Aidiladha untuk esok hari. Dan Syaza nak kongsikan lagi petik info menarik daripada petikan daripada M-Star. Olive Oil Lemon Shot mampu kurangkan rasa lapar ketika diet. Doktor dedah risiko tak selamat untuk semua orang. Dan segelintir pengguna media sosial mendakwa amalan minum campuran minyak zaitun dan lemon pada waktu pagi mampu memberi pelbagai manfaat kesihatan, termasuklah membantu mengurangkan rasa lapar sekaligus memudahkan proses menurunkan berat badan. Namun doktor pakar pemakanan klinikal dari Hospital Ciputra Jakarta Indonesia memberi peringatan bahawa trend tersebut tidak semestinya selamat untuk semua orang. Menurutnya, minyak zaitun sememangnya mengandungi lemak sihat yang baik untuk tubuh jika diambil secara betul, dengan betul lah. Walau bagaimanapun, dia menjelaskan minyak zaitun tetap merupakan sumber lemak tinggi kalori dan tidak boleh diambil secara berlebihan. Mungkin boleh tapi tidak boleh berlebihan. Dan trend makin tular, makin viral, memetik laporan Fox News. Trend oleh lemon oil shot mula berpopular di media sosial apabila ramai pengguna mendakwa mereka lebih kenyang dan bertenaga selepas mengambilnya. Malah ada pengguna TikTok menyatakan amalan tersebut membantu mengurangkan keinginan untuk mengambil snack sepanjang hari. Dan kebiasaannya, minyak zaitun diminum terus menggunakan sudu makan sebelum dicampur lemon atau air supaya lebih mudah ditelan. Namun doktor keluarga dari North Carolina berpendapat trend itu lebih dipengaruhi hype media sosial berbanding bukti perubatan yang kukuh. Dan minyak zaitun memang baik untuk kesihatan, tetapi manfaat terbaik diperoleh apabila ia diambil sebagai sebahagian daripada pemakanan seimbang, katanya. Dan kesan buruknya, Has menjelaskan, setengah individu boleh mengalami rasa loyak atau lebih kerap membuang air besar sekiranya selepas minum minyak zaitun secara terus, terutamanya ketika perut kosong. Dan turut mengingatkan, pengambilan harian minyak zaitun ini dalam bentuk shot boleh meningkatkan jumlah kalori tanpa disedari. Satu sudu makan minyak zaitun mengandungi lebih daripada 100 kalori. Oleh itu, jika diamalkan secara rutin tanpa mengamal corak pemakanan secara keseluruhan, pengambilan tenaga harian sebenarnya boleh meningkat. Itu di antara info yang Syaza nak kongsikan bersama anda mengenai olive oil lemon shot mampu kurangkan rasa lapar ketika diet. Betul ke tidak? Rasanya tak selamat untuk semua orang. Ada risikonya juga. Boleh diambil tetapi tidak boleh berlebihan. Baiklah, azan fardu Zuhur bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.40 minit tengah hari nanti. Dan pastinya anda jangan tukar siaran anda. Terus bersama kami di Sarawak FM. Kalau ada yang nak menghantar ucapan sepanjang Hari Raya Aidiladha untuk esok hari di laman Facebook Sarawak FM, boleh komen. InsyaAllah lepas tu Syaza akan bacakan untuk anda. Dan kita teruskan hiburan kita untuk tengah hari ini dengan lagu daripada Nora, Hanya Satu, dan Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya menamakan Cintamu, hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

0: Nyaman kopi ke Uto man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okay, ekspresi warna hari anda kembali menemani anda, iaitu Syaza pada hari ini di ruangan ekspresi hingga jam 2 petang, dah pukul 1.18 minit tengah hari. Okay, dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan nak balik kampung ataupun ada perancangan malam ini ke ataupun pagi nanti, pastikan anda dapatkan tidur yang berkualiti selama 7 hingga 8 jam lah sebelum memulakan perjalanan anda. Semasa memandu, amalkan berhenti rehat setiap 2 jam ataupun 150 km, buka sedikit tingkap untuk pengudaraan yang segar, dan elakkan makan terlalu kenyang. Benajuklah, mungkin kita makan terlalu kenyang, mudah kita rasa nak mengantuk, dan berhenti tidur pada masa yang sekejap, bagi masa kita, mata kita rehat, supaya kita tidak paksa diri berhenti di mana-mana juga, tempat yang rasa boleh berhentilah, di R&R kah, di tempat yang selamat. Lelapkan mata selama 15-20 minit ya. Lakukan regangan ringkas sebelum menyambung pemanduan anda. Dan pengudaraan dan suhu, pastikan suhu tidak terlalu sejuk. Laraskan penyaman udara ke tahap sederhana dan bukan sedikit tingkap untuk bolehkan pengaliran udara luar masuk dan pengambilan kafein ataupun air yang bertenaga. Minum air kosong secukupnya boleh mengelakkan dehidrasi. Tapi kalau contoh anda penggemar minum kopi, bolehlah minum kopi bagi menghilangkan rasa mengantuk, bagi merangsang sistem saraf, tetapi elakkan pengambilan gula berlebihan juga. Dan rangsangan minda, pasang lagu muzik yang ceria, lagu-lagu yang macam rancak lah, buka radio ataupun berbual dengan orang sebelah, dengan orang yang tersayang, untuk mengekalkan aktiviti otak, acara hilangkan mengantuk semasa memandu. Dan elakkan makanan berat, makan makanan berat, makanan tinggi karbohidrat ataupun terlalu kenyang boleh menyebabkan lonjakan dan penurunan glukosa yang membuatkan anda cepat letih ataupun cepat mengantuk. Paling utama, dengar isyarat badan anda. Jika mata mula berat dan kerap menguap, berhenti segera kerana keletihan adalah punca utama kemalangan. Kita bagi apa tu, mengelakkan kemalangan, baiklah kita berhati-hati dan mengutamakan orang yang tersayang, yang menyumpang kita di belakang, anak-anak, isteri ataupun ada ibu, tak kisahlah, semoga kita dalam lindungan lah. Kita nak balik kampung, kita berjaga-jaga dan semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Baiklah, Syaza nak hiburkan anda lagi dengan lagu daripada Mojek Hafiz Zainakal Zamir Harris, Dalam Diam, dan lepas ada lagu raya lagi.

Dan jangan kita on, tukar siaran tak on dulu. Syaza akan kembali menemani anda dengan membaca komen anda di laman Facebook Sarawak FM selepas tu. Tapi jangan lupa ada iklan jawatan kosong pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.
1: Takbir bergema, tanda Aidil Adha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Dream Master Corporation Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SNL Construction Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kim Marlin Scaping Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape dan nursery di Kota Samarahan. Gaji RM70 sehari. Perbena Emas Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM65.40 sehari. Hydro Icon Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Unify Standard Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mungguksen Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai kerani sumber manusia dalam sektor perkhidmatan di Sematan, Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. Beifang Therapy and Reflexology Center Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Authentic Curry House Sdn. Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. LL Banana Leaf Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Simho Empire Sdn. Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Betong. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Trade and Craze Sdn. Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 24 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Sri Tembusu Sdn. Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Bulan. Victoria Square Development Sdn. Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Bow State Sdn. Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kemudi Santun Sdn. Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan kapal di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Zion Resources Sdn. Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Mukah. Swajaya Mahir Crop Sdn. Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Sinong Pelita Oil Mill Sdn. Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Kintown Development Sdn. Berhad Bintulu Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 1 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 2 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sebungan Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Miri. Imat Distribution Center Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Buffalo Corner Food Court Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Syarikat Kaing Wong Nazri Malaysia Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Yang Kang Health Food Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Yang Kang Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Hydra Power Engineering Services Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai juru teknik dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Baram Usaha Jaya Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyelaras tapak dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sediaan Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Okey, Jof Liza dan juga MKJ Park menghiburkan anda. Ciao. Okey, dan kembali menemani anda Syaza di Ekspresi Warnai Hari Anda. Baiklah, Syaza nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Mungkin banyak komen-komen yang Syaza tak sempat baca. Syaza bacakan yang mana sempat dibaca lah. Zalika Zaliha Leuna. Assalamualaikum. Kami nak ucapkan selamat Hari Raya Adha buat Syaza dan sahabat Sarawak FM dan juga buat keluarga di Miri. Kucing buat CR Chairil, Raduan, Siti, Haja, Kaila, Kalish dan Serima Abdullah, keluarga di Kapit. Semoga sihat ceria selalu. Seterusnya, daripada Zanuddin Ibrahim. Salam DJ Syaza. Waalaikumsalam. Salam ekspresi pagi tu. Sama Hari Raya Adha. Kami tengah jual di MPKS Birat katanya. Cuaca di kampung panas. Main lagu Balik Kampung lo. Dah pun Syaza putarkan tadi. Lagu Balik Kampung. Dan seterusnya daripada... Suhaila Abdullah, Assalamualaikum Syaza, Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas di Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan cuaca panas, Alhamdulillah, selamat menyambut Hari Raya Adha. Buat DJ, terima kasih, serta sahabat setia pendengar Surat FM dan rakan-rakan FM walau di mana jawab ada. Semoga sihat-sihat selalu, selamat masak buat ibu-ibu, selamat makan tengah hari. Terima kasih DJ, sama-sama untuk kita jual. Dan seterusnya daripada Saniah Ganti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas Sarawak FM di Ekspresi Warnai Hari Anda Syaza. Terima kasih Kak. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita layan je Sarawak FM walaupun di mana jawab ada. Terima kasih. Dan seterusnya pada Rogaya AJ, Assalamualaikum Syaza, Waalaikumsalam, selamat Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, dan semoga semua sahabat yang mengenali, salam semua sahabat yang mengenalinya, selamat menyambut Hari Raya Adha ha? Untuk semua sahabat dan ibu-ibu yang mengurus rumah tangga ketika tu, moga ceria selalu sambil mendengar lagu pilihan Syaza di Ekspresi. Terima kasih untuk kita orang yang menghantar komen kita melalui laman Facebook Sarawak FM. Kita boleh dengar juga Syaza berkonti dalamnya lah. Oh, menerusi Facebook dan juga RTM Click. Boleh juga. Mungkin kita orang dapat mendengar melalui radio. Boleh dengar melalui RTM Click. Okey. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, yang tengah memandu, yang tengah makan, yang tengah bertugas, yang tengah apa lagi? Memasak ketika tu. Sikisahlah apa yang anda lakukan pada waktu tu. Semoganya dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Dan sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM, bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang nanti. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Aisyah Rednol, Jodoh Lebaran, untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM.

Ekspresi warna hari anda sampai di sini Syazam menemani anda di ruangan Ekspresi Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan Syazam ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua yang menyambut Hari Raya Aidiladha. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang semua untuk esok hari pada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi kita orang. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama Ahad nanti. Okey, dan apapun untuk anda, pastikan anda jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM, kerana selepas ini rakan penyampai yang lain di ruangan Ritma menemani anda. Nak tahu siapa selepas ini, pastikan terus bersama kami di Sarawak FM 2 hingga 6 petang nanti, menemani anda dengan lagu-lagu retro, muzik retro terbaik semestinya dalam Ritma nanti. Okey, dan Syazah tinggalkan anda dengan lagu daripada Naira dengan lagunya Romeo Juliet untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Lucu lah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
7: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Hmm. Ya, macam
2: eh, bunyi jingga.
0: Bunyi kelam bunyi.
2: Kali bila petang.
0: Rasanya masih sip berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 80-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... Kita tiga malam. Mm-hmm. Bukan kita tiga malam, kita tiga...

0: Assalamualaikum, selamat petang, salam ceria. Alhamdulillah, bersama lagi kita hari tu di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dan hari tu kami si kesorangan, kami bersama dengan Jasmine.
1: Hello, hello, hi.
0: Hi, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Sihat kan?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey, dan kami rasa hari tu kita doakan bersama-sama dalam Ritma Music Retro Terbaik kan?
1: Ya, betul.
0: Mhm. Dan Jasmine, okay, untuk temuan hari tu, alhamdulillah lah, kita masih lagi diberi peluang dan juga luang untuk menghirup udara yang segar di muka bumi Allah tu. Dan hari tu Selasa, 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selamat menyambut Hari Arafah. Dan Datuk, adalah antara Hari Arafah tu adalah antara hari yang paling istimewa dalam Islam, hari yang penuh rahmat, keampunan dan doa-doa yang mustajab. Dan Hari Arafah ataupun puasa sunat Arafah bagi umat Islam di Malaysia tu jatuh pada hari tu, hari Selasa, 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1449 Hijrah. Jadi rebutlah peluang yang datang hanya sekali setahun tu dengan memperbanyakkan doa, zikir dan memohon keampunan daripada Allah SWT. Dan semoga Allah SWT sentiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menguniakan keberkatan dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin.

0: Awas so tangan konon jangan lalu duduk kita kami jamatkan tu. Aduh kita duduk ada di bola aku ya. Ya, ya kambing masak hama. Dah lah tadi bau sapi.
1: Jadi Mekah gajusnya. Bayang kerah punya. Bau Mekah.
0: Bau Mekah.
2: Terima kasih oi sudi datang.
3: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekampung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada jiran sekampung.

bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

0: Okey, tadi Junaidah M. Amin dengan lagunya Suasana Riang di Hari Raya.
1: Bella, dalam kita menyambut Hari Raya Aidiladha tu, janganlah kita lupa dengan orang yang menerima musibah, orang yang menerima kehilangan. Dalam kita gembira, ada juga orang lain berduka.
0: Benar ya. Bila bercerita tentang kehilangan Tok Jasmine, dan kita pun dikejutkanlah dengan sikit berita yang dilaporkan dalam Bernama, remaja Nur Izzati Humairah Azizul yang dipercayai tersesat ketika menaiki mendaki Bukit Cangkat Asa ditemukan meninggal dunia oleh pasukan penyelamat hari Tok tadi. Dan menurut pengarah penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muklis Mukhtar berkata, mayat remaja yang temukan di luar laluan mendaki oleh anggota operasi mencari dan menyelamat SAR pada kira-kira pukul 11.59 pagi. Dan pasukan SAR ambil masalah 20 minit untuk membawa mayat ke PKTK menggunakan pengusung. Dan beliau berkata, mayat diserahkan kepada polis dari Malaysia dan dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk bedah siasat. Dan sebelum Tok Nao, Jasmine, SAR yang masuk hari keempat hari Tok dimulakan pada pukul 8 pagi tadi melibatkan pelbagai agensi keselamatan selepas ditangguhkan pada pukul 6.30 minit petang semalam. Dan Nur Izzati Humairah, 19 tahun, dipercayai tersesat pada 10.50 minit pagi Sabtu lepas ketika menuruni bukit bersama-sama keluarganya selepas mengambil keputusan untuk berjalan sendirian agar sampai lebih awal kerana berasa panas dan penat. Dan apapun, kita
1: ucapkan takziah kepada keluarga.
0: Dan kita juga turut mengakamkan penghargaan lah kepada semua anggota pasukan mencari dan penyelamat yang terlibat, termasuklah pasukan keselamatan, agensi penyelamat, Malim Gunung, sukarelawan, unit K9, drone dan komuniti setempat yang bersama-sama membantu usaha pencarian Tok. Jadi dalam saat duka tu, marilah kita sama menjaga adab, menghormati privasi keluarga dan menyebarkan sebarang andaian yang boleh menambah luka di hati. Dan semoga roh Allah dirahmah, dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Baiklah, dah pukul 2.28 minit petang waktu Tok Jasmine. Dan macam biasa untuk jam pertama tu, kita ada apa yang viral. Jadi kita akan kongsikan ada kisah yang viral bersama dengan pendengar-pendengar kita pada petang tok, tentunya dalam
1: Ritma Music Retro Terbaik.
0: Yeah.

Biru bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: Yang tadi lagu Raudah daripada Wan Hana dan juga Wan Syamira. Alhamdulillah, ha Jasmine, hari Tok Mak Islam di seluruh dunia menyambut hari Hari Harapah, iaitu antara hari yang paling mulia dalam kalender Islam.
1: Ya betul, waktu wukuf Hari Arafah Toknya bermula dari 5.18 minit petang sehingga 11.57 minit petang, iaitu waktu paling mustajab untuk kita berdoa.
0: Walaupun sit semua berpeluang berada di Tanah Suci, Hari Arafah tetap menjadi peluang besar untuk seluruh umat Islam untuk memperbanyakkan doa, zikir dan juga taubat. Dan kepada separa jemaah haji yang sedang berwukuf di Padang Arafah, semoga dikurniakan kesihatan, kemudahan dalam menunaikan ibadah serta memperolehi haji yang mabrur. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan melimpahkan keberkatan kepada seluruh umat Islam. Jasmine Om. Okey, dah berpukul 2.44 minit petang dan kita nak kongsikan Tok Jasmine. Seperti yang kita wawarkan tadi, apa yang viral Tok? Kami nak kongsikan sikit tu. Membeli belah di platform e-dagang seperti S huruf besar depan. Mesti orang tak usah sini. Sini apa tempatnya. Sememangnya memudahkan urusan harian. Namun, ia juga sering menjadi medan berlakunya pelbagai salah faham yang lucu lah antara pembeli dan juga penjual. Dan baru-baru tu tadi, tular sebuah perkongsian di laman Reddit yang memaparkan tangkap layar ulasan review seorang pelanggan tu tadi. Sekaligus mengundang tawa lelah netizen gagal insiden tragedi Kuaci.
1: Hai, kenapa di pola ni pasal Kuaci indah?
0: Kisah tu bermula apabila seorang individu tadi mula pesanan benih bunga matahari secara dalam talian. Berkemungkinan besar dengan niat untuk nak tanam-tanam bunga matahari di halaman rumah lah. Namun, dia terkejut apabila tadi bilanya buka bungkusan yang tiba, rupa-rupanya sangat mirip dengan snack ringan yang sering dikunyah, iaitu Kuaci. Jadinya mana? Nya rasa dirinya kena bulat oleh penjual. Jadi pelanggan tu tadi tanpa usul perisannya terus meluahkan rasa si puas hati. Nya telah beri apa penarafan satu bintang beserta ulasan ringkas dengan penuh tanda tanya. Ringkas sajaknya madah Kuaci ni madah macam ni. Walau bagaimanapun, apa yang menjadi tumpuan adalah maklum balas daripada pihak penjual ya. Kebiasaannya penjual di platform e-dagang tu ni akan cuba menenangkan pelanggan dengan ayat yang memujuk, tapi berbeza dengan situasi tu. Tak tahu siapa dipadah oleh penjual tadi.
1: Kenapa dipadahnya?
0: Penjual tu tadi ni ngambil pendekatan yang sangat berterus terang logik. Jadi nyamada. Kuaci datang dari benih bunga matahari, tapi kuaci sudah proses tak boleh tanam. Kalau tak tahu, saya Google tanya. Bagi you satu bintang sebab tak pandai.
1: Ya gitu itu.
0: Manas. Dan maklum balas pedas tu nya berasaskan fakta biologi, iaitu yang nyata membuatkan ruangan komen di Reddit tu tadi dibanjiri dengan pelbagai reaksi. Dan rata-rata netizen yang berdekah lah baca jawapan berani penjual tersebut yang secara terang-terangan menyekolahkan pelanggannya tentang rupa bentuk dan asal usul Kuaci. Mungkin bagi yang si tahu, Kuaci sememangnya benih bunga matahari. Dan bezanya, Kuaci komersial yang telah dipanggang dan digaramkan untuk dimakan, manakala benih mentah dibiarkan dalam bentuk asal untuk ditanam. Iyalah tu sebenarnya. Jadi dia ingat tadi Kuaci yang untuk dimakan. Kuaci tu kalaunya belum diproses nak ya adalah benih bunga matahari.
1: Iyalah kita sebelum kita mau pula apa-apa dulu, pastikan kita mula usul periksa dulu lah. Sebelum kita mau komen, kita mau beli ke apa, pastikan kita selidik dulu apa benda yang sebenarnya. Takut jadi kes macam tu lah.
0: Kan malu dah nak.
1: Berlakunya salah faham. Lekai kediri si puas hati ke ngamuk.
0: Betul. Jadi kita kena cari dulu info ya. Jangan suka-suka macam orang nanam bunga matahari, tanam jua. Macamnya kita perlu belajarlah cara nanam bunga matahari macam ni.
1: Kita perlu tahu dari A to Z sebenarnya. Jangan tahu dari depan aja.
0: Betul. Okey, Jasmine, pada pukul 3 petang tok kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Jadi untuk kita orang semua, jangan ke sini-sini, teruskan kesetiaan bersama kami Nana dan juga
1: Jasmine
0: dalam
1: Ritma Music Retro Terbaik.
2: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya Allah.
2: Ritma muzik retro terbaik.
3: Hai, kita dah mas cantik.
4: Oh dah. Kita?
3: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, si kami mau makan.
4: Hello. Hello.
0: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
5: Oi, dah lagi oi. Oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak makan telefonnya. Jadi aku lama juga nunggu.
6: Lama dah antun.
3: Telefon gerik senang.
5: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah kering situ.
0: Nah, nak pakai.
2: Tiga petang. Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Ibu bapa kepada anak yang belum memiliki taraf kewarganegaraan digesa mengemukakan permohonan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan sebelum anak mereka berusia 18 tahun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata perubahan had umur permohonan berkuat kuasa 1 Jun ini perlu diberi perhatian serius oleh ibu bapa dan penjaga. Sebelum ini permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A dibenarkan bagi individu berumur sehingga 22 tahun. Namun selepas 1 Jun depan hanya pemohon berumur 18 tahun ke bawah layak dipertimbangkan. Selepas usia 18 tahun pemohon perlu melalui proses naturalisasi yang mengambil masa lebih panjang. Beliau bercakap pada satu sidang media di Kuching. Seekor ular sawa sepanjang kira-kira 3 meter dengan anggaran berat 20 kilogram berjaya ditangkap oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Kuching lewat petang semalam. Menurut nyataan media hari ini, APM daerah Kuching menerima panggilan pukul 5.05 petang sebelum sepasukan anggota bergegas ke sebuah tapak pembinaan di Kampung Samariang Batu, Petra Jaya. Reptilia yang ditemui di bawah timbunan kayu itu berjaya tangkap dengan selamat tanpa sebarang insiden. Polis menahan seorang lelaki warga asing disyaki terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah di Selangau semalam. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal Alias dalam kenyataan memberitahu suspek ditahan kira-kira pukul 10.30 pagi selepas serbuan ke atas sebuah pondok di atas bukit Jalan Muka Selangau. Suspek berusia 22 tahun itu cuba menarikkan diri namun berjaya diberkas di bahagian belakang pokok berkenaan. Hasil pemeriksaan menemukan beg silang hitam mengandungi 22 keratan tip straw dan 25 paket plastik Lutsina mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan seberat 63.46 gram dengan nilai sekitar RM3,200. Suspek positif dadah jenis syabu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1 Akta Sama dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 1963. Suspek direman 7 hari sehingga 2 Jun depan. Sekian berita Surat FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: jiwa. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Bah, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dengarkan tadi lagu daripada Melly Goslow dengan lagunya Bimbang. Mungkin ada yang bimbang waktu tu sebab persiapan belum polah lagi. Aduh, masa berlalu tak sedang nunggu-nunggu lagi. Mungkin juga ada yang bimbang dengan seseorang yang dikunjung, belum lagi datang-datang. Terdoakan yang terbaik lah. Terdoa doa-doa ajak yang baik-baik lah. Semoga kita orang yang dalam perjalanan waktu tu berhati-hati selalu.
1: Ya, betul. Kami mau nanya, apa pula kita orang kini tu? Adakah kita orang tengah mengemas dapur? Adakah kita orang tengah molah ketupat, kelupis? Okey, memandangkan kini tu pun tengah cuti sekolah.
0: Benar.
1: Jadi adik-adik yang tengah mendengarkan tu, ringan-ringankanlah tulang kita orang. Tolonglah apa yang patut.
0: Benar ya. Jangan live dengan telefon aja.
1: Oh, benar ya.
0: Tolong ngajin-ngajin lah. Ingat-ingatkanlah tulang juga lah. Menolong ibu bapa di dapur nun.
1: Betul. Nolong orang tua. Sik dah salahnya. Ada juga pahalanya.
0: Benar, saya setuju. Saya sangat suka kata-kata itu.
1: Ya, betul.
0: Okeylah, untuk jam yang kedua tu, Jasmine, kita akan kongsikan selain tapi hibur dengan lagu-lagu retro, kita juga akan kongsikan info semasa.
1: Benar ya.
0: Yang berlaku di sekitar kita lah. Dan yang berlaku di Malaysia lah khususnya nak. Dan apa yang pasti, untuk jam yang kedua tu juga, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan Barb Adudu. Dan lepas yang juga, kita akan kongsikan jadual solat bagi mereka semayang pada asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi mungkin waktu tu ada yang tengah duduk termenung tu. Mungkin ada yang tengah fikir macam-macam dalam fikiran dalam palak tu. Macam-macam je benda yang nak dipolah. Belum terpolah-polah juga. Mungkin juga ada yang sedang berangan-angan.
1: Oh, benar ya.
0: Angan-angan si salah nak kan?
1: Oh, benar ya.
0: Sebab kata orang mak dah melalui angan-angan juga, kita akan dapat mencapai angan-angannya dengan apa tu dah? Dapatlah.
1: Betul. Kadang-kadang dengan angan-angan juga kita boleh dapat ilham. Macam ialah.
0: Betul. Si semestinya angan-angan tu yang si best sajalah. Tapi betul? Kalau kita macam kita nak berangan-angan nak jadi, nak buka kedai tu orang mana. Jadi kita kena apa?
1: Kita perlu ada perancangan.
0: Dan juga usaha kan?
1: Ya, betul.
0: Mohon angan-angan kosong sih ya guna.
1: Betul.
0: Yang pentingnya kita mesti merealisasikan angan-angan kita ya untuk jadi reality.
1: Ya, betul. Yang penting kita mau ada perancangan.
0: Betul. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya daripada Kupang Ellie Cats dengan lagunya Angan-Anganku, semestinya dalam Ritma
1: Music Retro Terbaik.

0: Ayolah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
2: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: dan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
1: Stay locked. Stay locked. Brought to you by.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Okey, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik bertemankan kami Nana dan Jua.
3: Jasmine.
2: Semestinya akan menemani kita orang dari pukul 2 petang sampailah ke pukul 6 petang kelak.
3: Ya, betul.
2: Okay. Jasmine, mungkin ada info nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada petang tu. Silakan.
3: Okay Nana, kami ada sikit info tu, iaitu di mana penutupan Museum Kuching Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU bersempena Hari Raya Aidiladha. Baiklah, sempena Hari Raya Aidiladha yang akan diadakan pada hari esok bertarikh 27 Mei 2026. Setidaknya akan tutuplah

0: Dalam sehari dan akan beroperasi seperti biasa pada hari Khamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan untuk merancang lawatan masing-masing bagi mengelakkan berlakunya sebarang kesulitan.
1: Jadi esok hari saya tutup lah.
0: Oh benar.
1: Tak pernah saya pergi Museum Kuching tau. Pernah sih? Belum.
0: Belum pernah lagi.
1: Kelak kami akan ngembak kita kesian lah. Selepas petang itu.
0: Sabar-sabar tunggu-tunggu tau.
1: Seronok sebenarnya naga Museum Kuching ya. Macam-macam jat tentang sejarah, tentang pusak. Bagi kita orang penggemar-penggemar haiwan comel tu, boleh ajak dengan anak-anak ke dongci sekolah kan?
0: Oh benar, berjumpa dengan si bulus.
1: Betul, tapi bukan esok hari sebabnya tutup. Kita orang berdatang keesokan harinya, 28 Mei 2026. Okey, jadi info dikongsikan oleh Jasmine. Jasmine, kami dah bacakan beberapa komen tu daripada sahabat kita di ruangan live Facebook Surah FM. Boleh like and share, okey? Daripada Amran Saili, nak dengarkan lagu bergaul solo untuk hiburan bini kamek yang sedang melipat baju. Kita suka sih lipat baju.
0: Sebenarnya kami siapa lah memadanya suka tersik sebabnya macam nya macam tanggungjawab kita. Jadi benda yang dah jadi rutin seharian sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi si tahan juga nangga menyasik berlipat. Memang kita mau lipat sebenarnya.
1: Macam kita lah, kita suka melipat ataupun menggantungkan baju.
0: Okey, untuk kami, kami bergantung. Membaju yang bukan jenis yang bagus untuk dilipat, kami ke gantung. Tapi membaju yang untuk macam baju harian, memang kami akan lipatnya lah supaya tersusun dalam almari.
1: Betul. Jadi untuk kita orang yang melipat ya, teruskan melipat dengan penuh kesabaran di hati. Okey. Dan seterusnya daripada Ramli Lee. Hai Nana, hai Jasmine. Salam konti di segmen Ritma Music Retro Terbaik. Pendek cerita tanya, mau ada kesempatan nak dengar lagu Langit Tanpa Tiang daripada Arat katanya, buat hiburan pendengar semua. Tapi lagu yang saya dah dalam sepanjang kamek kau, insyaAllah kami akan cuba carilah. Dan seterusnya Jasmine.
0: Okay, seterusnya kita ada Sharifah Hanifah Syed Akhil. Nyamada cuaca panas di Sebuyo tu. Jadi nyamada nyaihat tajak di rumah sambil dengar radio. Salam buat sahabat kami semuanya lah. Nyamada ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Semoga kita orang dipermudahkan segala urusan.
1: Amin.
0: Okay, kita ada Rugaya Merikam. Nyamada Assalamualaikum DJ. Nyamada selamat bertugas. Cuaca panas di si di tempat kami nyamada. Okay, nyamada kini tu nya tengah sibuk buat persiapan untuk raya esok. Anak-anak semua pun tengah berkumpul untuk menyambut Hari Raya esok nyamada.
1: Wah, rindu hati bila berkeluarga tu no. Anak-anak semua datang ke kampung halaman.
0: Beraya bersama. Meriah kita ada sebenarnya.
1: Ya betul. Okey, dan sikit lagi tu Jasmine sebelum kita nak berhibur dengan lagu seterusnya.
0: Sikit tu kita ada Piyut Haji Hamdin. Nyamada salam ceria mendung cuaca di kampung Pinang Jawa tu nyamada. Mohon putar mana-mana lagu raya untuk hiburan Haji untuk hiburan Wah Hajah Maryam, Puan Masika, okay, ada Sharifah Salmah Wanizwan, Madam Sara dan semua family di 179 dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk semua. Terima kasih kita dua nyamada. Nang terbaik.
1: Wah, sama-sama jua. Terus dengar, teruslah menjadi pendengar setia di Sarawak FM. Jom tutupkan lagi berhibur dengan lagu raya seterusnya. Lepas ia kami akan kongsikan jadual solat bagi menunaikan solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidiladha dari kami Sarawak FM.

0: tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Basuh tangan konon jangan lalu duduk kita ambil jam makan tu. Aju kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambi masak homa. Dah lah tadi bau sapi.
2: Jadi Mekah gaju dia. Bayang kira punya
3: kau. Bau mana dia mayu?
2: Bau Mekah.
1: Bau Mekah. Terima kasih oi sudi datang.
4: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekampung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada jiran sekampung.

bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan 3.41 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.43 minit petang. Manakala untuk zon 2 di Niah, Bekenu, Miri Sibutik dan Juak Mangudik 3.48 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belagapan dan Sebawah dan Bintulu 3.51 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Darat Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 3.56 minit petang. Manakala untuk zon 5 di Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Seri Keju, Bintang, Wadah Rajang 3.58 minit petang. Zon 6 Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelini, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.58 minit petang. Zon 7 Semerahan, Simon, Jan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Juak Maludam 4.1 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.3 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Baiklah, teruskan bersama Nana dan juga Jasmine di Sarawak FM. Apa khabar yang baru buka radio waktu tu? Yang bertugas, selamat bertugas. Yang baru makan, selamat menjamu selera. Mungkin kita orang asyik makan, asyik sempat tek memakan tengah hari tek. Lekat ya, kami mau ucapkan terima kasih juga lah sebab dah mendengar radio Sarawak FM. Baiklah Nana, untuk info semasa seterusnya.
1: Okey, untuk info seterusnya tu, Majlis Perbandaran Sibu MPS menetapkan bahawa penggunaan kupon parkir fizikal akan dihentikan sepenuhnya pada 30 Jun depan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan sistem parkir pintar di Bandar Tok. Dan langkah Tok Juak membuka laluan kepada pengguna sistem digital sepenuhnya bermula 1 Julai melalui aplikasi SMC Care yang menjadi platform utama pengurusan parkir baharu. Dan pengurusnya Clarence Ting berkata tempoh sehingga hujung Jun Tok diberikan sebagai satu fasa perlehan bagi memastikan orang awam yang mempunyai masa mencukupi untuk menyesuaikan diri. Dan menurut beliau, baki kupon fizikal yang masih ada boleh dipindahkan ke dalam akaun SMC Care sebelum tarikh akhir tersebut, dan proses berkenaan bolehlah dilakukan di Pejabat Parkir Bertingkat MPS di Jalan Wong Nai Siong. Jadi selepas 1 Julai, penggunaan kupon fizikal nyasik lagi dibenarkan dan semua urusan parkir akan dibuat melalui aplikasi SMC Care. Untuk mengenai MPS mulakan sistem parkir pintar SMC Care pada 1 Julai. Okeylah, ia tadi info yang kami kongsikan untuk kita orang pendengar-pendengar di Sarawak FM. Dan waktu kita dah pukul 3.48 minit petang. Dan maksudnya seperti asar untuk zon 2 iaitu Diniah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudik. Dan untuk kita orang yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat pada asar kelak adalah pada pukul 4.3 minit petang. Okey, jom terus lagi berhibur dengan lagu raya seterusnya atau Jasmine. Tapi nak, okay, kita bacakanlah beberapa kiriman ucapan daripada pendengar-pendengar kita yang alright seterusnya. Kita ada Hamidah Mordiah Tok. Ni nak dengar lagu Kepulangan Yang Dinanti. Nyanyian Aman Shah dah pun kami dua putarkan. Semoga terhibur hendaknya. Dan semoga semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak.
0: Okey. Baiklah, kita ada Norangah Nora. Nyamada, selamat bertugas. Selamat Hari Raya Aidilfitri buat pendengar.
1: Aidilfitri, ada Arwah.
0: Aidil ada ha. Allah sorry. Okay, selamat bertugas. Okay. Kayaknya ada pada tik nyamuk request lagu raya Siti Nurhaliza.
1: Nazam Lebaran.
0: Nazam Lebaran buat hiburan diri sendiri dan sahabat Sarawak FM di mana saja berada.
1: Okey, dan lekatnya kita ada Biah-Biah nak dengar lagu DJ Def Sayang Seribu Sayang Mun Adalah katanya. Dan selamat raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Semoga semua dalam lindungan Allah Ta'ala selalu hendaknya. Thank you Nana. Hanya tengah mualah berasak. Okey, dan lagi Jasmine.
0: Okey, lekat tu kita ada Asfian Mahyus. Yang ada Mampawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ Nana. Salam nikmah ceria DJ. Salam buat sahabat di mana jauh berada. Selamat terhibur dan ceria hari tu. Terima kasih DJ Nana.
1: Okey, dan sikit lagi yang terakhir tu.
0: Okey, kita ada Ada Hartini Ada. Nimada, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekat Nimada. Nah abang nau amulik vai ni mada. Panas terik di pintu lutuk Nana ni mada. Petang tu nak request apa-apa je lagu raya buat hiburan sama bersama rakan-rakan ni mada. Kak ni mada tengah sibuk buat persiapan raya. ID ada ha untuk esok hari. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ni mada lah. Kini tu nya tengah bertungkus lumus membungkus kelupis dan kuih cang. Macam ialah ni mada tinggal potong je. Ui, mesti nyaman je kuih cang tu.
1: Ya ngabi.
0: Lama si makan ya.
1: Apapun, kepada semua teruskan bersama di pertemuan Ritma So FM. Dan kami orang akan bacakan lagi komen tu orang dari semasa ke semasa. Jom
0: ya, betul.
1: Sambil kita orang bungkus kelupis apa lagi kuih cang kah ataupun tengah mualah kuih waktu tu mualah kek. Kita berhibur lagi dengan lagu raya seterusnya. Yeah.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dan kami Sarawak FM.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda kama yasdaul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wama jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, Sehati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan bicarakan tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Abu Bakar adalah salah seorang sahabat utama Nabi, di antara yang pertama memeluk agama Islam. Orangnya baik, lemah lembut tutur katanya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana setelah Rasulullah pulang daripada Baitul Maqdis, Abu Jahal yang mendapati keadaan Nabi yang sedang termenung memikirkan sesuatu. Kisah itu masyhur dalam kitab sirah, boleh dibaca, yang mana Abu Jahal nanya, berita apa lagi datang itu wahai Muhammad? Nabi kan sedang termenung, macam terfikir-fikir, pendak je dapat itu. Jadi Nabi pun bila dengar soalannya, lalu Nabi menceritakan pengalaman baginda alami ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang cerita peristiwa Isra adalah Mi'raj belum lagi, Isra aja. Abu Jahal masanya mau tetak dengar apa yang dicerita oleh Rasulullah, kerana benda yang macam mustahil bagi adat. Kalau kita nak kata pergi ke Baitul Maqdis semalam aja, maka mustahil katanya. Nya si mau tetak seorang-seorang, nya nunggah orang kami dan berkumpul dengar cerita Nabi, dan bila orang Quraisy berkumpul saya, semua orang tetap Nabi dan ada yang murtad dan percaya dengannya sampai merasakan Nabi sudah gila. Tapi lihatlah bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar apabila mendengar cerita Nabi, di mana aku percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Muhammad. Kalau dia cerita lebih pun daripada perjalanan yang disebutkan tadi, itu pergi Isra' tadi ya, daripada kota Mekah ke kota Palestin ya, ke Baitul Maqdis, kalau lebih daripada dia pun aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Sebablah dimulakan gelaran tadi, Siddiq itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disialah kita dengar kesetiaan, keteguhan iman Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut dipuji, yang patut kita ambil ibrah. Kalau kita pun demennya si tahu maksikah, terima kalau cerita pelik-pelik. Teman tu pun orang dah tolak cerita pelik-pelik yang berlaku kepada awliya illah bisalihin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Masih tak jumpa? Ha! Saya dah jumpa! Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
5: Okey, terus bertenang memandu untuk kita orang yang sedang memandu pada waktu Tok Jasmina.
6: Oh, benar ya.
5: Okey, untuk jam yang seterusnya kita memasuki jam yang ketiga Tok Jasmine. Dah pun pukul 4:16 minit petang.
6: Oh, benar ya.
5: Dan kita ada apa lepas tu?
6: Okey, lepas tu kita ada rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai. Dan pada 4:45 petang kita ada Go Head Sarawak bersama DJ Aida.
5: Pastinya ni akan kongsikan informasi mengenai sukan di tanah air kita tu. Tapi sebelum kita ikuti refleksi diri tu, kita bersama dulu dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca bersama dengan Fauzia. Assalamualaikum Fauzia.
7: Waalaikumsalam.
5: Okey, macam ni dengan info cuaca untuk hari tak silakan.
7: Okey, terima kasih. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk seluruh negeri Sarawak berkuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Pada 9 lewat petang hingga ke senja, berpetir dijangka berlaku di beberapa tempat di semua bahagian. Pada sebelah malam hingga ke awal pagi esok, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala di bahagian Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu, cuaca dijangka

0: Suhu dalam tempoh ramalan dijangkakan di antara 23 darjah Celsius dan 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk petang ini.
1: Terima kasih Fauzia.
0: Sama-sama.
1: Yang tadi info terkini keadaan cuaca yang dikongsikan oleh rakan kita dari Jabatan Meteorologi. Dan mudah-mudahan dengan info tadi nak Jasmino dapatlah dah jadi sebagai panduan lah untuk kita beberapa lagi mungkin ada yang nak pulang kampung malam tu.
2: Ya betul kan?
1: Mungkin ada Jasmine ada nasihat untuk pemandu-pemandu kita yang nak memulakan perjalanan jauh tu.
2: Okay, salah satu nasihat kami, sebelum kita on balik, pastikan make sure dalam rumah tu semua pengkakas elektrik tu dah ditutup ke apakah, dan dalam kenderaan kita sebelum kita balik kampung pastikan diselenggara terlebih dahulu untuk mengelakkan apa-apa benda yang kita sih mahu berlaku di tengah jeraya Okay, pastikan rumah kita tu tik munnya kosong, pasti kita padah lah dengan jiran-jiran sekeliling. Mesti pun kita padah dengan
1: polis. Jadi biarlah kita pulang dengan tolong padah dengan hati yang tenang.
2: Kan? Dalam keadaan yang selamat.
1: Selamat dan selesa. Ya, yang betul. Penting sekali seperti apa yang dikatakan oleh Jasmine tadi, selenggarakan kenderaan masing-masing sebelum kita nak pulang ke kampung halaman. Pastikan tayar kereta semuanya okey.
2: Ya betul.
1: Ya yang penting kan. Okeylah. Lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai dan kita akan kembali lagi selepas yang semestinya di Ritma Music Retro Terbaik.
3: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik. Ritma muzik retro terbaik.
4: Hai, kita dah makan tak?
5: Udah. Kita?
4: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita Si, kami mau makan.
5: Hello.
6: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
7: Oi, dah lagi oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Aku lama juga nunggu.
8: Lama dah antun.
6: Telefon gerik senang.
7: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
6: Nah, pakai lah.

warahmatullahi wabarakatuh. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli. Ha, selamat lagi kita ada raya haji. Oh, kini tok rami dah keluarga kita mana yang nak menunaikan haji sebenarnya dah ada di Mekah nun menunggu masanya berwukuf di sinun. Jadi untuk hari tok slot refleksi diri tok Madam nak sama-sama untuk kita semua yang mendengar, okey, mula sikit benda. Apakah ya? Mudahkan urusan orang. Jadi bila kita dalam hidup kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan hadirkan orang yang akan mudahkan urusan kita. Sepialah hidup kita dok bukan keseorangan. Kita ada orang-orang di sekeliling kita. Jadi untuk jadikan kehidupan kita lebih bermakna, lebih memberi manfaat, jadi kita toklah yang kena memberi makna dan memberi manfaat kepada orang lain dengan cara kita memudahkan dan membantu orang lain. Yang ibarat macam jambatan nao. Kecil-kecil ni jambatannya pun munnya dipolah untuk menghubungkan satu tempat dengan satu tempat, kecil-kecilnya pun nya akan sangat diperlukan untuk membantu orang lain menyeberangi sungai ya, untuk pergi dari tempat A pergi ke tempat B. Jadi sebabnya adik kakak, kita tu jadilah orang yang memudahkan urusan orang lain. Jadi janganlah kita nak molah diri kita tu jadi orang yang macam menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain. Sebab ujung harinya kelak sedangnya gini ya, kita pun yang akan nyakit diri kita pun. Kita pun yang akan membuatkan orang makin jauh daripada kita. Jadi sebabnya adik kakak, untuk hari tu kita fikir macam ni, aku boleh jadi jambatan untuk orang lain, beri manfaat dengan orang lain, mudahkan urusan.

kan orang lain. Di situ juga adik kakak, madam buat sentiasa semua yang mendengar tu ingat bahawa kita tu ringankan beban orang lain. Kita tu hadir dalam dunia tu, kehidupan tu adalah untuk meraih sumber pahala yang sebanyak yang mungkin. Jadi dengan memudahkan orang lain, orang rasa bahagia dengan kita, nyesuknya rindu hati dengan kita, insyaAllah orang akan mendoakan yang baik-baik untuk kita. Benda yang kita mahu sebenarnya. Hujung harinya kelak, kita toklah orang yang jadi orang yang diingat sebab orang yang sentiasa memudahkan urusan orang lain. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
4: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
5: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.
6: Okey, teruskan mendengar Sarawak FM di mana juga kita orang berada. Mungkin yang tengah dengar tu yang berada di luar negara atau luar negeri, yang asyik dapat balik ke kampung halaman mungkin disebabkan oleh amanah ataupun tanggungjawab tugasan yang digalas sidaknya. Mungkin sidak tu mempunyai tugasan yang penting atau sidak tu mempunyai amanah yang bergelar sebagai pelajar. Baiklah, untuk kita orang yang siap balik ke kampung atau sedang cuti, jangan sedih sebab tok merupakan salah satu pengorbanan untuk kita untuk kita menggapai cita-cita ataupun
7: sebelum tak berjaya perlu ada pengorbanan.
6: Yes, dalam setiap kejayaan mesti ada pengorbanan sebab dalam kehidupan tu memang akan adanya pahit dan manisnya. Sebab sidanya kehidupan kita tu sentiasa di fasa manis.
7: Ialah warna-warni kehidupannya kan.
6: Oh benar ya. Jadi teruslah bertabah dan bersabar dalam menjalani apa-apa dugaan dalam kehidupan kita orang. Kami doakan semoga semua urusan kita orang yang tengah mendengar tu mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan itu orang itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
7: Dan adik darah untuk Jasmina, bukannya ajak sekadar perayaan tahunan yang diriikan oleh umat Islam di seluruh dunia.
6: Ya,
7: sebaliknya membawa makna pengorbanan yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Moon Aidilfitri diraikan sebagai tanda kemenangan selepas sebulan berpuasa.
6: Ya, betul.
7: Adik darah pula yang mengajar manusia tentang nilai keikhlasan, ketaatan dan kesanggupan meletakkan perintah Allah SWT Allah mengatasi segala-galanya. Dan seperti mana yang kita ketahui nak, Adik-adik atuknya mempunyai kaitan rapat dengan kisah agung Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Nabi Ismail AS. Dan kisah tu bukan ajak sekadar cerita yang diulang setiap kali tiba musim korban, tetapi nya menjadikan lambang sejauh ni seorang hamba benar-benar taat kepada penciptanya. Dan hakikatnya semangat pengorbanan tu masih sangat relevan dalam kehidupan hari tu. Dan persoalannya sejauh ni kita sanggup berkorban demi agama, keluarga dan juga masyarakat. Ada yang sanggup berkorban masa demi mencari rezeki halal buat keluarga.
6: Ya,
7: ada juga ibu bapa yang mengorbankan kesenangan hidup demi memastikan anak-anak mendapat pendidikan terbaik.
6: Ya,
7: si kurang juga ada individu yang berkorban tenaga, duit, membantu golongan memerlukan tanpa mengharapkan balasan. Namun dalam dunia semua moden hari tu, no, pengorbanan sering ditanggalah dari sudut material semata. Sedangkan sebenarnya pengorbanan tu paling besar ialah melawan kehendak diri sendiri.
6: Ya, betul.
7: Contohnya menahan amarah, membuang sifat ego, menjaga hubungan sama manusia dan istiqamah melakukan kebaikan yang juga merupakan satu bentuk pengorbanan yang besar nilainya di sisi Allah SWT.
6: Ya, betul.
7: Dan Idara Hatuk sebenarnya mengajar manusia bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas pasti mempunyai hikmah tersendiri. Jadi pengorbanan tu nya apa tu orang madah, melahirkan sifat sabar, membentuk jiwa yang lebih bersyukur, serta mendidik manusia agar lebih memahami erti sayang dan juga keprihatinan.
6: Ya, betul.
7: Macam Ustazah pula rasa ambil
6: tu. Yalah, kami dengar pun rasa terdidik juga situ. Tersentuh juga hati kami.
7: Ada rasa insaf sih.
6: Insaf juga tik.
7: Okeylah. Dah pukul 4:34 petang. Rasanya ada lagi yang suruh kita baca komen. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Kita berhibur dengan lagu seterusnya. Sebelum kita nak bacakan komen, jom kita dengarkan bersama.

0: Untuk kita orang yang bernama Corina, semoga terhibur selalu. Kami orang pun ada juga kawan nama Corina. Semoga sihat. Semoga gembira dan ceria-ceria selalu di samping tugasan. Okey, dah pukul 4.40 petang waktu tu. Semoga semuanya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang tenang. Orang rindu hati bila dah sampai ke kampung halaman masa tu. Syukur alhamdulillah dapat pulang bercuti bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan keluarga tentunya. Dan si kurang jua ada yang si dapat cuti, si dah hal ya jua pengorbanan untuk kita demi mencari rezeki, kata orang Madah kan. Okey, selamat petang juga untuk rakan-rakan kita yang seterusnya, Lehan Lekar, semoga ceria selalu. Kita juga ada James Pengiran, Bakri Pawi, nak dengar lagu Hermantino katanya. Selamat Raya Adik Adha, semoga mesra selalu. Okey, dan dekatnya kita ada G. Kamri. Assalamualaikum Nada dan Jasmine. Kami pun kerja juga hari tu, ngitong belon, berapa ringgit turun naik katanya. Selamat mendengar retro dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Zanika Zahliun, hai selamat petang. Noraini Amran, selamat petang juga. Fatimah binti Ladom, salam Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar di Sarawak FM. Dan seterusnya Tok Jasmine, ucapan pendengar-pendengar kita di page Facebook Sarawak FM.
1: Okey.
0: Kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil tu, jangan hantar gambar lop-lop. Dekat ya, kita juga ada Saftuyah Ramli. Hai Nana dan Jasmine, selamat tugas dan selamat petang Ritma, muzik retro terbaik. Salam Semenjujah, Zulhijjah katanya. Panas di Miri tapi redup katanya. Apa khabar tu Dok Tang Tok? Khabar Dok sihat. Dah dengar lagu Pulanglah nyanyian Aisyah, tujukan untuk kawan Fatimah Mail serta adik beradik semuanya di muka dengan ucapan Selamat Raya Aidiladha dan salam rindu.
1: Okey, lekatnya kita ada Masnah Longso. Assalamualaikum dan selamat petang Nimadah. Lekatnya Nimadah, hujan lebat di tempat kami Batu 11. Nimadah, angin kuat juga di sini Nimadah. Kami layan jak Ritma nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat muslimin dan muslimat. Maaf zahir batin Nimadah. Kita ada Adira Borhan. Oi, nyata gambar apa tu?
0: Tok namanya ketupat.
1: Oi, si lapai nanggap.
0: Sabar-sabar, selamat lagi. Kita dah pulang.
1: Esok-esok kita berburu. Okey, Nimadah apa tu? Nimadah, selamat bertugas, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha esok. Moga nya tengah mula persiapan pakai raya. Nimadah, nya tengah mula ketupat, lemang, kelupis dan buras. Kami layan je seperti biasa DJ Nimada. Selamat petang. Terima kasih DJ Nimada semuanya.
0: Sama-sama.
1: Kita ada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nimada. Semoga kita sihat-sihat selalu di pemudah ketugasan. Dekat salam Rikma, salam sehati sejiwa. Cuaca dah kurang panas alhamdulillah Nimada. Mohon lagu Selamat Hari Raya Ahmad Jais untuk hiburan kita bersama. Kayaknya ada Madah juga sama menyambut Hari Raya Aidiladha buat DJ serta sahabat setiap pendengar Surah FM. Dan juga rakan FB. Selamat petang layan Rikma bersama. Terima kasih Nimada.
0: Okey, ya tadi antara komen-komen lah daripada sahabat kita. Kita juga ada Sadin tu, selamat bersiaran Jasmine, hati-hati dan juga jaga kesihatan Nana. Terima kasih Jasmine. Haji Chi pun ada juga. Ni ada dengar lagu Syarifah Aini Hari Yang Mulia dah pun kepada Dok Petarkan. Salam untuk semua rakan-rakan sahabat Masal Loso, Syarifah Aini Fasyat Akhir dan ramai lagi sahabatnya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zina Batin dari Kak Zara, ada tisap kata bicara sama Tok. Okey, tengah mula kuah kacang katanya. Okey, sebelum kita nak bacakan lagi komen-komen tu, kita nak bersama dengan DJ Aida dulu untuk Go Head Sarawak.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
3: Oh, Okey, Go Sarawak, pada hari ini kita akan berkongsi mengenai persediaan untuk Sukma 2026. Pengurus Kuat Tinju Sukan Malaysia Sukma Sarawak, Datuk Johnny Ting Su King percaya pihaknya dapat mengenal pasti petinju terbaik untuk mewakili Sarawak pada Temasya Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor nanti. Ia mengambil kira prestasi dimiliki petinju yang turut serta pada sesi pemilihan akhir yang diadakan di Pusat Latihan Tinju Sementara Sabah. Ujarnya, pemilihan akhir dua hari itu dikendalikan jurulatih yang dilantik khas Badan Induk Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah termasuk barisan jurulatih skuad Sukma. Beliau menegaskan petinju terlibat yang merupakan mereka yang berada dalam senarai panjang skuad ketika ini. Seramai 20 petinju terbaik turut serta dalam sesi pemilihan akhir dua hari itu mewakili pelbagai klub. Hanya 11 petinju terbaik akan dipilih untuk mewakili Sarawak. Dari 11 petinju yang terpilih itu, ia merangkumi 8 lelaki dan 3 wanita. Dalam perkembangan lain, Johnny memberitahu selepas itu, barisan petinju berkenaan akan menjalani latihan pusat di Kuching. Untuk rekod pada Sukma 2024, Sarawak berjaya meraih 11 pingat keseluruhan, 4 emas, 4 perak dan 3 gangsa. Baik, itu saja perkongsian untuk Gohit Sarawak pada hari ini. InsyaAllah kita akan ada lagi perkongsian esok. Tunggu, salam sukan untuk semua.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Gohit Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Gohit Sarawak.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

0: Okey, dah pukul 4.50 pada petang. Dan pada pukul 4 petang kita akan dapat ikuti berita nasional. Okey, Jasmine, kami nak tanya kita. Mohon kita pulang ke kampung halaman. Apa yang macam nyuruh kita rasa tenang?
1: Selalunya kami balik ke kampung halaman lah. Selalunya persekitaran lah. Mm-hmm. Sebab sia tempat kita membesar lah.
0: Oh.
1: Jadi bila kita langgar, mungkin kita macam, mungkin kita penat, lelah bekerja. Bila balik ke kampung halaman, kita akan langgar. Bila langgar suasana meriah, kita macam terubat juga rasa hati kita tu. Lekas paling tu utamanya adalah kita jumpa orang yang kita sayang. Contoh pada siapa yang masih ada mak bapak, hargailah sidaknya selagi sidaknya masih ada.
0: Betul.
1: Sebab bagi kami lah, rumah kami, si kisah mana-mana kita pindah pun, orang tua kita lah sebenarnya tempat yang boleh jadi apa, Umar Datik, nyuruh kita selesa bila berjumpa dengan sidaknya.
0: Yalah, Tuan Umar Dah, bila ada kampung halaman, tak pulang lah sekali-sekala. Oh, jenguk betul keluarga yang berada di kampung. Walaupunnya sunyi sepi, tapi bila adanya kita berjumpa dengan ibu bapa kita nak, rasanya macam tenang, Tuan Umar Dah, kan?
1: Oh, betul.
0: Selainnya juga kita naga kehijauan, Tuan Umar Dah.
1: Benar.
0: Lebih-lebih lagi bila kampung kita ada sungai, ada laut.
1: Betul.
0: Kan, boleh pergi memancing.
1: Dapat
0: dan sebagainya.
1: Dapat orang Madah, tik orang generasi kini dah ada healing.
0: Healing,
1: tempat
0: betul
1: healing.
0: Seronok kan bila pulang ke kampung halaman tu.
1: Betul.
0: Okey, Jasmine, kita nak bacakan komen lagi daripada sahabat-sahabat kita tu, daripada Hasna Dawi. Katanya alhamdulillah panas di cuaca kami tu. Kami di Kajang katanya.
1: Oh,
0: di
1: Kajang Selangor.
0: Oh, jauh nak kita. Mungkin nak beraya. Berambil dengan anak katanya. Seronoknya. Tengah mula ragum, mula kelup, tengah gagum, mula kelupis katanya. Nak ucapkan sama yang raya di anda, buat di balik kami di kampung dan buat semua sahabat di Ritma petang tu.
1: Okey, kita ada Timbul Tawau. Ada Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Mahani Ani. Nyamada nya kini tu tengah polah goreng-goreng,
0: kacang.
1: Ada kesempatan minta putar lagu Sudiman Balik Kampung. Terima kasih.
0: James Pengiran pun ada jua. Seterusnya?
1: Seterusnya kita ada Nur Lela Kuang. Assalamualaikum DJ. Kak Imada, selamat hari, selamat menyambut hari raya Aidiladha. Kak Imada, hanya minta salam buat teman-temannya, Jamilah Johniman, Rosibah Jaafar, Hanifah Syed Akil, Doni Lim, Rabayah Ain, Tantari Masmira, Rohaini AJ, Sapiah Sofi, Ibramat Arkib Rosina dan banyak lagi. Lekayanya ada Zalika Zaliha Lien. Nyamada, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Nyamada, nyamuk minta apa tu?
0: Salam keucapan.
1: Untuk
0: rakan-rakan.
1: Kak Dina Leon, Abang Ahmad Leon, sekeluarga di Miri. Semoga sihat-sihat walafiat selalu. Kami lain jap apa-apa lagu DJ yang ada. Terima kasih.
0: Aulah.
1: Kita ada Serkawi Said. Assalamualaikum. Yang ada selamat menjalankan tugas. Dekat ya. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua sahabat yang berada di bumi Kenyalang. Ada ruang buat putarkan lagu keluhan di rantau daripada Datuk Jamal Abdillah.
0: Lagu Yadah pun diputarkan tadi, semoga terhibur hendaknya. Kita juga ada Puan Masika atau Jasmine. Katanya nak request lagu untuk lagu raya lah katanya untuk keluarga di kampung. Semoga terhibur selalu juga untuk sahabat Surah FM dan pendengar. Dan lagi kita ada Julia Ayang Marikan. Selamat petang Nana dan Jasmine. Panas lit-lit hari tu sambil nganyam ketupat tu. Salam Ritma buat semua pendengar. Nak nyampa rakan FB, saya pun berada. Rami sahabat-sahabatnya tu dengan ucapan selamat raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, serta selamat menyambut gawai buat sahabat yang selamat lagi menjelang tiba.
1: Ya, betul.
0: Dekat dia kita ada Hasimah Mas Uud. Tengah sibuk di dapur tu. Menu wajibnya mesti ada sate, kari, daging campur tulang. Wohoi, bestnya menunya. Dan seterusnya kat Padau, selamat sihat untuk semua sahabat-sahabat sambil melayani lagu retro. Si lupa jua selamat puasa bagi yang berpuasa. Seterusnya kita ada?
1: Kita ada Jalina Julaihi pada salam retro terbaik di DJ Kesayangan. Kak Ejmada baru selesai urusan jiran depan rumah meninggal te. Tedah. Kak Ejmada bah mupok lo. Ejmada memolah ketupat untuyut. Ataupun nama modennya periuk kerak ruk. Miak ini si faham tu lah. Oh, nang benar kami first time nangga.
0: Oh.
1: Si tahu kami ada ada ketupat fungsi lain tu. Ni mana terpaksa rendam lo baru nyuci dalamnya. Kami ada mau ajak sama masing-masing nak tedah nio keluar masuk peti ais kotan gago goreng te.
0: Ngenang kawan ninggal tedah. Oh, macam ya rupanya. Ha kan? Mesti tak nak langgar nak.
1: First time langgar.
0: Okeylah, jom kita teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu tu untuk kita orang yang kini tak berada di kampung halaman. Sambil tak menikmati keindahan alam, sambil-sambil dia jom terus layan lagu pada kumpulan Flybats dengan lagunya Keindahan Alam. Lepas itu kembali lagi bersama kami dua Nana dan Jasmine dalam
1: Ritma Music Retro Terbaik.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita pada 6 tahun telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni tak ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glenmarie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan pasport. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bella, untuk jam yang terakhir tu, kita akan kongsikan info dunia. Dan si lupa juga lekat tu kita akan ikuti sketsa rumah kayu.

0: Bulan jawatan kosong.
1: Jadi siapa-siapa yang nak cek peluang kerjaan ya, bolehlah mendengarnya pada pukul 5.30 minit petang gelap. Dan ya, dah pukul 5.18 minit petang waktu tok wukuf Hari Arafah 2026 di Malaysia bermula pukul 5.18 tok Jasmino hinggalah ke pukul 11.57 minit petang minit malam, dan waktu tok lah paling mustajab untuk berdoa. Dan jadi sama-samalah kita ambil kesempatan hari yang penuh dengan keberkatan tu untuk mendoakan kesejahteraan keluarga, kemakmuran kita dan juga keamanan di negara kita yang kita cintai. Dan kepada para jemaah haji yang sedang berwukuf di Padang Arafah, semoga semua tu dikenakan kesihatan dan juga kesenangan lah, kemudahan dalam menaikan ibadah serta memperolehi haji yang mabrur. Okey, jom kita ikuti sketsa rumah kayu tepi jalan Raya terbitan DJ Yan.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
1: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Sobri.
5: Allah. Amalah.
4: Kau daripada kau melungak handphone, duduk melungak handphone ya. Coba kau ngecek dulu Sobri dalam guni baja. Dalam guni baja aku nun. Kau tangga kau cukup ndak barang nak pekekas pakai kita nulung sidak masjid meleh sapi sok. Ha. Nak guni warna coklat nun eh. Ha, nak kaki tangga kau. Coba kau nilit dalam guni ya. Apa ada dalam guni ya?
5: Tak ada dah. Baru duduk aku tu dah. Baru balik dari masjid bah. Coba boleh aku menapas dulu.
4: Maka kau ya teh numpang motosikal aku. Bukannya jalan kaki kita tok Sobri. Wah, agak
5: lekas tu. Awak. Debah tangga tu kah?
4: Nah, oh, ya nak warna coklat ya.
5: Guni tok kah? Guni tok kah dah?
4: Astagfirullahalazim, tangga kau dalam guni ya dulu. Ai.
5: Ada tu. Parang. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ada parang panjang, ada parang kontot, ada ai. Sampai juga banyak parang nak dimbak kita dah. Pisau besar kecil kapak pun ada kita tu nak meleh sapi, kan nak meleh dinaso. Banyak gila tu.
4: Ya bukan parang aku seorang ya Sobri.
5: Sampai
4: parang karim ada, pisau japa ada, dengan man ada juga sia. Dari aku si ada nak polah 2-3 hari tu te, tang laju jak mulut aku ngegeh ngopo sidak ngasah. Yalah banyak nak orang jua ya. Mun ada semua te enak. Simpan kau dalam bonet kereta kau dulu. Jangan nak sebarang ayan gila barang ya.
5: Kita parang tak ya ada semua. Parang aku ada sidak. Pisok ke apa ke. Nakah aku dengan kita sekali sok. Ada kasih.
4: Astagfirullahalazim kau siboh kau nak berangan.
5: Hai, faham.
4: Kau bukannya bahagian nak megang parang besar ke tak ya? Kelak nun. Tengah kau nun.
5: Napa? Apa nun ya dak?
4: Nun, dacin nun. No ya, main kau esok. Kau bahagian timbangan. Besar tanggungjawab kau Sobri, esok kau Sobri. Jangan kau lekat timbang sama berat. Ikat dalam plastik. Kasin kanya. Kira betul-betul. Ekot jak list nak diberi man esok. Jangan lupa sarung tangan dengan apron. Pakai kau bersih sikit rupa kau. Kelak esok Siti Jemilah teman kau.
5: Cekan ya jak kerja aku. Sampai jok si mencabar nah kerja diberi kita dah. Bukannya orang puan aku dah diberi kita kerja nak kedak ya. Ya kerja kacang gila ya.
4: Nah si boh.
5: Berilah nak cabar sikit.
4: Kau kacang tak kacang, aku si mau apa-apa berlaku tau untuk Sobri. Kau ya sedar diri dikit, kau ya gelik dengan bulu sapi. Jangan kau macam-macam. Jangan kau nak pandai-pandai ikut orang meleh, melapah, ingat kau pesan aku tau.
5: Lupa aku badak, menati juga lupa aku. Jadi selamatlah aku dah. Mudah lantang mena kerja aku ya. Dapat juga nak ngula esok. Lekat ya nulung sidak masak kah, molah air kah, apa kah.
4: Ya, belum apa-apa kau dah nak ngula Rina. Esok 7 ikut sapi boleh kita eh.
5: Ya Allah.
4: Kita udah masing-masing ada peranan esok. Mun kau ada hati nak ngula ke tak ya.
5: Ay.
4: Kau ibu dengan je kau. Duduk kau di rumah, niat cerita Doraemon je kau. Ibu penuh aku.
5: Kita ada ya. Bisik lah guru aja pada tahu ya. Aku bah. Saya dah lah aku nak berani bah.
4: Kau nang nak suka nak nyuruh aku.
5: Dah kita guru aja tadi dah. Banyak

0: ada cerita kata lain. Kena mesti tanya aku dia cerita Doraemon ya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu.
1: Tepi
2: jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: ya, antara rancangan khas iaitu Jiran Sekampung khas Aidil Adha yang akan disiarkan sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Bukannya Jad Jasmine, sebenarnya banyak lagi rancangan-rancangan yang akan berkumandang sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Bermula pada malam Tok Kelak, kita akan mengikuti rancangan khas RAI Hari Raya Haji, dan untuk seterusnya kita juga ada rancangan Hari Raya menerusi pertemuan Aura Pagi. Hari Raya Aidil Adha, suburkan semangat berkorban di jalan Allah. Selepas itu kita juga ada ceramah khas Aidil Adha bersama Jabatan Mufti yang diterbitkan oleh DJ Halim. Kita juga ada rancangan khas seterusnya, Juh Kedapur khas Aidil Adha, terbitan DJ Wanani. Dekat ia ada Korban Tanpa Sempadan, terbitan DJ Lin Ataha. Irama Nasyid, terbitan DJ Azri. Sitkom khas Aidil Adha yang bertajuk Korban Punya Hal, diterbitkan oleh rakan kita dari Sri Aman FM, dan juga Mahabah Aidil Adha, penerbitnya oleh DJ Rail. Dekat ya, Jiran Sekampung khas Aidil Adha, terbitan DJ Azaz Azmi. Ya, antara rancangan-rancangan khas sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Okey, dah pun pukul 5.40 hari petang waktu Tok. Kita dah pun nak sampai ke penghujung pertemuan. Jadi kami nak bacakan komen daripada sahabat-sahabat kita yang seterusnya, daripada Jamilah Johnny Man. Selamat Raya Aidil Adha, selamat petang buat semua rakan-rakan layan Ritma bersama Nana dan juga Jasmine. Terjuak dah Lehan Lekar, katanya kami layan je lagu-lagu pilihan je berdua dan mendengar info menarik di kejauhan rantau orang tu, katanya nak ucapkan Hari Raya Aidil Adha buat anak-anak di kampung. AJ Zilasah, Azilsah, Doni Mancai, Syamizan Sejali, Epic Cintok, Cincok di Kabung, Syazlina Sejali di Kuching, Waikul Raizi di Johor. Dengan ucapan sebabnya, Mak rindu kita semua, tanya. Anita-Nita pun ada juga. Nuriwi, hai, selamat petang untuk kita, katanya. Teringat masa remaja dulu, tolong Mak mula ketupat. Belajar bungkus ketupat si pandai. Kedek tu dah pandai, katanya. Kita nak mula ketupat pulut hitam, makanan yang wajib di pagi raya. Okey, lepas ni kita ada Hasimah Kelas. Salam Aidil Adha untuk semua rakan-rakan. Kami tok nak bermasak, katanya. Oh, masak apa kita tadi, Kak? Dekatnya kita juga ada Sufian Sulaiman. Selamat puasa dan juga selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Nak dengar lagu raya Sigit, Nana? Bukan lagi Sigit, banyak lagu raya diputarkan pakai mood raya, tahu kan, Nana? Semoga terhibur hendaknya Sufian Sulaiman. Kita juga ada Noraini Amran, selamat petang untuk kita. Sadiah Jidia, selamat petang. Nak dengar lagu Denang Perantau dah pun diputarkan untuk hiburan rakan pendengar setia Sarawak FM. Maaf Zahidah Batin untuk semua, buat Nana dan juga Jasmine. Semoga kita semua tok setia sihat hendaknya. Alhamdulillah, amin. Dan lagi Ida Fazari, tok Jasmine, no? Nyamada, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Hari Raya Aidil Adha buat semua umat Islam yang meraikannya. Apa-apa raikanlah hari mulia di samping insan tersayang. Bila takbir bergema, semestinya insan yang telah meninggalkan kita akan terbayang di hadapan mata, tanya. Macam Kak Ida, tok, kedua orang tua dah siap ada dan amat terasa setiap kali menjelangnya Hari Raya. Pilu hati DJ Koh, tanya. Benar pilu ya. Namun hati harus reda dengan ketentuannya. Sama-sama tersedekahkan Al-Fatihah buat insan yang menemui Sang Pencipta, tanya. Semoga semua ditempatkan dalam kalangan orang yang beramal soleh. Amin. Ada dengar lagu Kali Terakhir di Kulihat Wajahmu, tanya. InsyaAllah, ha? Dan juga kita ada Merzuki Zuki. Okey, selamat berkonti. Terima kasih. Semoga sihat hendaknya. Lagi daripada Mak Teh, kita sempat baca semua komen tu. Kita sebut nama lah kalau sempat, ha? Sebab masa mencemburui kita tu. Okey, salam Ritma, katanya. Kami dengar je lagu Osman, selamat petang. Salam ceria untuk kita. Aslan Ahmad, nak ucapkan selamat ulang tahun ibadah haji, tanya umrah kepada haji, ahli keluarga kami orang yang besar. Waris persatuan keluarga Haji Senal, waris keluarga Haji Bero, waris keluarga penghulu Haji Bahari, keluarga rombongan Cik Kiah Kelangkawi, dan semua sahabat handai, terutamanya rakan-rakan Sarawak FM. Alhamdulillah dan tahniah kepada semua ahli keluarga yang telah menyahut seruan ilahi bagi menaikkan rukun Islam yang kelima. Pada keluarga yang telah tiada, kami sedekahkan Al-Fatihah. Amin. Bagi yang belum berkesempatan ke Tanah Suci, insyaAllah kita akan menyusul langkah mereka dengan izinnya. InsyaAllah, amin. Sama-sama kita doakan. Rogaiyah AG, selamat petang. Raimah Nina Kasim, selamat petang juga untuk kita. Salam Adi Raha katanya. Sa'adiyah Didiah, saya dengar lagu Tan Sri Piramli. Eh, terima kasih katanya kerana putarkan lagu Tan Sri Piramli dengan perantau.
1: Okey, seterusnya kita ada Amran Saili. Nyamada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lekat ya, Nyamada, mohon putarkan lagu Rela untuk hiburan bini kami. Lekat ya, Nyamada, lekat tu ada Julaina Julaihi. Nyamada, apa tu, kejadian ketupat untuk Yud?
0: Kan dah baca tadi ya.
1: Aduh,
0: nak periuk ke apa? Periuk kerak tadi. Okey. Ya, ajaklah antara komen-komen yang dah pun dibacakan. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Jom kita layan lagu seterusnya. Dan ku Intan, Senandung Hari Raya Untukmu. Dan kami akan kongsikan sikit lagi info terakhir untuk info dunia pada petang tu.

0: Okey, dan Quintan dengan lagunya Senandung Hari Raya untuk Mo. Dan untuk info dunia, tahu kita nak kongsikan info terakhir pertemuan kita di Ritma, iaitu seorang right Malaysia yang meninggal dunia dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina pada Ahad yang lalu, dilaporkan maut akibat ditimpa serpihan runtuhan. Menurut Biro Perlindungan Kebakaran Tempatan dan Mangsa yang menginap di sebuah hotel Pangsapuri berhampiran bangunan itu adalah antara 4 individu yang disahkan maut dalam kejadian berkenaan, dan 3 lagi mangsa ditemukan di bawah runtuhan. Menurut pihak berkuasa, operasi mencari dan menyelamat masih teruskan bagi mengesan 17 individu yang dilaporkan hilang, dan setakat petang Ahad sekurang-kurangnya 26 individu berjaya diselamatkan, dengan 24 daripadanya dari bangunan yang runtuh dan 2 lagi dari hotel Pangsapuri itu. Dan menerusi agensi berita Filipina melaporkan, polis kebangsaan Filipina telah pun mengaktifkan dan mengerahkan anggota mencari dan menyelamat serta pasukan tidak balas kecemasan bagi membantu operasi yang sedang dijalankan. Dan dalam satu kenyataan pada hari Senin berkata, pasukan polis juga akan membantu siasatan bagi menentukan punca runtuhan bangunan 9 tingkat yang masih dalam pembinaan di wilayah Pampaga itu. Dan Kementerian Luar Malaysia pada malam Ahad mengesahkan 2 orang rakyat Malaysia terjejas dalam kejadiannya dan seorang disahkan selamat. Tadi mengenai info dunia, rakyat Malaysia maut ditimpa serpihan runtuhan bangunan di Filipina. Okeylah Jasmine, kita dah pun sampai ke penghujung pertemuan di Ritma Music Retro Terbaik. Pukul 6 petang kelak kita akan dapat mengikuti berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel, dan DJ Rel akan menemani kita orang dalam tugasan yang seterusnya dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Bella, untuk kesempatan tu kami pun mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar, dan kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua-semua pendengar yang tengah dengar kini tu lah.
0: Dan kami pun ambil kesempatan juga lah nak ucapkan salam Aidiladha untuk semua yang meraikannya. Kita doakan lah semoga segala amal ibadah kita Allah melimpahkan keberkatan kepada seluruh umat Islam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain pertemuan akan datang. Okey, teruskan lagi berhibur dengan lagu raya bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran. Assalamualaikum dan bye-bye semua.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dan kami Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: Wanani
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Cacophony. Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraihkan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan di bulan korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Baik, terus menemani kita pada petang tu Melalui Simfoni Mama Musa Jiwa. Alhamdulillah bersama dengan kami lagi tu pertemuan kita Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijjah. Terima kasih rakan sedekah. Sebentar tadi DJ Nana yang telah pun bersama dengan kita 4 jam yang lepas melalui ritma muzik radio terbaik. Dan rakan penyampai kita Corina Jul untuk berita dari Sarawak FM pada pukul 6 petang tadi. Alhamdulillah 9 Zulhijjah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah kita, lekat maghrib pula insyaAllah. Dan salam Aidil Adha kepada kita muslimin dan muslimat. Selamatlah dalam perjalanan kita bagi yang balik ke kampung halaman masing-masing pada waktu itu. Selamat berpuasa juga kepada kita hari itu. Puasa Arafah disunatkan kepada kita umat Islam. Apapun, selamat menjalankan ibadah korban juga kepada kita sempena dengan Hari Raya Korban tu. Baik, teruskan bersama di Sarawak FM insyaAllah. Melalui pertemuan kita pada satu jam yang pertama tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib sebentar aja lagi. Dan kepada kita sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM yang bersama, kini tu boleh singgah di laman Facebook Sarawak FM untuk sama-sama memeriahkan live stream kita untuk pertemuan kita pada hari itu. Boleh komen di sana dan juga like, share, jangan lupa. Jadi terus bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita.

Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.

0: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sembagol, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Long Merambai, Long Pekit Tengah, Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada pagi pada pukul 6.27 minit petang. Zon 1 Limbang Zona Terusan Lawas pada pukul 6.29 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu, Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.32 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan, Sempauh dan Bintulu pada pukul 6.34 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pada pukul 6.39 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.40 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Suyaman Engkelili Lubang Tubetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.39 minit petang. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.41 minit petang. Dan hari sekali bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.45 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
3: Takbir bergema, tanda Aidil Adha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: Clancy, Sawa FM, Bau, Lapan Perlapan, Pemulahan Sembilan, Megahertz.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang terus bersama Serati Sejiwa di Sawa FM pada waktu itu, musik frekuensi 88.9 MHz di Kuching dan Kota Semerahan. Jadi salam Aidiladha kepada kita walau di sini juga stream dan dengar Sawa FM pada waktu itu. InsyaAllah segala urusan kita dipermudahkan pada saat itu menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebentar aja lagi lah. Jadi terus bersama di Sawa FM, insyaAllah mesti simfoni Mama Musik Jiwa pada jam pertama tu sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.45 menit tanggulah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan 7 malam pula kita boleh ikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi terus bersama Sehati Sejiwa di Sawa FM.
2: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidiladha dari kami Sarawak FM.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 193 yang akan disampaikan oleh Allahyarham Dahari bin Bigi.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

0: keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Baik, soalan sehati sejiwa, alhamdulillah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah dan kita pada malam tu, selamat Hari Raya Haji kepada kita muslimin dan muslimat. InsyaAllah apa juga kesiapan kita dalam menyambut Aidiladha tu dipermudahkan semuanya, dan perkongsian bersama khusus kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di bahagian Kuching dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Atau info daripada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak kepada kita umat Islam yang ingin menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jamek Negeri Sarawak dinasihatkan untuk datang awal bagi mengelakkan kesesakan. Selain jemaah juga diminta untuk mematuhi arahan daripada anggota polis bantuan yang bertugas kelak. InsyaAllah para jemaah akan bersama dengan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johri, Tun Openg serta kenamaan lain untuk menunaikan solat sunat Aidiladha pagi esok. Okay, di live stream Facebook Sarifim juga, terima kasih kepada kita yang menyapa di sini. Alhamdulillah kami yang nyampe salam Aidiladha sebentar Raya Haji tu antaranya daripada Sabtuyah Ramli. Waalaikumsalam Sabtuyah Ramli, selamat Hari Raya Aidiladha juga untuk kita dan dengan ucapan yang sama menaikan solat fardu maghrib serta seterusnya solat fardu isyak pada malam tu. Semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, solat yang agama. Alhamdulillah, terima kasih Sabtuyah Ramli daripada Hajrah B. Salam Aidiladha buat keluarga semua di sini yang berada dan selamat bertugas juga untuk DJ. Terima kasih Hajrah B yang menyapa kita di pertemuan kita pada hari itu. Dan daripada Rashidah AD, Waalaikumsalam Rashidah AD, berkongsikan secara kata bersama dengan kita, terindah itu bukan harta namun rezeki, terindah itu adalah ketenangan jiwa, dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada Rashidah AD. Terima kasih Rashidah Edi. Dan lagi daripada Nora Ngah Nora, dikongsikan juga bersama dengan kita, salam simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa serta selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat, dan selamat Hari Raya Aidiladha daripada Nora Ngah Nora. Sikit lagi kami kongsikan daripada Mas Nah Loso. Waalaikumsalam Mas Nah Loso, selamat menaikkan solat fardu maghrib dan seterusnya solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua daripada Mas Nah Loso. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang terawal menyapa kita dengan salam Aidiladha pada malam tu. Terima kasih kita ucapkan. InsyaAllah dipermudahkan urusan kita semua. Dan ada lagi komen-komen yang seterusnya, mungkin ada kesempatan kami akan kongsikan lagi bersama dengan rakan-rakan pendengar kita pada malam tu. Dan seterusnya pada jam kedua tu, insyaAllah sebentar aja lagi akan dikongsikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula, jangan lupa untuk kita ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli, Lantunan Wahyu, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Bah, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Simbagol, Sasan, Buncu, Undup, Bukit Manang, Long Merambai, Lembeki Tengah, Lembeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuk waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.41

0: Jumat malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.44 menit malam. Zon 2 Niah Bekenu, Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.47 menit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 7.48 menit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka adalah Sibuk Kanawit Kati dan Song pada pukul 7.53 menit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darau Serike Julau Bintango dan Rajam pada pukul 7.54 menit malam. Zon 6 Kabang Lingga Suyaman Angkelili Lubu Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.53 minit malam. Zon 7 Semerahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam pada pukul 7.55 minit malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Semburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu Salat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.59 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Awak so tangan konon jangan lalu duduk kita ambil jam makan tu. Aju kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambing masak homa.
3: Dah
2: lah tadi bau sapi.
4: Jadi Mekah gaju saya. Bayang kerah punya. Bau Mekah.
2: Bau Mekah. Terima kasih oi sudi datang.
5: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekampung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada jiran sekampung 100%.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, Lantunan Wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia mula melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
3: Ya, salam Aidiladha 1447 Hijrah kepada kita. Walau di sini juga pada waktu itu, terima kasih Allah terus hati sejiwa di Sarawak Melusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam itu. InsyaAllah seterusnya pada jam itu sama-sama kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan Fardu Isyak bagi Zon 8 pada pukul 7.59 minit malam itu pula. Apapun, terus sejak kekal di Sarawak pada malam itu, insyaAllah sempena dengan Aidiladha itu pada jam ketiga kelak kita boleh dengar rancangan khas Rai Aidiladha yang merupakan rancangan terbitan Azlina Ramli, dibawakan khas bersama dengan kita oleh SOFM dan Islamic Information Center IIC, bermula pada pukul 8.30 minit malam untuk kelak. Dan seperti biasa, kita juga boleh ikuti rancangan Sirah Pilihan pada jam seterusnya, insyaAllah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan. Sirah Pilihan untuk merupakan rancangan yang diterbitkan oleh Nur Faizah Kipri. Jadi semuanya hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Antara doa-doa pilihan yang boleh digunakan dan rujukan kita untuk berdoa adalah contohnya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ada dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Doa itu boleh kita baca insyaAllah. Antaranya adalah yang pertama, doa Nabi Ibrahim. A'uzubillah minasyaitanir rajim. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Doa daripada Nabi Ibrahim ni kita boleh nanggar resultnya kini tu. Sampai sekarang, doa Nabi Ibrahim setelah dia meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT minta Mekah itu jadi negeri yang aman, dikurniakan dengan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, air zam-zam. Doa Nabi Ibrahim sampai sekarang tu masih mengalir, masih kita rasa doa Nabi Ibrahim. Mekah walaupun dalam keadaan gurun, dalam keadaan berbukit bukau dan sebagainya, berbatu dan sebagainya, tetapi rezeki si putus-putus masuk yang berupa buah-buahan yang dijual, yang biasa pergi umrah, pergi haji. Tahulah macam ni keadaan di Mekah, nak menunjukkan bahawa betapa doa Nabi Ibrahim kita masih rasa sampai sekarang.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف

0: Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam Sirah Pilihan hari itu, kita akan bicarakan tentang kisah Sayyidina Abu Bakar Abu-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Sayyidina Abu Bakar adalah salah seorang sahabat utama Nabi. Di antara yang pertama memeluk agama Islam, orangnya baik, lemah lembut tutur katanya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana setelah Rasulullah pulang daripada Baitul Maqdis, Abu Jahal yang mendapati keadaan Nabi yang sedang termenung memikirkan sesuatu. Kisah itu masyhur dalam kitab Sirah, boleh dibaca, yang mana Abu Jahal nanya, berita apa lagi datang itu, wahai Muhammad? Nabi kan sedang termenung, macam terfikir-fikir apa nak dia dapat itu. Jadi Nabi pun bila dengar soalannya, lalu Nabi menceritakan pengalaman baginda alami ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia cerita peristiwa Isra dalam Mi'raj belum lagi, Isra aja. Abu Jahal masa yang mau tetap dengar apa yang dicerita oleh Rasulullah, kerana benda yang macam mustahil bagi adat. Ha, kalau kita nak kata pergi ke Baitul Maqdis semalam aja, maka mustahil katanya. Dia simak tetap seorang-seorang. Dia nunggah orang kami dan berkumpul dengar cerita Nabi, dan bila orang Quraisy berkumpul saya, semua orang tetap Nabi, dan ada yang murtad dan percaya dengannya sampai merasakan Nabi sudah gila. Tapi lihatlah bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar apabila mendengar cerita Nabi, memang aku percaya. Aku percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Muhammad. Kalau dia cerita lebih pun daripada perjalanan yang disebutkan tadi, itu pergi Isra' tadi ya, daripada kota Mekah ke kota Palestin ya, ke Baitul Maqdis. Kalau lebih daripada dia pun aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Sebablah dimulakan gelaran tadi, Siddiq, itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disialah kita dengan kesetiaan, keteguhan iman Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut dipuji, yang patut kita ambil ibrah. Kalau kita pun demennya si tahu maksikah, terima kalau cerita pelik-pelik. Ha, teman tu pun orang dah tolak cerita pelik-pelik yang berlaku kepada awliya illah bisalihin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
6: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Rais, sebuah rancangan yang mengangkat peristiwa penting dalam kalender Islam. Setiap tarikh menyimpan makna, setiap peristiwa membawa hikmah. Mari dengarkan Rai dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruangan Sarawak FM. Kali ini anda semua bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dibawakan oleh Islamic Information Center Majlis Agama Islam Negeri Sarawak, untuk sama-sama kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Tambahan pula kita berada pada Zulhijjah yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa khabar hari ini? Saya doakan moga-moga semua kita sihat dan baik-baik sahaja. Ya, Alhamdulillah, kalau kita kongsi semula cerita kita sepanjang Ramadan yang lalu, macam-macam cerita. Bawa pula kepada bulan Syawal, punya kemeriahan, punya keseronokan, tak dapat nak digambarkan sebab kita dapat meraihkan hampir satu bulan. Ya, begitu juga dengan bulan Zulqa'dah yang telah pun meninggalkan kita. Dan sebenarnya itu di antara satu persiapan, satu hala tuju yang nak kita bawa menjelang sahaja Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, kita nak cerita tentang kelebihan dan apa yang perlu kita ambil faham dan cakna, terutama berkenaan dengan Aidul Adha. Ya, saya pasti bahawa kita telah pun melalui Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kemeriahan, dengan penuh rasa kegembiraan. Suasana berkunjung, suasana kemeriahan itu dapat dirasa dengan saling menziarahi, makan ketupat, lemang dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa untuk Zulhijjah juga ada beberapa perkara, terutama persiapan kita untuk menjelang hari yang kita nanti-nantikan, iaitu dinamakan sebagai Hari Raya Aidul Adha, atau dalam bahasa kita iaitu Hari Raya Korban. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita tengok apa yang ada pada Hari Raya Aidul Adha, izinkan saya untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat terlebih dahulu satu kata Allah ataupun satu ayat di dalam Al-Quran, Kalamullah dalam surah At-Taubah, apabila Allah menyatakan bahawa ba'na'udhu billahi minasyaitanirrajim, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Taubah ini memberikan satu maksud bahawa sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketika mana diciptakan langit dan bumi, semuanya telah dimasukkan, termaktub di dalam kalamullah, yakni Al-Quran. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan yang diistilahkan sebagai bulan haram, ataupun yang kita kenali sebagai bulan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dan puan mesti dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Ya, seperti mana sabda Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard athanatu 12 shahran. Kata Nabi SAW bahawa sesungguhnya zaman ataupun waktu itu yang berputar, yang beredar dengan mengelilingi langit, bumi dan sebagainya sebagai satu peredaran yang cukup lengkap, yang mana kiraan Allah Azza wa Jalla bahawa satu tahun lengkap dengan 12 bulan. Daripada 12 bulan, kata Nabi, ada 4 bulan haram. Ataupun dalam yang mudah untuk kita faham, iaitu bulan yang dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi telah datangkan dengan bentuk perincian bahawa 3 bulan, iaitu 3 bulan berturut-turut. Nabi sebut bahawa daripada 12 bulan, as-sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum thalasatun mutawaliyat, tiga bulan berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Tiga bulan ini adalah bulan yang berturut-turut. Manakala kata Nabi juga bahawa wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang kita kenali sebagai Rajab Mudhar, iaitu di antara bulan yang terpisah yang kedudukannya antara dua Jumada dan juga Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bererti kita telah pun berada di dalam bulan-bulan haram. Ha, jadi soalan saya yang seterusnya, tuan-tuan, siap-siaga, apakah yang diistilahkan dengan bulan haram? Ha, jadi tuan-tuan, saya yakin pendengar-pendengar di Sarawak FM khususnya pasti dapat menjawab dengan tepat, kerana bulan haram adalah bulan yang ada kemuliaan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan, kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalaulah saya tanyakan, kalau dalam bulan Zulhijjah kita ada hari raya Aidul Adha, tapi kalau bulan Zulqa'dah yang lalu kita ada apa ya tuan-tuan? Saya yakin ini soalan yang agak mencabar. Ya, kerana kadang-kadang kita mungkin hanya mengambil intipati cerita ataupun peristiwa yang biasa kita isi pada bulan tertentu, sedangkan Zulqa'dah membawa maksud duduk ataupun punya ketetapan, yang mana kalau nak dilihat tentang penjenamaan nama-nama bulan Islam, Zulqa'dah juga membawa maksud bulan ini mereka perlu kekal dalam rumah, duduk di satu tempat dan tidak dibenarkan berperang, kerana pada bulan itu adalah bulan yang sangat dihormati, tidak boleh bertempur, apatah lagi sehingga berlaku pertumpahan darah. Itu cerita dia. Tetapi dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, Zulqa'dah membawa maksud kita punya kedudukan, kita punya ketetapan, terutama bagi mereka yang nak melaksanakan ibadat haji, letakkan sepenuh hati bahawa aku telah bersiap siaga untuk menuju ke tanah suci untuk menjadi tetamu ilahi Dhuyuful Rahman pada tahun ini, insyaAllah. Begitu juga dengan anda yang tak dapat pergi haji, mungkin tak belum sampai, bukan tak dapat pergi, belum dapat panggilan, ataupun mungkin belum sampai masanya. Jadi mungkin kita yang ada di Malaysia, mungkin ada di Sarawak, di Sabah dan sebagainya, jom sama-sama kita meletakkan satu impian untuk melaksanakan ibadat korban. Kalau kita tak melaksanakan ibadat korban, takut kita jadi mangsa korban, tuan-tuan. Terkorban kita ya, sebab rugi apabila pahala ganjaran yang besar dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita, tapi kita tak ambil, kita tak sempurnakan. Jadi kita kena ambil peluang untuk sama-sama kita semarakkan. Bagi kita nak menyambut Aidul Adha ini, kita nak tengok beberapa kelebihan-kelebihan yang ada untuk kita anjurkan kepada sahabat-sahabat kita mengimarahkan bulan Zulhijjah ini. Ya, sudah pasti bila Zulqa'dah kita faham tentang maksudnya, beranjak kita kepada bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang ada padanya ibadat haji. Sudah pasti satu kelebihan yang ada ialah satu tempoh yang membawa hati-hati manusia untuk menjadi tetamu Allah. Ya tuan-tuan, beruntunglah mereka yang telah pun berangkat ke tanah suci. Dan kita doakan moga-moga seluruh para hujjaj yang berada di tanah suci ketika ini, mereka bakal membawa dan beroleh hajjan mabrurah, haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, sa'i yang disyukuri, wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi dan tidak akan sia-sia. InsyaAllah tuan-tuan ya, kita doakan bahkan wa zanban maghfura, diampunkan dosa-dosa mereka. Bagi kita tuan-tuan, ya, kita perlu melihat di antara kelebihan-kelebihan yang ada, terutama pada bulan-bulan haram. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lihat apa pelaksanaan yang kita nak kena buat sebelum Hari Raya Aidil Adha, kita tengok dulu di antara perkara yang disarankan oleh Nabi dan tindakan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Pertama ialah baginda Nabi banyak melaksanakan ibadat puasa sunat pada bulan-bulan haram. Jadinya bagi anda yang dah kata apa niat nak buat puasa sunat, alhamdulillah. Nak puasa qada, silakan. Tambahan pula bagi kaum wanita yang tertinggal, bagi orang lelaki yang mungkin sakit, inilah fasa aja untuk kita gandakan amalan-amalan kebaikan, termasuklah puasa sunat. Sebab Nabi SAW dikabarkan kepada kita bahawa baginda Nabi puasa sepenuhnya pada bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, selain daripada Ramadan, Nabi banyak melaksanakan ibadat puasa pada bulan-bulan haram. Yang kedua ialah baginda Nabi melaksanakan ibadat umrah pada bulan Zulqa'dah. Bagi kita, puasa ini adalah peluang untuk mereka yang bakal bergelar haji telah pun berada di tanah suci, insyaAllah. Bagi mereka yang ada di tanah suci, buatlah sebaik mungkin amalan-amalan kebajikan yang digalakkan di sana. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbalik kepada kita yang ada di bumi Malaysia yang indah lagi permai ini, apa yang harus kita buat? Apa kelebihan yang ada? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kemuncak haji adalah Arafah. Seperti mana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kemuncak pada haji itu adalah Arafah. Maka bagi mereka yang berada di tanah suci, hari itu perlu menyerahkan sepenuh hati untuk menjadi hamba yang benar-benar mensyukuri, bahkan mohon ampun daripada Ilahi daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan saban hari. Moga-moga beroleh takwa dan menanti syurgawi. Bagi kita tuan-tuan dan perempuan yang ada di Malaysia, apa galakkan kita pada 9 Zulhijjah? Tak lain, tak bukan, 9 Zulhijjah adalah tempoh terbaik untuk kita melaksanakan ibadat puasa. Bahkan juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu juga dengan sabda Nabi SAW, bahawa 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah adalah tempoh yang sangat-sangat berharga buat kita. Sebab waktu itu akan dilipat gandakan amalan, bahkan dianjurkan kepada kita untuk kita melaksanakan amalan-amalan sunat dengan begitu banyak. Dan kepada anda yang dah masuk Zulhijjah, simpan azam sambil kita melaksanakan beberapa tuntutan, antaranya puasa sunat, antaranya lagi adalah sedekah untuk kita melaksanakan ibadat yang pernah dan sering kali kita lakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, ambil peluang 9 Zulhijjah untuk kita sama-sama berpuasa. Bahkan waktu tempoh ketika mana jemaah haji berada pada kemuncak Arafah, itu adalah tempoh yang sangat-sangat berharga. Terutama doa-doa akan terus diangkat untuk diperkenankan ataupun diijabahkan ataupun dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa juga, tapi dah 2 minit tangan pun dah lenguh tuan-tuan. Jangan macam tu. Jangan kita rasa rugi untuk kita terus mengangkat tangan mohon pada Allah agar diampunkan dosa, dikurniakan nikmat yang banyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu tempoh kita nak menjelang Hari Raya Idul Adha. Baik, menjelang saja Hari Raya Idul Adha tuan-tuan, jangan kita tertinggal satu perkara tuntutan yang harus kita sama-sama buat, ialah membesarkan Allah Azza wa Jalla. Baik tu tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu sabda Nabi, Nabi cerita ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok suasana masyarakat di Madinah ketika itu cukup gembira dengan perayaan yang sedia ada. Bagi mereka ada 2 perayaan yang sangat-sangat berharga di kota Madinah ketika itu. Tetapi ketika Nabi sampai, Nabi kata apa? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Kata Nabi bahawa sesungguhnya perayaan kamu yang kamu sambut ketika ini, maka Allah gantikan sesuatu dengan lebih baik daripada dia, iaitu Aidul Fitri wa Aidul Adha. Nabi sebut Allah gantikan 2 perayaan yang anda sambut sebelum ni dengan 2 perayaan yang cukup bermakna, iaitu Hari Raya Aidul Fitri dan Hari Raya Aidul Adha. Maka menjelang saja Hari Raya, tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita membesarkan Allah dengan sama-sama takbir. Ya, jadi kita hari ini boleh bertakbir tuan-tuan. Start saja dah, masuk saja malam, kita kata hari raya, beranjak saja pada waktu maghrib, maka kita boleh bertakbir. Cuma mungkin bagi kita, bila orang tanya, ustaz, kita nak takbir apa ustaz? Takbir apa ya? Takbir Allahu Akbar lah. Ya, ada 2 jenis takbir, iaitu takbir yang namanya takbir muqayyad, satu lagi takbir mursal. Apa pula tu ustaz? 2 ni lah nak takbir susah kan? Banyak sangat soalan. Bukan, kita nak bagi penjelasan. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat setiap kali lepas solat, manakala takbir mursal adalah tempoh yang tidak terikat. Contoh, bila kita semayang maghrib, Lepas maghrib, kita takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Disusuli dengan solat wajib. Manakala mursal, mungkin pada tengah tu menggoreng, mungkin tengah duduk siap, mungkin tengah duduk pasang langsir dan sebagainya, boleh sambil-sambil kita takbir. Itu namanya takbir mursal. Tetapi untuk hari raya Idul Adha bermula 10 sehinggalah 13 Zulhijjah, 10, 11, 12 dan 13. 4 hari ini anda semua boleh bertakbir sehingga waktu asar pada 13 Zulhijjah. Ha, cuma hari raya Idul Fitri tuan-tuan, daripada bermulanya 9 atau 9 pula, bermulanya pada pagi ataupun pada petang sehari sebelum hari raya, jadi anda dah boleh bertakbir sehinggalah sembahyang hari raya Idul Fitri, maka itulah tempoh yang dibenarkan untuk anda bertakbir. Ha, jadi kita jangan tertinggal untuk takbir. Alah ustaz, rugi ustaz tak takbir. Ya, perbanyakkan untuk kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Baik, bagi anda pula yang nak melaksanakan ibadat korban, tahniah kerana anda menjadi di antara orang yang telah pun mempunyai nilai kesyukuran yang tinggi. Kenapa? Anda sanggup menghabiskan satu nilai untuk menjadikan bukti bahawa korban ataupun binatang korban yang nak disembelih akan hadir pada Yaumul Qiyamah sebagai saksi bahawa kamu sebagai hamba Tuhan telah melaksanakan satu ibadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ke atas Nabi Allah Ismail sebagai tanda taat perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, kita ambil beberapa kelebihan terutama bagi anda yang nak melaksanakan ibadah korban. Ayuh sama-sama kita jadikan Hari Raya Aidul Adha kali ini sesuatu yang cukup istimewa, kerana pagi ini atau mungkin saat dan ketika ini kita tak rasa apa-apa, hanya melihat ya haiwan korban yang disembelih. Ha, tumpahlah darah, kita pun makanlah dagingnya. Mungkin itu saja yang kita rasa. Sedangkan sabda Nabi SAW bahawa setiap bulu-bulu, tanduk, gigi dan sebagainya daripada haiwan korban akan datang pada hari kiamat memberikan bukti bahawa setiap sesuatu yang kita korbankan adalah hasil pahala yang berlipat kali ganda, di antara tanda kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita semarakkan Hari Raya Aidul Adha dan jangan cemarinya dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan, apatah lagi boleh menjadikan kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga perkongsian saya dengan tempoh yang singkat ini boleh memberikan satu pencerahan dan satu mungkin bentuk panduan bagi anda yang nak meraihkan hari raya dengan bentuk kesyukuran tapi tak melampau. Ada tempohnya, ada masanya, jadikan ia sebagai satu perkara yang boleh memberikan keuntungan buat anda dunia dan juga akhirat. Sekali lagi saya nak ucapkan dan ribuan terima kasih kepada pihak IIC Majlis Agama Islam Sarawak bekerjasama dengan pihak RTM terutamanya Sarawak FM yang berkongsi rasa, berkongsi cerita melalui perkongsian saya untuk anda semua. InsyaAllah sik juga ada rezeki, jumpa lagi untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga, tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di Tanah Suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah. Namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert T. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 Pabuan 9 MHz.
1: Gato, music tanpa batasan.
2: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.

Layari malam Anda dengan Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Halim 9 hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum, selamat malam sahabat-sahabat Sarawak FM yang setia bersama kami di Radio Sarawak FM 88.9 MHz di Kuching dan Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami di ATM Klik dan kita boleh ikuti kami juga secara live streaming di Facebook rasmi Sarawak FM Malam Tok. Dan Malam Tok merupakan malam yang sangat bermakna bagi kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan dan kebetulan tahun Tok kita bersiaran pada hari Arafah 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 26 hari bulan Mei, hari Selasa hari itu. Dan hari itu merupakan hari yang paling agung untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gunakanlah kesempatan itu yang datang hanya sekali setahun untuk memperbanyakkan amal ibadah kita. Andainya jasad si berada di bumi Arafah masa itu, biarlah hati kita hadir bersama mereka yang sedang bermunajat, mohon keampunan dan mengharap reda Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk Gatra malam itu, sebelum kita ke Johor bersama Nadia siaran ulangan untuk episod Tanjung Rambut di Padawan, kita panjatkan doa dulu untuk kita mulakan Gatra Music Tempat Sepadan kita malam tu di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah laluan bukit yang sunyi boleh bertukar menjadi sebuah destinasi mendaki yang tular dalam sekelip mata? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke Tanjung Rambung, sebuah permata eko-pelancongan terbaru di daerah Pedawan yang kini menjadi bualan hangat para pencinta alam. Tanjung Rambung terletak di Kampung Sibuang Pedawan dan asalnya merupakan kawasan bukit yang dipenuhi pokok getah tua milik penduduk tempatan. Segalanya bermula apabila keindahan puncak bukit ini mula dikongsi di media sosial sekaligus menarik perhatian ramai. Dengan ketinggian landai yang mengambil masa sekitar 30 hingga 45 minit sahaja untuk didaki, lokasi ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Di puncaknya pula, Usaha Harmoni Komuniti Kampung telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti pondok rehat, menara pandang dan pelbagai replika sarang burung gergasi yang sangat menarik untuk anda mengabadikan kenangan berlatar belakangkan landscape perbukitan Pedawan yang menghijau. Untuk anda yang ingin merasai sendiri keindahan Tanjung Rambung, saya cadangkan anda memulakan pendakian seawal jam 6 pagi untuk berpeluang menyaksikan fenomena lautan awan karpet yang sangat memukau di puncak ini. Memandangkan pengurusan tapak ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sibuang, pastikan anda membayar yuran kemasukan minimum yang dikenakan sebagai tanda sokongan kepada ekonomi komuniti setempat. Patuhi juga papan tanda keselamatan dan kekalkan kebersihan sepanjang laluan pendakian anda. Daripada denai kebun getah yang sunyi hingga ke puncak menara pandang yang tular, Tanjung Rambung adalah bukti bagaimana keindahan alam mampu menyatukan komuniti kita. Jom kita raun ke Pedawan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Oke, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku yang budiman. Kita terus ke Gatra Music Tambawat Sampadan malam tu. Bukit Gatra Music Tanpa Batasan. Kita terus ke Gatra Music Tanpa Batasan. Kita nanggah siapa-siapa yang ada dah di ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM. Dah 9.35 malam. Julina, Jalina, Julai. Nak sarut aja-aja malam tu. Salam Gatra, Aidil Adha, geng radio kecil, DJ Tasoho, Abang Alim, handsome katanya. Awal-awal dah kena handsome ya. Sambil kelentang-kelentung masak di dapur sempat juga nak naib komen katanya. Ujung-ujung telefon kita gugur dalam periuk. Mun ada dalam playlist kita, DJ katanya mohon putar lagu Masih Ada Yang Sayang. Siapa? Tidak. Menyanyi Nuraniza Idris. Buat hiburan semua sahabat Sawak FM dan pendengar setia radio Sawak FM yang mantap, berderap, terbaik. Sampai juga antap. Sampai juga antap kita Kak JJ. Aduh, hey. Aduh. Rosalina Francis, hai DJ Lim katanya, selamat berduga, selamat malam. Salam Gatra laguku untukmu buat semua sahabat Sawak FM, request No Secret Lobo katanya. Terima kasih DJ katanya. Sama-sama. Siti Zulaikha Kadri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas DJ, sama-sama. Terima kasih. Salam. Selamat Hari Raya Idul Adha buat semua pendengar dan happy birthday buat anak kami Adiva Azhara. Wah, cak nama eh. Nak request apa-apa aja lagu. Terima kasih DJ. Selamat malam katanya. Insyaallah mudah-mudahan Siti Zulaika sampaikan salam hari jadi kami buat anak kita Adiva Azhara. Semoga hidupnya menjadi insan yang sempurna, insan yang berguna untuk masyarakat dan keluarga. Insyaallah mudah-mudahan. Awang Kusuma Jaya Johor Bahru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ, katanya kami nak request lagu biasa dari Toki buat hiburan Maznah Loso, Aida Manja Haji Putih, Rukayah Merikan, Adira Borhan, Rashidah Edi, Zara Haji Cik, Seri Pahani Pasir Akil, Latif Putra Johor dan semua pendengar Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, katanya Wang Kesuma Jaya. Dan Nicholas Teres, selamat malam, selamat siaran DJ malam tu, nak request lagu Bilakah Nyanyian Datin Rafi'ah Buang dituju kepada Sarawak FM. Kepada pendengar Sarawak FM dengan ucapan moga terhibur, dikasih, katanya Nicholas Teres, dikasih. Terima kasih. Aduh ya, The Rock FC minta lagu background kerana takdir. Apa-apapun, kita teruskan hiburan kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin untuk kita orang semua. Dari kami, kita dengarkan lagu M Nasir, Salam Dunia, untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: anda pendengar setia Sarawak FM. Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Okey, dah ada mood raya kita, Dek. Ha, jadi kita bukan setakat berhibur, tapi kita gunakan kesempatan tu untuk memanjatkan doa-doa di waktu yang makbul doanya, yang kata orang yang doa yang jam-jam yang waktu yang paling afdal lah, mustajab untuk kita berdoa, bermula dengan segelincir kirnya matahari di waktu zuhur tadi sehingga akan terbenamnya matahari di waktu maghrib di Arafah. Jadi kita teruskan hiburan kita, walaupun gini pun kita terus berhibur di Gatra Music Tanpa Batasan. Sebelumnya kita nangga dulu siapa yang ada lagi di ruangan komen kita. Kita ada Julia yang merikan, assalamualaikum, waalaikumsalam, serta selamat bertugas DJ katanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir Batin, sahabat FB dan pendengar setia Sarawak FM. Semoga sihat ceria selalu serta dilindungi Allah setiap waktu. Ingin menyapa Syarifah Pelangi Pagi, Nadari dan Mas Mira, CMS Fred, Kurina, Haji Ramlan, Maimunah Banjul, Halimah Majid, Rosmawati Rosma, Yudi Muhammad Daud, Ahmad Muslimin, Ibrahimat Akib, ucapan selamat beristirahat di samping family tersayang. Terima kasih DJ dari Desa Rambungan Lundu. Julia Ayang Marikan. Dan kita ada Noraini. Noraini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra Laguku untukmu. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua umat Islam seluruh dunia. Semoga tidak seluruh dunia dapat dengar kita di Sarawak FM. Buat keluarga, saudara mara, sahabat handai, maaf Zahir Batin, selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan nak dengar lagu Dato' Awi dan featuring Zain Azin. Halaman Asmara katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan kita ada siapa lagi? Kita ada Syarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gatra Laguku untukmu. Kami titipkan buat semua kawan-kawan, si lupa Noliana Kwang, James Pangiran, Tantari Mas Mira, Rosibah Jaafar, Rosalina Francis, Rasidah Edi, Mawar Putih, Nora Ngah, Nora Jalina Julaihi, Puan Mastika, Rohani AJ, Awang Kasumajaya, Doni Lim, CFS Fred, tidak ketinggalan Zara Jici, Maznah Losu, ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir Batin untuk Zara Haji Cik. Banyak-banyak terima kasih atas lalu cantik nama kami. Minta lagu terpaksa bermusuhan. Salam Munada. Minta lagu kita terpaksaan. Oh, kita terpaksa bermusuhan lagu Slam. Kami ingat kita terpaksa bermusuhan dengan Zara Haji Cik. Allah tulis ada full stop. Terpaksa bermusuhan Slam Munada katanya. InsyaAllah. Ya, memang dah menulis eh. Mungkin ada berpul stop, saya ada berkoma enang dia. Mahani, Mahani, Ani. Salam Gatra lagu kundumu. Di dari kecil katanya. Bersama DJ Alim yang tugas masuk, cuaca hujan lebat di sekitar Kuching malam tu. Salam Aidiladha buat semua Muslimin dan Muslimat yang meraihkannya esok. Semoga setiap amalan kita diterima Allah SWT. Mungkin ada kesempatan kita boleh putar lagu Sudirman Balik Kampung. Terima kasih DJ, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan dengan lagu raya lagi, Muhammad Aziz, Pohon Restu Ayah dan Bonda. Jom.

0: nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Sarawak FM, Sahara Sijiwa.
3: Pukul 10 malam.

Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan.

0: dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah kurban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
1: Sarawak FX, sehati sejiwa.
2: Okey, kita dah mulakan gatra kita di jam yang kedua dengan takbir dan lagu-lagu dakwah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan mengambil berkat dari hari Arafah hari itu, doa kita semua dimakbulkan. InsyaAllah selamat Hari Raya family dari Sik. Dan menyambutkan selamat Hari Raya pada kami. InsyaAllah mudah-mudahan sidangnya tengah melakukan ibadah kurban di Sinun. InsyaAllah mudah-mudahan dapat berkat dan reda Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan dengan lagu raya lagi. Masih kita lagu raya, semangat raya, mood raya kita masih ada. Dan esok juga jangan lupa, jangan bangun akhir, kita lakukan ibadah kita sambung. Pagi besok pun kita bangun awal, tidakkah banyak kerja dapat dipolah, kita nak menasi. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan dengan Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran. Lepas saya kita ada Sudirman dengan Balik Kampung untuk mood raya kita. Jom kita dengar di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Oh, Siti.
0: Hei, Siti.
2: Oh, sampai juga nyaman tetap. Dari lepas Nuna, aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari itu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari itu, kita... Happy!
3: Gato, music tanpa batasan.
4: Okay, Gatra Music tanpa batasan. Yang balik kampung, yang dalam perjalanan untuk balik kampung, dalam kereta, tengah driving, tengah apa, hati-hati di jalan raya. Semoga kita on selamat sampai ke destinasi dengan hati yang girang, gemilang. Okay. Dan pada yang tengah bertugas juga malam itu, pastikan kita orang sentiasa berdoa agar tugas kita orang dilimpahi rahmatnya. Karena tugas pula juga, kerja kita juga merupakan satu ibadah dalam kehidupan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan di hari yang mulia itu, hari Arafah katanya, 9 dari bulan itu adalah waktu dan hari yang mustajab untuk kita berdoa. Dan doa kita semoga Allah terima dan redai dengan memakbulkan doa-doa kita orang semua. InsyaAllah, mudah-mudahan doa-doa yang terbaik untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Syarifah Harifah Said Akil, waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Selamat malam Gatra Laguku. Untukmu kami titipkan doa buat semua kawan-kawan kami. Si Lupa, Noliana Kuang, James Mengiran, Tantari Mas Mira, Rosi Baca Apa, Rosina Francis, Rasidah Edi, Mawar Putih, Nora Ngah Nora, Jalina Julaihi, Puan Mastika, Rohani AJ, Awang Kesumajaya, Doni Lim, CFS Fred, Cik Ketinggalan, Zara Jici, dan Mazlah Losur, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya di Lada. Maaf Zahir Batin untuk Zara Jici. Banyak terima kasih. Lalu catit nama kami, minta lagu terpaksa bermusuhan slam pun ada katanya ada dibaca kami sebenarnya tadi. Dan kita baca sekali lagi sih, ada masalah. Okey, kita ada siapa juga? Mahani Ani. Mani-ani dah dibaca kami tadi, yang minta lagu balik kampung, supaya lagu balik kampung tak menghiburkannya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Johanna Ahmadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Aidil Adha, DJ Lim, dan juga pendengar setia Gatra serta sahabat kesayangan kami semua. Request mana-mana ajak lagu raya pakai hiburan bersama. Terima kasih DJ katanya sama-sama. Johanna Ahmadi, selamat kaya. Maaf saya batin juga kan kita. Nora Ngah Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, salam Gatra Laguku untukmu. Buat pendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa, nak request lagu Sesuci Lebaran. Siti Nohaliza, untuk hiburan diri sendiri dan sahabat Sarawak FM di mana aja, semoga terhibur. Terima kasih DJ, salam. Wah, cantik lah semua minta lagu raya malam tu, mood raya. Kami pasti, dah geng mak-mak kita tu mesti ya adanya tengah gago di dapur masa tu menyediakan juadah untuk esok kan. Ya, rasa kami Rati Fahtia pun sama. Dan Wawa Zaidil, selamat bersiaran untuk semua pendengar Sarawak FM. Gatra Music tanpa batasan, selamat raya Aidil Adha buat semua pendengar Sarawak FM. Kita nang steady DJ, tetap penjahat lo. Oh, minta tetap penjahat tidak. Si boleh jahat-jahat hari tu, hari raya tu, hari raya ji. Dan ni kita teruskan hiburan kita di Gatra Music tanpa batasan dengan sebuah lagu dari Chris, Cinta Yang Tersisa. Sebelumnya ya, lepasnya kita ada Minta Malina, Tak Ingin Lagi, dan Kumpulan Bakery, Satu Perjuangan. Untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan malam tu, jom.

0: Oh kita, dah download RTM Klik sih.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa. Di Gatra Music, tanpa batasan 9 malam sampai 12 tengah malam tu. Kita orang masih bersama kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada sahabat kita, kawan kita yang tengah memandu lori dari Kuching ke Miri malam tu. Last minute, kena panggil kerja. Katanya nak nama tugas gini lah. Gaya, dia minta lagu-lagu raya supaya dia ada mood dalam mbak lorinya. Supaya dia asyik ngantuk tadi. Tengah berehat di Bintango, katanya. Dan perjalanan ke Miri masih lagi mengambil masa beberapa jam untuk sampai. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bukannya aja, dan semua pemandu-pemandu yang ngembak kenderaan perdagangan, kenderaan perdagangan macam dah tanker, dah apa, dah semua besar-besar ya. Diharap kita orang dapat memandu dengan selamat dan selamat sampai ke destinasi malam tu. Dan kita juga ingin sampaikan ucap selamat kepada mereka-mereka yang tugas, anggota-anggota keselamatan kita, sidak yang bekerja di hospital juga, sidak polis, sidak askar yang bertugas masa tu, sidak para penyiar yang bertugas masa tu semuanya. Dan semoga kata orang, semoga kita orang tabah menghadapi tugas-tugas bila masa orang lain memasak di rumah. Okey, apapun esok kita boleh raya, gini-gini pun. Dan kita teruskan gatra kita malam tu dengan sebuah lagu daripada Aman Shah, Kepulangan Yang Dinanti. Mau lagu ya sih? Lama sih dengar lagu ya, wah. Katuk kita dengar lagu ya. Sebelum kita ke berita dari pusat berita Angkasa Puri pukul 11 tepat malam tu. Okey. Dan kita teruskan hiburan kita, Kepulangan Yang Dinanti, Aman Shah, untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan.

Bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata, bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 per liter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China Feng Yanze Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

Okey, kita dah di jam yang ketiga Gatra Music tambah bersama gitu dan berbaki satu jam. Masih sampai sejam lagi untuk kita berhibur di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita orang boleh minta lagu, kita orang boleh sampaikan salam, dan kita boleh sampaikan ucapan hari raya kita malam tu dengan kami, sama ada di Rumah Biru Sawak FM ataupun di TikTok kami. Kini tu kita boleh lontarkan kita orang yang ucapan kepada sahabat-sahabat kita. Dan sebelum ya, kita mulakan jam yang ketiga tu dengan lagu Raya, sentuhan hari raya dari Emmy untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

Okey, lagu Selamat Hari Raya dari Amy. Lagu Sentuhan Hari Raya tajuknya. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu. Simak banyak kilap balo ya, simak banyak kilap kelakar sebab banyak lagu nak diputarkan. Kita ada permintaan sebuah lagu dari Sunny Sahuri, lagu Bersabarlah Sayang, lagu diminta oleh Dia Ramli untuk suami tersayangnya Abdul Iza Mapanda. Dia minta lagi bersabar kan, gini ndak kan? Sabar aja lah, kita suami itu perlu bersabar dengan kerana isteri, tambah lagi bila adanya banyak kerja malam raya tu. Ni agak sabar aja lah kita, mun dapat senangkan hatinya ibu nak ngasih gila kerana isteri-isteri di malam raya tu gagu dan yang memasak apa-apa. Nah, tangga tak rupanya lo. Nah, tentu nak ya gini kayanya. Delah nyawanya bah dari pagi tadi sampai ke malam tu. Dia nunggu esok. Sabarlah sayang, okey. Dari sendiri untuk semua di hari raya tu. Lepas ya kita ada ucapan selamat hari raya buat Abang Sarbini Bisuni, sekeluarga dari kita Al Azmi, The Kari Kambing. Buat semua bekas pekerja jintan manis di Semerang katanya selamat raya. Selamat hari raya Adiladaha untuk semua. Maaf Zai Batin. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan dengan Sandi Sahuri. Bersabarlah, jak sayang. Bersabarlah, jak.

Okey, alhamdulillah kita dah sampai di penghujung Gatra, di hujung pertemuan kita pada malam yang barakah tu, malam yang indah untuk kita. Esoknya kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan salam daripada kami, maaf zahir dan batin. Maaf juga sekiranya ada ketelanjuran kata, ketelanjuran perbuatan kami sepanjang bersiaran hari itu. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Salam Aidiladha kami sekali lagi. Dan semoga kita orang dapat berehat dengan tenang malam itu di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Dan menyambut Hari Raya esok di awal pagi. Kita jangan lupa kita bersolat sunat Aidiladha pagi esok di masjid, insyaAllah mendengar khutbah dan melakukan ibadah kurban untuk kita orang semua. Dan assalamualaikum dari kami. Sampai kita berjumpa lagi, kita tinggalkan kita dengan Hijaz, dengan lagu rayanya untuk malam tu. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada rakan kita tadi menerusi Gatra di Sarawak FM dan kita kembali bersua bertemu sekali lagi menerusi Layan Sarawak FM untuk pertemuan hari itu bersama dengan kami DS menemani anda selama 3 jam bermula dari sekarang menerusi Layan Sarawak FM. Terbaik semuanya.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, jom datang ke

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengan

0: langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Kulitku tebal, ku bebal, ingatku kebal. Banyak berbual, makan angin, kembung perut mual. Resah dan tidak senang, hidup tak pernah lenang. Ku skizo paranoia, takut pecah tembelang. Lidahku kaku, tak selicik kuku. Teman baikku buku, biniku pena, tak pernah lena. Aku suka mengintai pantang di tenung. Berakhir pertelingkahan dalaman pasti belum.

0: Mantra Beradu.
1: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Terima kasih Trusiti bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai

Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat, anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengan

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: rasa mi kita tu kak. Minta garam tu kak.
1: Okey, jap, jap, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Ya, kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah, ah tok barunya. Eh, baik lah. Eh, air tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi nak.
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Baik, bertemu kita di jam yang terakhir, jam yang ketiga untuk Layan Sarawak FM. Dengarkan bersama antara lagu yang telah pun disusun khas untuk anda semua.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Malaysia, serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Cik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh.
2: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, pejam celik, si terasa cepat, jap masa berlalu. Dan kita telah pun berada di masa yang terakhir menerusi segmen Layan di Sarawak FM. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami, Sazia Jia, dari awal sampai akhir. Dan kepada anda terus setia bersama dengan Sarawak FM.

Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: Bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dan kami Sarawak FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli. Ha, selamat lagi kita ada raya haji. Oh, dan kini tok rami dah keluarga kita mana yang nak menunaikan haji sejaknya dah ada di Mekah nun menunggu masanya berwukuf di sini. Jadi untuk hari tok slot refleksi diri tok Madam nak sama-sama untuk kita semua yang mendengar, okey, mula sikit benda. Apakah ya? Mudahkan urusan orang. Jadi bila kita dalam hidup kita mudahkan urusan orang, insya Allah Allah akan hadirkan orang yang akan mudahkan urusan kita. Sepialah hidup kita dok bukan keseorangan. Kita ada orang-orang di sekeliling kita. Jadi untuk jadikan kehidupan kita lebih bermakna, lebih memberi manfaat, jadi kita toklah yang kena memberi makna dan memberi manfaat kepada orang lain dengan cara kita memudahkan dan membantu orang lain. Yang ibarat macam jambatan nao. Kecil-kecil ni jambatannya pun munnya dipola untuk menghubungkan satu tempat dengan satu tempat, kecil-kecilnya pun nya akan sangat diperlukan untuk membantu orang lain menyeberangi sungai ya, untuk pergi dari tempat A pergi ke tempat B. Jadi sebab ya adik kakak, kita tok jadilah orang yang memudahkan urusan orang lain. Jadi janganlah kita nak molah diri kita tok jadi orang yang macam menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain. Sebab ujung harinya kelak sedanya gini ya, kita pun yang akan nyakit diri kita pun. Kita pun yang akan membuatkan orang makin jauh daripada kita. Jadi sebab ya adik kakak, untuk hari tu kita fikir macam ni, aku boleh jadi jambatan untuk orang lain, beri manfaat dengan orang lain, mudahkan urusan orang lain. Di situ juga adik kakak, Madam buat sentiasa semua yang mendengar tu ingat bahawa kita tu ringankan beban orang lain. Kita tu hadir dalam dunia tu, kehidupan tu adalah untuk meraih sumber pahala yang sebanyak yang mungkin. Jadi dengan memudahkan orang lain, orang rasa bahagia dengan kita, nyesuknya rindu hati dengan kita, insyaAllah orang akan mendoakan yang baik-baik untuk kita, benda yang kita mahu sebenarnya. Hujung harinya kelak, kita toklah orang yang jadi orang yang diingat sebab orang yang sentiasa memudahkan urusan orang lain. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apa punca psikosis? Ramai bertanya, kenapa seseorang boleh mengalami psikosis? Sebenarnya tiada satu punca yang tunggal. Biasanya ia melibatkan gabungan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor genetik. Risiko mungkin meningkat jika ada ahli keluarga yang mengalami gangguan mental tertentu. Tetapi, ini tidak bermaksud seseorang pasti akan mendapat penyakit yang sama seperti mereka. Faktor kedua adalah faktor biokimia. Neurotransmitters atau bahan kimia di dalam otak adalah tidak stabil seperti dopamin, serotonin dan norepinephrine. Yang ketiga, tekanan hidup. Contohnya, kehilangan orang yang tersayang, tekanan kerja yang melampau, trauma, sejarah penderaan secara fizikal atau seksual, buli, tekanan akademik yang melampau atau masalah keluarga dan lain-lain. Tekanan melampau ini boleh menjadi pencetus kepada individu yang mempunyai kerentanan tertentu. Yang keempat, penyalahgunaan dadah. Alkohol dan bahan perangsang seperti methamphetamine, shabu, amfetamin, ekstasi, ganja dan kokain, halusinogen seperti LSD dan bahan sintetik boleh mencetuskan psikosis. Psikosis turut berlaku akibat daripada kesan sampingan sesetengah jenis ubat atau akibat daripada mengambil dos ubat secara berlebihan. Kadang-kadang simptom masih berterusan walaupun penggunaan dadah telah dihentikan. Yang kelima, penyakit perubatan. Contohnya, epilepsi, jangkitan otak, ketumbuhan otak, kecederaan otak, stroke, gangguan hormon atau masalah neurologi seperti Parkinson's, Alzheimer's dan sebagainya. Semua ini kadangkala boleh mengakibatkan psikosis. Sebab itu, pemeriksaan doktor adalah sangat-sangat penting. Dan yang keenam, penyakit mental. Psikosis merupakan antara gejala penyakit seperti skizofrenia, schizoaffective disorder, bipolar disorder atau depression.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10

0: Dalam iTech hari ini, JPJ naik taraf MyJPJ kini lebih maju, ada chatbot 24 jam dan sokongan MyDigital ID.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperkenalkan versi baharu aplikasi MyJPJ dengan penambahbaikan daripada segi prestasi, fungsi dan keselamatan dalam usaha memperkukuh penggunaan perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemas kini baharu memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna yang lebih lancar termasuk akses lebih pantas untuk semakan maklumat penting seperti lesen memandu, cukai jalan, LKM, saman serta perkhidmatan berkaitan seperti JPJEB dan JPJEQ dalam satu platform. Antara penambahan utama ialah sokongan chatbot yang beroperasi 24 jam bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat atau panduan secara segera tanpa perlu melalui saluran manual. Selain itu, mod guest turut diperkenalkan bagi membolehkan akses asas tanpa log masuk penuh yang memudahkan penggunaan dalam situasi tertentu. Aplikasi MyJPJ kini menyokong integrasi MyDigital ID bagi memperkukuhkan keresahan identiti pengguna serta melindungi akses kepada data sensitif. JPJ dilihat mengambil langkah memperluas penggunaan platform digital selari dengan keperluan pengguna yang semakin bergantung kepada akses mudah alih untuk perkhidmatan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Stay locked. Say your name. Brought to you by Shadow.

0: Sahabat FM.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan bicarakan tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Abu Bakar adalah salah seorang sahabat utama Nabi, di antara yang pertama memeluk agama Islam. Orangnya baik, lemah lembut tutur katanya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana setelah Rasulullah pulang daripada Baitul Maqdis, Abu Jahal yang mendapati keadaan Nabi yang sedang termenung memikirkan sesuatu. Kisah itu masyhur dalam kitab Sirah, boleh dibaca, yang mana Abu Jahal nanya, berita apa lagi datang itu, wahai Muhammad? Nabi kan sedang termenung, macam terfikir-fikir, pendak je dapat itu. Jadi Nabi pun bila dengar soalannya, lalu Nabi menceritakan pengalaman baginda alami ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang cerita peristiwa Isra adalah Mi'raj belum pergi, Isra aja. Abu Jahal masa yang mau tetap dengar apa yang dicerita oleh Rasulullah, kerana benda yang macam mustahil bagi adat. Kalau kita nak kata pergi ke Baitul Maqdis semalam aja, maka mustahil katanya. Yang simak tetap seorang-seorang, yang nunggah orang kami dan berkumpul dengar cerita Nabi, dan bila orang Quraisy berkumpul saya, semua orang tetap Nabi, dan ada yang murtad dan percaya dengannya sampai merasakan Nabi sudah gila. Tapi lihatlah bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar apabila mendengar cerita Nabi, di mana aku percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Muhammad. Kalau dia cerita lebih pun daripada perjalanan yang disebutkan tadi, itu pergi Isra' tadi ya, daripada kota Mekah ke kota Palestin ya, ke Baitul Maqdis, kalau lebih daripada dia pun aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Sebablah dimulakan gelaran tadi, Siddiq itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disialah kita dengar kesetiaan, keteguhan iman Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut dipuji, yang patut kita ambil ibrah. Kalau kita pun temannya si tahu maksikah, terima kalau cerita pelik-pelik. Teman tu pun orang dah tolak cerita pelik-pelik yang berlaku kepada awliya illah salihin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بحمدك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Takbir bergema, tanda Aidil Adha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
2: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim, melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM. Lantunan Wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
1: Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTM.

يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Ya, selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami di Sarawak FM berbulan 6 pagi tadi sehinggalah insyaAllah linkan berteman kita sampailah pukul 10 pagi tok kelak. Untuk edisi hari tok hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semua pendengar-pendengar kita? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang sihat, sihat sejahtera. Mungkin ada yang pagi-pagi macam tok tune kita di Sarawak FM sambil masak kendang, sambil merebuskan ladak ketupat, ada lemang lagi belum ada berbuka. Ni ndak raya dia ada khas dah kurangnya dengan hari raya sebenar, sebab sambutan kita tetap meriah, meriahnya dengan makanan, meriahnya dengan ikatan silaturahim kita bersama dengan keluarga insyaallah, dan macam-macam sebenarnya perkongsian juga pengisian kita setiap kali musim hari raya tu. Dan macam biasa kami on di Sarawak FM menyediakan pelbagai program untuk di kita yang mendengarkan kita sepanjang insyaAllah, bukan sahaja hari itu, hari-hari yang seterusnya juga kita sediakan program-program untuk tatapan, untuk pendengaran, untuk pendengar kita setiap hari lah. Oh. Dan apapun di jam yang pertama tu macam biasa, kita masih tetap on dengan Aura Pagi. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan penyampai tu Aura Pagi untuk pagi tu. Dan 6.45 minit pagi, kita akan buka talian untuk kita menyampaikan berita keluarga. Jadi terus bersama kami di Sarawak FM, menerusi Selamat Pagi Sarawak, #GengPagi kita.

bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Ya, aura pagi untuk pagi tu alhamdulillah kita dah dapatkan talian pagi tu bersama dengan Ustaz Wan Nazarul Wan Abdul Latif di bersama di Sarawak FM. Hello, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Apapun selamat hari raya di hadapan untuk kita serta keluarga.
2: Selamat hari raya.
1: Baik. Jadi Ustaz, sinonim dengan hari yang kita sambut untuk hari itu. Jadi topik kita hari raya di hadapan suburkan semangat berkorban di jalan Allah. Macam ni pengongsian kita untuk pagi itu. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi semangat korban di jalan Allah tu nya bukan sekadar kita tadi menyembelih haiwan pada hari raya, tetapi nya adalah simbol pengorbanan jiwa kita, harta, masa dan kehendak kita demi ketaatan Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ia juga menunjukkan keikhlasan yang tinggi dan kefahaman yang mendalam tentang tujuan hidup kita sebagai hamba. Jadi oleh kerana lah kita kena memahami hakikat korban. Jadi korban tu bukan hanya ritual tetapi latihan jiwa, bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS yang mananya mengajar kita tadi bahawa ketaatan kepada Allah tadinya mengatasi segala-galanya walaupun melibatkan perkara yang paling kita sayangi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, daging dan darah korban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Surah Al-Hajj ayat 37. Dan dalam masa sama, korban itu juga kita nak nanam keikhlasan dalam korban. Semangat korban itu akan subur jikanya dilakukan dengan niat hanya kerana Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharapkan pujian manusia serta redha walaupun terasa berat. Jadi keikhlasan itulah yang menjadi amalan kecil bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Terusnya korban juga lebih luas daripada harta. Ya, korban lebih luas daripada harta. Sebenarnya korban bukan untuk hanya menyembelih haiwan, tapi korban masa untuk beribadah, korban tenaga untuk membantu orang lain, dan korban perasaan dengan memaafkan, dan korban keinginan demi patuh syariat. Yang mana orang yang benar berkorban ialah yang sanggup meninggalkan perkara yang disukai demi keridaan Allah. Dan seterusnya, korban juga mendidik jiwa dengan memberi, yang mana ibadah korban mengajar kita prihatin dengan orang miskin, fakir miskin, menghapuskan sifat kedekut, menyuburkan kasih sayang sesama manusia. Jadi oleh kerana lah, semakin kita memberi, semakin bersih hati kita daripada cinta dunia. Dan ingatlah ganjaran besar di akhirat kelak, yang mana setiap pengorbanan, ya Allah tidak akan sia-sia. Di mana Allah akan kurniakan pahala berlipat kali ganda, diangkat darjat di sisi Allah, mendapat ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, tiada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah selain daripada menumpahkan darah ini, menumpahkan darah korban. Dan sama-samalah hidupkanlah semangat korban setiap hari. Di mana semangat korban tu bukan hanya setahun sekali ketika adil dan hajat, tetapi jadikanlahnya gaya hidup harian kita, sentiasa utamakan Allah dalam setiap keputusan dan latih diri kita untuk memberi, bukan hanya menerima. Jadi orang yang hebat bukan yang banyak memiliki tetapi yang banyak berkorban. Jadi mudah-mudahan daripada apa kita mendengarkan pada pagi itu beri manfaat kepada kita untuk kita amal dan sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pagi itu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Ya, alhamdulillah untuk pagi tu dan mungkin ada yang baru tune kita di Sarawak FM untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar kita yang terus tune kami di Sarawak FM. Dan 7 pagi macam biasa kita akan ada utama 7 pagi dan selepas berita banyak lagi perkongsian-perkongsian lain kita di jam yang kedua, antaranya insyaAllah 7.30 minit pagi kita akan ikuti ceramah khas Aidiladha bersama dengan Jabatan Mufti, penerbitnya Abang Abdul Halim, Abang Rashid. Dan macam biasa di jam yang kedua juga ada setiap Hari Raya Aidiladha, kami akan bersiaran langsung untuk solat sunat Aidiladha dari Masjid Jamek Petra Jaya Kuching bersama rakan saya juga Bab untuk laporan di Sinun kelak. Okay? Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, tak ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk membukikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Dia kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata, langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Uban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongpin pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MPPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah Haji Titik Perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Sarawa FM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, untuk info cuaca pagi tu Hawa ada laporannya. Hello, assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, teruskan untuk laporan cuaca pagi ni, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi, Rabu 27 Mei 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Cuaca baik di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja laporan cuaca pagi ini. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih Hawa. Selamat Hari Raya.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mai orang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dalam program Bersama Jabatan Mufti, sebuah segmen yang membawa pengisian ilmu dan tazkirah untuk santapan rohani kita bersama. Bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti sebenar pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan melalui kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tazkirah khas Aidil Adha akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini. Semoga dengan segala perkongsian yang bakal disampaikan ini dapat memberi manfaat, menyentuh hati serta menjadi pedoman buat kita semua dalam menempuh kehidupan sebagai insan yang sentiasa mendambakan rahmat dan reda ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lithani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Pada waktu ini, umat Islam dari seluruh pelosok dunia telah berada di Mekah untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji. Bagi mereka yang tidak berpeluang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu pada tahun ini, maka mereka digalakkan dan disunatkan agar melaksanakan ibadah korban. Korban yang dimaksudkan ialah menyembelih haiwan yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau atau kambing dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Aidil Adha. Para pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya Hari Raya Aidil Adha tidak dapat dipisahkan daripada ibadah korban. Sebabnya, menyembelih haiwan dengan maksud untuk berkorban ini hanya boleh dilakukan bermula dari terbitnya matahari pada Hari Raya Aidil Adha setelah berlalunya tempoh masa yang mencukupi untuk dua rakaat solat dan dua khutbah sehingga hari tasyrik yang terakhir iaitu 13 Zulhijjah. Galakan untuk melakukan ibadah korban ini termaktub di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar yang membawa maksud, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya, orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Berdasarkan kepada ayat tadi, majoriti ulama berpendapat bahawa hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Tarafnya lebih tinggi daripada sunat biasa, manakala nilai pahalanya pula lebih besar. Oleh itu, dapatlah difahami bahawa ibadah korban itu sangat penting untuk dilaksanakan bagi orang yang berkemampuan yang telah dilimpahkan dengan keluasan rezeki. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, berkorban dalam erti kata menyembelih haiwan itu adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu amalan itu dianggap sebagai ibadah, maka sudah tentu banyak hikmah dan faedah yang boleh diperolehi daripadanya. Antara hikmah yang paling unggul bagi ibadah korban itu selain daripada manifestasi pengabdian diri dan tunduk kepada Allah ialah untuk menghidupkan erti pengorbanan yang besar yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berlaku ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan perintah supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menebusnya dengan suatu penyembelihan yang agung, iaitu seekor kibas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelihnya sebagai tebusan kepada anaknya. Semuanya berlaku setelah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam berusaha melaksanakan perintah Allah dengan keimanan yang benar dan yakin. Peristiwa kepatuhan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS terhadap perintah Allah SWT itu memaparkan kekuatan iman dan keteguhan mental yang perlu kita contohi. Mereka telah melakukan pengorbanan demi menjunjung tinggi perintah Allah SWT. Sebenarnya, pengorbanan menjadi ujian kepada umat manusia sejauh manakah mereka itu beriman dan mengabdikan diri kepada Allah SWT yang menjadikannya, yang memberi rezeki dan segala kurniaan yang tidak terhingga kepadanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Fatir ayat yang ketiga yang membawa maksud, wahai umat manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah. Ia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembahnya? Selain itu, ibadah korban juga mengandungi pengertian pertolongan kepada orang fakir dan orang yang memerlukan pertolongan. Pemberian berupa daging korban itu dapat menambah rasa gembira kepada mereka, ahli keluarga dan tanggungan mereka pada hari raya. Dengan itu, akan lahirlah ikatan persaudaraan Islam yang kuat antara individu dalam masyarakat Islam dan dapat menanam semangat hidup bermasyarakat serta rasa kasih sayang ke dalam hati. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, justru bersempena dengan Hari Raya Korban ini, maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah korban. Bagi mereka yang mampu melaksanakannya pada tahun ini, alhamdulillah, maka berkorbanlah. Bagi yang belum mampu menunaikannya pada tahun ini, maka sama-samalah kita berusaha dengan cara menabung sedikit dari pendapatan kita pada setiap bulan sejak dari awal tahun lagi, agar kita mampu melakukan ibadah korban apabila tiba masanya kelak. InsyaAllah. Marilah kita sama-sama meraih ganjaran besar yang disediakan oleh Allah SWT bagi orang yang melakukan ibadah korban. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, wahai Rasulullah, apakah haiwan korban ini? Baginda bersabda, ini adalah sunnah bapa kamu, Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka bertanya lagi, apa yang kami akan perolehi daripada berkorban dengan haiwan tersebut, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan suf, bulu biri-biri, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, pada setiap bulu suf ada satu kebaikan. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Para pendengar sekalian, jelaslah kepada kita bahawa ibadah korban itu disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu latihan dan ujian bagi kaum muslimin untuk memupuk semangat berkorban dengan cara mengeluarkan sebahagian kecil nikmat dan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah untuk dikongsi kepada golongan-golongan lain, sekaligus menyerlahkan syiar Islam itu sendiri. Sebagai kesimpulan, antara hikmat dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah korban adalah, pertama, ia melatih dan membentuk mentaliti kaum muslimin supaya sentiasa bersedia berkorban dengan sebahagian rezeki dan nikmat kurniaan Allah demi kepentingan orang lain. Seterusnya, sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sesungguhnya yang sering kita ikrarkan dalam solat lima waktu, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudian disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syiar ibadah yang utama bagi kaum muslimin. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang membawa maksud, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, begitu tadi bersama Jabatan Mufti, siaran khas Aidiladha terbitan Abang Abdul Halim kita. Dan seperti yang dijanjikan setiap hari raya saman tahun, alhamdulillah kita akan bersama dengan rakan kami DJ Bob yang sudah pun berada di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching untuk kita sama-sama ikuti takbir dan siaran langsung solat sunat Aidiladha. Kita bersama dengan Bob di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching.
1: Baik, terima kasih Lin di Konti Sau FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah ilham. Segala puji syukur bagi Allah kerana pagi tu alhamdulillah kita bersua lagi sekali untuk solat sunat Aidiladha secara langsung bersiaran di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching pada hari tu 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 27 Mei 2026 Masihi. Dan kita bersyukur kehadar ilahi kerana dapat dipertemukan pada solat sunat Aidiladha atau Hari Raya Kurban yang mana ia disambut pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Bermula dengan takbir Aidiladha pada malam 10 Zulhijjah, diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan diikuti dengan ibadah kurban yang boleh dilakukan sama ada pada 10 atau 11 atau 12 atau 13 siang 13 Zulhijjah. Aidiladha adalah sesuatu yang istimewa kerana ia merupakan hari untuk umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menunaikan perintah Allah dan menyerahkan anaknya Nabi Ismail sebagai kurban dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam juga digalakkan berpuasa sunat pada hari semalam bagi mendapatkan keberkatan dan pahala dalam bulan Zulhijjah. Baik, solat sunat pagi ini turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang akan bersama-sama menunaikan solat sunat bersama seluruh warga Kuching. Baiklah, apa kata seterusnya kita sama-sama ikuti takbir raya dan sejurus selepas itu solat sunat serta khutbah Aidiladha.